biasa. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Belajar merupakan proses penting yang dialami setiap individu. Namun perlu juga disadari bahwa kemampuan belajar setiap orang tidaklah sama. Ada yang mudah memahami pelajaran dalam waktu singkat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa benar-benar menguasai materi. Perbedaan ini adalah hal yang wajar karena setiap orang memiliki gaya belajar, tingkat konsentrasi dan latar belakang pengetahuan yang berbeda. Ada yang lebih cepat menyerap informasi melalui membaca, ada yang lebih efektif dengan mendengarkan, bahkan ada yang lebih mudah memahami jika langsung mempraktikkan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Igu Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Promer FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, hidup kita setiap hari pasti sibuk, ya kan? Sibuk. Namun juga hidup tak sibuk, kita hidup pula, ya. Banyak orang cari aktivitas yang mampu memberikan ketenangan pikiran sekaligus juga menghadirkan kebahagiaan sederhana. Salah satu kegiatannya itu berkebun. Berkebun ni, saudara perempuan, itu jadi hobi yang mudah dilakukan oleh siapa saja, asalkan niat. Kalau tak niat, payah juga, ya kan? Itu bisa di halaman rumah, di lahan terbatas samping rumah, ya kan? Atau mungkin di atas balkon barangkali. Nah, menanam bunga, sayuran, tanaman obat hingga tanaman hias ini dapat jadi aktivitas yang menyenangkan, saudara perempuan, ya kan? Nah, melalui penyerapan karbon dioksida, peningkatan kualitas udara dan juga perlindungan habitat satwa, berkebun itu sudah terbukti memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan lingkungan. Selain itu, aktivitas berkebun ini dapat mengurangi stres dari perempat, ya kan? Seminggu 7 hari, tak mungkin 8 hari, nah. Itu banyak kesibukan kita yang kadang buat kita stres, ya. Berkebun salah satu solusinya, saudara perempuan, ya. Nah, salah satu alasan mengapa berkebun ini disebut sebagai hobi yang menenangkan hati adalah karena aktivitas ini, saudara perempuan, membantu kita lebih dekat dengan alam. Nah, kadang kita sampai lupa dengan keadaan sekitarnya karena asyik berkebun gitu, ya kan. Nah, aktivitas ini, saudara perempuan, dapat membantu mengurangi rasa penat kita, stres, kejenuhan akibat padatnya aktivitas kita selama setiap hari, seminggu. Itu mungkin pas di akhir pekan Sabtu Ahad, itu bisa buat suasana lebih nyaman berkebun gitu, kan. Nah, selain memberikan ketenangan, saudara perempuan, berkebun ini melatih kesabaran, betul, sabar dan juga tanggung jawab, ya. Tanaman itu membutuhkan perhatian dan juga perawatan rutin agar tumbuh dengan baik. Proses menunggu benih tumbuh hingga akhirnya berbunga ataupun berbuah itu mengajarkan bahwa hasil yang baik memerlukan waktu, ketelatenan dan juga usaha yang konsisten. Bukan asal-asalan, ya kan?

0: Intermezzo.
1: Mina. Nanti kalau engkau kahwin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insyaAllah aku kahwin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau, Mina. Emang di kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandailah aku. Sepele.
1: Ya betul. Aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is tiadat.
0: Intermezzo.

RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan dimana saja berada, tradisi sopan santun ini perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, perlu kita semarakkan lagi supaya tidak terkontaminasi dengan standar media sosial yang sekarang ini saudara perempuan boleh kita lihat, tengok sama-sama bagaimana tutur kata bahasa di sosial media ini begitu mengguncang ya. Nah, kebiasaan kata-kata kotor, kata-kata yang kasar ya. Nah, sopan santun kalau dalam budaya Melayu ini jadi salah satu warisan nilai yang terus dijaga. Ini penting sekali saudara perempuan. Jangan malu untuk mengaku orang Melayu di tengah kehidupan masyarakat. Nah, sikap menghormati orang lain, berbicara dengan lemah lembut serta menjaga adab dalam pergaulan ini merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Melayu sejak dahulu kala. Nah, dalam kebiasaan sehari-hari, budaya Melayu mengajarkan pentingnya tata krama dan bertutur kata dan juga bersikap. Anak-anak kecil diajarkan menghormati orang tua, menyayangi lebih muda, serta menjaga perilaku ketika berada di lingkungan masyarakat. Dan nilai ini sendiri perempat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama, sekaligus juga menjaga keharmonisan sosial. Nah, tidak hanya dalam komunikasi, sopan santun Melayu juga tercermin dalam cara berpakaian, duduk bersama, hingga tata cara menghadiri acara adat. Dalam berbagai kegiatan adat dan budaya, masyarakat diajarkan untuk menjaga sikap, menghormati aturan, dan memahami posisi masing-masing sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai tradisi. Nah, di tengah perkembangan zaman modern, nilai sopan santun ini dinilai tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Arus globalisasi dan perkembangan media sosial ini membuat generasi kita juga menghadapi tantangan baru dalam menjaga etika berkomunikasi. Nah, oleh karena itu, pelestarian nilai adab dan kesantunan menjadi penting agar budaya Melayu tidak kehilangan jati diri. Saudara perempat, ya kan? Ha. Apa tanda laku yang santun maruah diri membawa tuah? Apa tanda sebaik pantun madah berisi dengan petuah? Apa tanda diri yang santun lidah terjaga dari yang hasad? Apa tanda negeri bertamadun maruah budaya berpancang adat?

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Au bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Au bang.
1: Tak sudah-sudah au bang ini dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya au bang. Huruf besar semua bang. Ha, au bang, au bang, huruf besar.
1: Eh, au bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Au, inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.

Rompar FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, setiap kita, setiap manusia ini terlahir dengan keunikan masing-masing. Jadi jangan terlalu rendah diri, terlalu minder dengan apa yang kita punya, saudara perempat ya. Nah, perbedaan dalam cara berpikir, latar belakang, kemampuan hingga kepribadian, ini jadi warna tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, memahami bahwa setiap individu ini berbeda dan unik merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Setiap manusia punya pola perilaku, emosi, dan cara berpikir yang khas. Dan ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, pengalaman hidup, juga nilai-nilai yang dianut sejak kecil. Nah, perbedaan yang ada dalam kehidupan kita saudara perempat seharusnya itu tak jadi sumber perpecahan ya kan, tapi jadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial kita. Nah, dengan menerima keunikan orang lain, masyarakat juga dapat membangun sikap saling menghargai, toleransi, serta empati dalam berinteraksi sehari-hari. Nah, namun di era modern saat ini, saudara perempat, masih banyak individu yang merasa tertekan untuk menjadi sama ya dengan orang lain. Nah, standar sosial yang terbentuk, terutama melalui media digital ya, seringkali membuat seseorang membandingkan diri dengan orang lain dan kehilangan rasa percaya diri. Nah, padahal keunikan setiap individu justru menjadi nilai yang tidak tergantikan. Nah, penting bagi masyarakat untuk mulai mengubah pola pikir bahwa tidak ada satu standar tunggal untuk menjadi sempurna. Ya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang membentuk identitas diri. Nah, menghargai diri sendiri dan orang lain merupakan langkah awal dalam membangun kehidupan yang lebih sehat secara emosional. Ini peran keluarga ini sangat penting nih saudara perempat ya. Sangat penting dalam menanamkan nilai ini sejak kecil lagi. Dukungan yang positif akan membantu individu tumbuh dengan rasa percaya diri serta mampu menerima perbedaan dengan lebih bijak.

0: Apa nih? Ngapa rasa coklat macam gini?
1: Cuba sini, Mak rasa. Lah, sudah. Ini belacan lah, nak. Bukan coklat. Belacan lah, hai.
2: In, in, in, in, terbeza.

Perempat FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan juga serba digital, muncul fenomena baru dalam kehidupan sosial masyarakat kita sekarang ini, yaitu meningkatnya sikap individualisme. Nah, banyak orang kini lebih fokus pada urusan pribadi, pekerjaan atau dunia digitalnya sendiri. Sehingga nilai kepedulian sosial perlahan juga agak mulai berkurang nih, saudara perempat. Padahal, kepedulian terhadap sesama ini merupakan pondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan juga beradab. Sikap saling tolong-menolong, menghargai dan juga memperhatikan keadaan sekitar, ini jadi bagian dari budaya gotong royong yang telah lama melekat dalam jati diri bangsa Indonesia. Nah, saudara perempat, perubahan pola hidup akibat perkembangan teknologi dan urbanisasi membuat interaksi sosial masyarakat juga semakin menurun. Banyak orang kini juga sibuk dengan aktivitas pribadi, bahkan komunikasi lebih sering dilakukan melalui layar. Nah, akibatnya rasa empati dan kepekaan

kesetaraan sosial juga mulai agak terkikis. Walaupun begitu, Saudara Perempat, di tengah arus individualisme yang kian kuat, masih banyak juga cara untuk tetap menumbuhkan kepedulian kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan memulai dari hal kecil, seperti menyapa kawan, bantu kawan yang sedang kesulitan, atau juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Nah, selain itu juga media sosial yang sering dianggap memperlebar jarak individu, nah, justru juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan semangat kebaikan dan juga solidaritas. Jadi banyak komunitas juga di berbagai daerah memanfaatkan platform digital untuk menggalang bantuan, berbagi informasi kemanusiaan, dan juga menggerakkan aksi sosial.

0: Intermezzo.
1: Orang-orang tua zaman dulu, kalau marahkan anak dia tak pakai maki, tapi didoakan dia. Contoh ni betuah punya budak.
2: Oh gitu. Aku pengen juga didoain supaya betuah. Apa ya yang harus aku lakuin? Curi aja kali ya. Mangga Pak Junaidi yang udah mau panen itu, satu biji. Try.
3: Oi, siapa tuh curi manggaku? Betuah punya budak.
2: Yes.
0: Intermezzo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, belajar merupakan salah satu proses penting dalam kehidupan manusia. Melalui belajar, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baru. Dari yang awalnya tidak tahu, menjadi tahu. Dari mana yang semula tidak mengerti, menjadi paham. Saudara perempat, proses belajar tidak terbatas pada ruang kelas atau pendidikan formal saja. Belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Sebagai contoh, belajar di sekolah atau kampus bersama guru dan dosen, belajar dari pengalaman hidup sehari-hari, maupun belajar melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Belajar juga tidak hanya sebatas menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan cara berpikir. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Sampah residu yang dibiarkan menumpuk atau tidak diolah dengan benar bukan hanya membuat lingkungan terlihat kotor, tetapi juga memicu berbagai masalah serius yang merugikan manusia, hewan, dan juga alam. Jenis sampah ini umumnya berupa material yang sulit didaur ulang maupun dikomposkan, seperti popok sekali pakai, pembalut, puntung rokok, styrofoam, serta peralatan rumah tangga tertentu. Jika terus menumpuk, sampah residu dapat mencemari tanah, air, dan juga udara. Zat berbahaya yang terkandung di dalamnya bisa meresap ke dalam tanah, mencemari sumber air, hingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Lingkungan yang kotor memicu berkembangnya berbagai faktor penyakit, seperti nyamuk, lalat, dan tikus yang bisa menularkan demam berdarah, diare, hingga penyakit kulit. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Lemar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan di mana saja berada, kemampuan bertahan di segala situasi ini adalah kunci tangguh untuk hadapi tantangan zaman yang makin luar biasa sekarang ini, saudara perempuan ya. Pakar psikologi menyebutkan bahwa kemampuan ini bukan bawaan lahir semata gitu kan, melainkan ini dapat dilatih dan juga dikembangkan saudara perempuan. Salah satu kuncinya adalah pola pikir yang positif. Nah, dengan cara memandang masalah sebagai peluang untuk belajar, kita juga dapat mengurangi tekanan kanan juga meningkatkan kepercayaan diri. Nah, selain itu, dukungan sosial ini jadi faktor penting ya dalam membangun ketahanan diri kita. Lingkungan keluarga, sahabat maupun komunitas dapat memberikan motivasi serta energi yang positif untuk terus melangkah meskipun dalam kondisi yang sangat sulit ya. Dan tak kalah penting saudara perempuan, kemampuan beradaptasi juga jadi penentu keberhasilan seseorang dalam bertahan di berbagai situasi. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita, kemampuan bertahan ini dapat juga terlihat dari bagaimana seseorang menghadapi kegagalan ya, tekanan pekerjaan yang makin luar biasa ya. Terus perubahan dalam hidup ya kan. Nah, mereka yang tangguh tidak selalu bebas dari masalah. Betul ya kan, tapi mampu menemukan cara untuk tetap melangkah dan memperbaiki keadaan. Nah, apalagi di tengah tantangan global saat ini ya, masyarakat diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian tapi juga pada penguatan mental dan karakternya. Itu penting.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat sekarang ini, penyebaran hoax atau berita palsu, berita bohong, ini jadi tantangan besar juga bagi kita semua masyarakat digital saat ini. Hoax itu dapat menyesatkan, memecah belah, bahkan menimbulkan keresahan sosial apabila tidak segera ditangkal dengan bijaksana. Nah, saudara perempat, kemampuan masyarakat dalam memilah dan memverifikasi informasi ini jadi kunci utama dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan juga beretika. Hoax ini biasanya disebarkan di media sosial, pesan berantai, atau bahkan situs yang tidak jelas sumbernya nih, saudara perempat. Nah, ciri-cirinya mudah dikenali. Nah, seperti judul yang provokatif, informasi tanpa data pendukung, ataupun mengandung unsur kebencian dan fitnah. Sebagai pengguna internet yang cerdas nih, saudara perempat, perlu juga berhenti sejenak nih sebelum membagikan sesuatu informasi. Periksa sumber, pastikan kebenaran dia, dan juga lihat apakah berita tersebut berasal dari media terpercaya. Pemerintah dan lembaga terkait juga terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk lebih waspada terhadap berita bohong. Nah, program literasi digital yang dijalankan ini juga serta berbagai komunitas informasi publik yang bertujuan untuk membangun kesadaran agar masyarakat mampu berpikir kritis, memahami fakta, dan juga tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang menyesatkan. Nah, selain itu juga situs resmi seperti cekfakta.com nih, saudara perempat, atau kominfo.go.id. Nah, ini juga bisa digunakan untuk memeriksa keaslian informasi. Jadi menangkal hoax ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab setiap individu.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

101,3 MHz, Prompad FM Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Menerima kritik dengan lapang dada, langkah bijak untuk tumbuh dan juga berkembang. Saudara perempat, dalam kehidupan bermasyarakat, kritik adalah hal yang tak bisa dihindari, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun pergaulan sehari-hari. Nah, setiap orang pasti pernah menerima masukan ataupun pendapat yang berbeda. Cara kita merespon kritik menjadi cerminan kedewasaan dan juga kematangan sikap. Menerima kritik dengan lapang dada berarti juga membuka hati dan pikiran untuk mendengar, memahami serta mengambil sisi positif dari setiap masukan yang diberikan. Nah, kritik yang membangun sejatinya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membantu kita memperbaiki diri dan melangkah lebih baik ke masa depan. Nah, psikolog juga pemerhati sosial menyebutkan orang yang mampu menerima kritik dengan tenang itu biasanya memiliki rasa percaya diri yang sehat serta tidak mudah tersulut emosi. Nah, sikap ini membantu menjaga hubungan baik dengan orang lain dan mencegah konflik yang tidak perlu. Namun, saudara perempuan, menerima kritik ini tidak berarti harus selalu setuju dengan semua yang disampaikan gitu ya. Jadi kita dapat memilah dan menilai setiap masukan berdasarkan kebenaran dan juga manfaatnya. Nah, kalau kritik tersebut tidak relevan atau disampaikan dengan cara yang kurang tepat, nah kita tetap bisa meresponnya dengan sopan dan bijaksana. Nah, dengan belajar menerima kritik, kita juga bukan hanya meningkatkan kualitas diri, tapi juga memberi contoh positif bagi lingkungan sekitar. Jadi masyarakat yang saling mengingatkan dengan cara yang santun, ini akan menciptakan suasana yang harmonis, saling menghargai, dan penuh pengertian.

0: satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira, macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada dia lain macam memang. Tapi 5 minit lepas tu, dia juga tanya, dah makan ke belum sayang? Tapi walau bising membebel tiap hari tanpa henti, rumah tanpa suara dorang, sunyi pula rasa. Macam ada yang tak cukup lagi.
1: Intermezzo.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kita Indonesia, di tengah arus informasi yang semakin cepat, ini membangun budaya dialog untuk harmoni dan juga kemajuan kita bersama. Ini penting untuk jadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat modern. Dialog itu bukan sekedar bertutur kata ataupun bertukar kata, melainkan wadah untuk saling memahami, menghargai pendapat dan mencari solusi bersama. Budaya dialog ini yang sehat itu dapat menumbuhkan sikap terbuka dan juga toleran. Melalui dialog, perbedaan pandangan tidak lagi dianggap jurang pemisah, melainkan sebagai sumber kekayaan gagasan. Nah, setiap individu diberi ruang untuk menyampaikan pandangannya tanpa rasa takut dihakimi, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk belajar dan berkembang bersama. Nah, saudara perempat di mana saja berada, dialog ini efektif untuk memerlukan tiga hal penting: kesediaan untuk mendengar secara aktif, kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, dan juga sikap saling menghormati. Tanpa ketiganya, percakapan berpotensi berubah jadi perdebatan yang memecah belah saudara perempat. Membangun budaya dialog tidak hanya penting di tingkat masyarakat luas, tapi juga di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga komunitas kecil. Dengan membiasakan diri berdialog, kita juga memperkuat jalinan kepercayaan, meredam potensi konflik, dan juga mendorong terciptanya keputusan yang lebih bijaksana. Nah, ketika budaya dialog ini mengakar kuat, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan bersama. Jadi perbedaan bukan lagi hambatan, melainkan pijakan untuk melangkah maju menuju harmoni dan kemajuan bersama.

0: Intermezzo.
1: Teriknya matahari siang ni lah.
2: Awak, panas bukan kang. Kau tak tengok bibir aku? Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa ni? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Meskipun energi terbarukan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan keberlanjutan, penggunaannya juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan secara serius. Sumber energi seperti tenaga surya, angin, air, dan biomasa memang menawarkan keunggulan dalam hal ramah lingkungan, serta ketersediaannya yang melimpah. Namun dalam praktiknya, pengembangan energi terbarukan tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik tenaga air berpotensi merusak ekosistem sungai dan mengganggu habitat ikan. Demikian juga, turbin angin kerap dikaitkan dengan ancaman terhadap burung migrasi serta menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Sampah residu ini menjadi salah satu persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan di berbagai daerah. Sampah jenis ini merupakan sisa material yang sudah tidak memiliki nilai guna dan sulit diolah kembali, baik melalui prosedur daur ulang maupun pengomposan. Berbeda dengan sampah organik yang bisa dijadikan kompos atau sampah anorganik yang dapat didaur ulang, sampah residu umumnya berasal dari bahan-bahan yang tidak bisa diproses lebih lanjut seperti pembalut, popok sekali pakai, puntung rokok hingga peralatan rumah tangga tertentu. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

Semangat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Eh, Wak, ini foto pengantin kau eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tuh sikit kau ni. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini memang pakai Destar nih?
1: Iya, betul Wai. Destar tu melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan maruah.
2: Kalau pengantin memakai destar, maruahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar. Pekerja

0: 101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Shh, dengar-dengar, Sembang Komunitas.
2: Jadi kali ini di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Erik kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
3: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
2: Betul, betul.
3: Jadi
2: betul.
3: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
2: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
3: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya Bang.
2: Ya?
3: Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
2: Oke, kalau misalnya untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas itu bagaimana prosedurnya?
3: Oh bisa.
2: Bisa ya?
3: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
2: Oh jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata.
3: Kalau kami kan pengurus wilayah Bang, forumnya. Jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM sekepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh.
2: Ada.
3: Di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
2: Oke.
3: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
2: nyumbang ilmu juga jadi situ.
3: Bisa juga. Nyumbang ilmu.
2: Boleh nanti ya. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya, nak situ ya.
3: Betul, betul.
2: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga ya.
3: Nyumbang duit boleh Bang.
2: Wah, Masya Allah.
3: Nyumbang masalah yang tak boleh.
2: Jangan nyumbang masalah. Nah, dah kita banyak masalah kan. Nanti ujungnya banyak salah, ya
3: betul.
2: Tak? Okay. Banyak orang nganggap membaca itu hanya nambah ilmu. Nah, menurut Erik nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
3: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa.
2: Jati diri kita.
3: Jati diri kita, ya? Biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, oh kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
2: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
3: Betul.
2: Nah itu macam mana peran TBM gitu?
3: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut Bang.
2: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
3: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya Bang.
2: Jumlahnya terbatas.
3: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
2: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya.
3: Betul, Bang.
2: Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang nih?
3: Penting lah, penting sekali. Banyak banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membaca ini menjadi sesuatu yang sangat krusial karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan, kita bisa baca menyalakan sendiri
2: situ, kan?
3: Kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa, di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada.
2: Supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Eriknya?
3: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya.
2: Beda,
3: kalau
2: ya?
3: Saya sendiri bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
2: yang hobi membaca.
3: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Dari SD memang sudah suka membaca.
2: Jadi habit di situ bagus.
3: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
2: Kalau saya masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
3: Tuanku Tambusai.
2: Yang makamnya di luar negeri, di negeri jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
3: masih
2: sampai
3: melekat,
2: akhir tuh masih melekat di kepala, karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan, tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang, apalagi sekarang zaman digital ya.
3: Lebih banyak digital sekarang.
2: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Erik sekarang, digital atau kita langsung baca di buku?
3: Sebagai orang lama yang udah rente nih, udah tua.
2: Kita sama-sama lama.
3: Sama-sama lama. Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
2: Baca buku fisik.
3: Buku lama. Sudah
2: di situ ya.
3: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya, zaman udah maju.
2: Betul.
3: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital bang, buku digital. Apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.
4: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
5: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
6: Boleh jadi si anak teri. Ndak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
5: Betul. Dengar ini. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong Senandung Seri Mesing. Lagu pecahannya Joget Hitam Manis.
6: Cocok itu bang.
5: Mainkan.

0: kokoh, melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi, celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuk.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas. Lunas.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini saudara perempat, kawan-kawan ni terlibat dalam pembuatan filem pendek berlomba. Ini dapat juara pemenang dua ya, tingkat Provinsi Kepulauan Riau di ajang FLS3N Cabang Filem Pendek dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Topik kita menarik ni saudara perempat ya. Dentum Gendang Parjawara, merawat tradisi, membangun karakter bangsa. Ini kan bercerita tentang gendang silat ni Ren ya. Makna filosofi yang nak diangkat ke khalayak ramai supaya mereka tahu gendang silat ni apa. Macam mana tu Ren?
2: Nah, pertama idenya itu memang dari komentar juri di kota.
1: Oh, itu di kota? Ya. Siapa jurinya itu?
2: Bang Reski.
1: Bang Reski ya?
2: Atasannya okay. Bang Reski. Nah, mereka tuh memang meng-highlight kalau misalnya juknis di film pendek ini kan tidak memperkenankan film itu ada dialog.

0: nggak boleh ada narasi dan lain-lain kan. Nah pasti gambaran juri itu tak jauh dari tarian bang. Karena budaya yang nggak ada keluar suara atau narasi itu memang tarian lah. Nah saya putar otak nih gimana caranya.
1: Berarti di depan langsung.
0: Ya lagi ya. Nah gimana caranya budaya yang kita angkat ini nggak mulut-mulut tentang tarian. Nah saya kepikir-kepikir, nontonlah ada satu video yang di YouTube tuh, lupa video apa, pokoknya dia ada main gendang silat. Nah itulah inspirasi pertamanya mau ngangkat gendang silat. Nah sebenarnya yang filosofi yang kami angkat ini dari segi iramanya sih bang. Nah irama yang kami angkat kan ada namanya patam-patam.
1: Patam-patam
0: ini identik dengan suasana kemenangan. Nah, itulah filosofi. Nah kalau nanti kawan-kawan Pro 4 ini lihat video kami, di awal dan di akhir video itu aransemen musiknya itu adalah patam-patam.
1: Patam-patam ya.
0: Menandakan misalnya di awal dan di akhir itu si Gofur ini, pemeran utama ini, udah meraih kemenangan. Nah disitulah.
1: Oke. Yang menang Ren ya.
0: Iya.
1: Yeah. Menang Ren dua kan.
0: Betul.
1: Yang lain itu bilang tadi kan tak ada narasi ya. Benda, sepanjang 3 menit tuh, apa yang bisa dinikmati sama penonton?
0: Mimik si aktor.
1: Oh, gitu ya. Terus jadi kamu, tak bercakap nih?
0: Tak bercakap bang, sama sekali nggak bercakap.
1: Kalau misalnya orang tak paham lah betul.
0: Yeah.
1: Betulnya apa? Membayangkan tadi, gimana nonton ini tidak bercakap? Berarti cuma mimik wajah dengan main tadi itu ya. Disitulah ceritanya nampak ya.
0: Sama satu lagi bang, simbol. Jadi yang kami mainkan di film 3 menit ini adalah simbol.
1: Oke.
0: Dan lagi, saya menantang sih mereka. Karena film
1: tak tertantang kalian?
0: Tertantang tak kalian?
1: Jelas lah, apalagi Ian bilang tertantang
0: apa? Di kota mereka kan mainnya alur maju kan?
1: Alur maju, okay.
0: Film alur maju. Nah, di provinsi ini, saya dah bilang dulu awal, kita ambil Harris Harriwood ya.
1: Oke.
0: Kami ngangkat film Paradox bang.
1: Oh.
0: Jadi film-film yang agak menentang di dunia nyata. Jadi itulah kami angkat. Adalah bawa ke masa lalu lah, dalam ruang waktu lah kami mainkan.
1: Dalam 3 menit tuh.
0: Iya.
1: Bayangkan dalam 3 menit tuh komplit wah.
0: Komplit. Begitu banyak simbol dari.
1: Tunjuk apa bayangkan?
2: Berasa tuh bang.
1: Ah, langsung masuk, kan? Keluar Harenda gitu kan. Yang berperan sebagai ayah siapa?
0: Barozi Alaika.
1: Pemantun andal kita tuh, cikgu kita tuh, luar biasa tuh. Juri-juri juga tuh, ya kan? Juri pantun apa lagi tuh, ya kan? Rendra pula. Rendra sama kawan dia tuh. Barozi Alaika, luar biasa. Mantap. Ya kalau Randy tengok si Barozi ini memerankan sebagai ayah macam mana?
0: Wih, keren kali sih bang. Kami cuma si sutradaranya ngedirectnya, bang, abang harus gini-gini. Oke, langsung jadi bang.
1: Langsung jadi.
0: Dia
1: udah praktisi di bidang itu ya kan?
0: Iya, udah memang jago lah Barozi.
1: Mantap, luar biasa. Tio Beng, Wak, aman.
3: Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
4: Megahertz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara budaya Kepulauan Riau.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
5: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Di siarkan tadi kawasan selama ini perempat RRI Tanjung Minang Surabaya Kepulauan Riau. Ye ye, selamat pagi menjelang siang saudara perempat di hari ini bersama saya Julia Puspita yang tentunya kemarin nanti pukul 12.00 Indonesia Barat di segentang lada tengah hari. Seperti biasa jelajah Kepulauan Riau, sembang UMKM, Belese dan juga suara budaya Nusantara. Dan saudara perempat di hari ini ya, Masya Allah cuacanya begitu saya masuk nih ke dalam perempat nih, studionya betul-betul dinginnya luar biasa . Karena memang walaupun cuaca dekat luar sana ini macam panas lah kan, tapi hari ini sudah berapa sangat luar biasa terasanya tuh, begitu dingin tapi tidak apa-apa, tidak menghilangkan semangat kita untuk di siang hari ini ya. Kita ingin menyapa dulu ya, ada di Batam Bintan, Anambas, Natuna, Lingga, Karimun, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan tentunya segetanglah di tengah hari akan menemani sarapan nanti di pukul 11 kita akan ada acara Sembang UMKM dengan narasumber kita yang luar biasa. Dan juga yang di hari ini WFH ya, jangan lupa juga kerjakan pekerjaannya. Dan juga yang di luar sana saya tengah bekerja atau juga yang bersekolah, juga semangat selalu saudara perempat ya. Oke, nanti kita akan berikan informasi seputar jelajah Kepulauan Riau, tapi sebelum itu mari kita dengar dulu lagu dari Seroja AI Music, lagunya Seroja.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, besti.

Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara, perempat dengan cuaca yang bisa dibilang cerah gitu ya. Dan juga di hari Jumat ini, kalau kita menikmati kuliner-kuliner khas dari daerah kita, apalagi yang asing di telinga orang-orang, ini pas kita santap, saudara perempat ya. Kalau kita tengok dari namanya saja, mungkin sebagian orang akan bingung lah kan, karena memang saya sendiri ini sampai saat ini tuh masih menerka-nerka lah untuk rasa dia, teksturnya. Walaupun ternyata pas saya coba makan sedap, sedap perempat, tapi memang macam masih lain dekat saya punya tekaan ini kan. Tak tahu malah macam mana, memang mungkin lidah saya nih beda dengan yang lain kan. Jadi kalau kita mendengar nama lendut nih, orang sudah pasti tahu di mana ini sejenis makanan atau kuliner khas dari orang kita Melayu nih, Kepulauan Riau. Dia bisa dibilang salah satu jenis masakan khas Melayu, dan dia ini macam sup yang berkuah bening, lepas tu kental dan agak lengket lah ya. Macam dia punya lem tuh macam tu lah. Terus juga hidangan ini itu berbahan dasarnya itu tepung sagu yang dimasak bersama dengan aneka sayuran macam ada kangkung atau juga boleh ganti dengan pakis. Sesuai selera kita. Kalau yang suka dengan kangkung boleh kangkung. Kalau yang suka dengan pakis, pakis saja. Dan juga ada seafood tambahan lainnya dekat dalam sini ya. Tentunya dengan kombinasi makanan itulah yang menampilkan, yang memberikan kita kesan menyajikan cita rasa yang gurih, lepas tu rasa pedas dan juga rasa hangat. Nah, kalau kita tengok juga sejarahnya, kenapa nama dia macam tu, kalau bahasa orang bahasa Indonesia biasanya kan, kalau kita lendotan, dia tu suka lendotan. Lendotan tu macam suka, macam dekat-dekat, macam lengket-lengket gitu kan. Kalau kita kan Melayu ni, dibuat nama makanan. Karena kalau kita cakap lendot tu kat bahasa Melayu ni, dia macam lembek atau belendi. Konon pada zaman dahulu tu kan, hidangan ini itu adalah makanan kaum bangsawan dan raja. Jadi kalau zaman dulu, sangat susah orang-orang kita, masyarakat biasa ni, untuk dapatkan makanan ni, sebab memang makanan ini itu hanya disajikan di bangsawan saja. Tapi sekarang ni, nak kita bangsawan ke, bangsawin ke, orang biasa ke, ya kan, dapat semua nak rasa dengan resep yang kita punya, saudara perempat. Dan juga memang seiring berjalannya waktu, lendot ini pun juga menjadi makanan yang rakyat, menjadi makanan rakyat sehari-hari yang tentunya sangat mudah untuk kita temukan di berbagai warung di mana saja. Lendot ini itu bisa kita makan macam tu aja. Tapi kalau nak ada pendamping lauk-lauk lain pun juga boleh, dengan nasi agak barangkali itu kan, atau dengan apa. Karena kita tahu lendut ni sedap nampak, dia kaya akan protein, kemudian serat dia. Karena kenapa? Karena dia tu punya isian seafood dan juga sayuran kat dalam dia tu. Itulah dia buat dia macam punya protein tu.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamalia Sari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Saudara perempat tentunya, kalau kita juga saudara perempat ya, di mana membuat lendang ini tidaklah sulit. Bahan yang digunakan itu tidak hanya tergantung selera dan juga susah untuk dibuat ya. Yang penting simple, kemudian juga cukup mencampurkan tepung sagu ke dalam rebusan sayur pakis. Kemudian kita tambahkan irisan bawang merah, bawang putih, daun kunyit, kemudian merica. Dan paling penting adalah untuk menambah aroma sedapnya, tambahkan dengan terasi yang sudah dibakar, udang yang sudah dihancurkan, dan juga penyedap rasa. Aduk bahan-bahan tersebut sampai mengental, jangan lupa masukkan berbagai jenis seafood favorit kita ke dalam kuah tadi ya. Dan kuah pada lendir ini tidak cair sebagaimana umumnya, tapi memiliki tekstur lendir. Kalau kita tengok macam lem lah dia kan. Dan juga sedap lompat, biasanya kalau di Karimun, lendir ini tuh dijual di daerah tertentu saja, macam dekat Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan juga Muro. Lendir ini tuh harus dimakan dalam keadaan yang panas ya, biar dia sedap. Karena lendir tidak akan tahan lama kalau sudah dalam keadaan dingin, teksturnya akan mencair, jadi kurang sedap. Jadi ketika kita pesan lendut nih, memang dia masih hangat lah saudara. Terus juga dari segi ekonomi, lendut ini tentunya sangat bernilai ekonomis bagi masyarakat yang melestarikan lendut tersebut. Selain jadi ikon makanan khas Kabupaten Karimun, lendut juga dijual pada ajang pameran atau biasanya di stand-stand bazar yang ada di Kabupaten Karimun. Dan lendir ini sering dijual pada ajang pameran juga. Kemudian sebagai satu makanan tradisional, tak jarang juga dalam kegiatan-kegiatan resmi, lendir ini bakal menjadi prima dona untuk para tetamu yang hadir. Selain itu juga lendir juga menjadi masakan yang wajib kita makan kalau kita berkunjung ke Kabupaten Karimun. Jadi kalau kita nak rasa betul-betul lendut macam mana, kita kena cari, kita beli dengan orang-orang betul-betul orang Karimun lah kan.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai kebaya laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

Ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencakup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampat pantai Nusantara terdapat resort yang sudah cukup tua dan hingga kini masih banyak wisatawan yang menginap di resort yang sudah 16 tahun. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang hampir tidak pernah sepi dari wisatawan, apalagi bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama pantai tapi takut kepanasan. Bagi pantai Nusantara lah yang akan memanjakan Anda dengan tersedia gazebo di bawah pohon yang kelapa di pinggir pantai. Lokasi wisata pantai Nusantara berada di Jalan Harapan, Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Mengenali kelebihan dan kelemahan diri merupakan bagian penting dalam proses memahami diri sendiri. Mengetahui kelebihan dapat meningkatkan kepercayaan diri sekaligus membantu mengembangkan potensi melalui latihan dan pengalaman. Sedangkan memahami kelemahan menjadi langkah awal untuk melakukan perbaikan. Kelebihan dan kekurangan bukan sesuatu yang selalu tetap karena dapat berkembang seiring pendidikan, pengalaman, dan kemajuan untuk belajar. Karena itu seorang sebaiknya tidak terlalu fokus pada kekurangan atau membandingkan diri dengan keberhasilan orang lain, melainkan terus berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan mengenali diri sendiri jujur, seseorang akan lebih mudah menentukan langkah, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Disiarkan dari kawasan Nyalamayani Perampat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat siang saudara perampat segantang lada tengah hari di acara Sembang UMKM kembali hadir. Kita juga sudah live streaming di Facebook, di YouTube dan tentunya juga di aplikasi RRI Digital yang berada di luar Kepulauan Riau, baik itu di Jawa, Kalimantan, di luar negeri sekalipun ya. Kalau ingin monitor perampat Tanjung Pinang bisa tinggal download aplikasi RRI Digital itu di Play Store maupun di App Store. Oke. Di siang hari kita sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM Tanjung Pinang yang tentunya ini bisa dibilang menjual sebuah inovasi minuman tapi menyehatkan, banyak manfaatnya. Dan mungkin sebagian dari kita orang Melayu kayak bingung, ini apa sih sebetulnya gitu ya kan? Kenapa namanya itu macam ada nama-nama Cina-nya gitu atau dari nama-nama negara lain gitu ya. Kita juga sudah share flyer kita di Instagramnya Perompat Tanjung Pinang. Nah, di monitor sudah hadir bersama dengan ini panggilnya apa sih? Cece, Cici, Kakak, Tante, Ibu, Cece aja ya. Oke, bersama dengan Ceheni selaku dari owner Vionis Brew berarti ya. Oke. Nah, ini tuh menjual sebuah minuman di mana tema kita dari bahan alami jadi cuan, inovasi lavender kombucha dan bubuk konyak. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang, Ce.
1: Selamat siang, Kak.
0: Kayaknya mic-nya kejauhan deh, Ce. Boleh tarik dulu, Ce? Okay. Iya. Oke.
1: Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, waalaikumsalam. Oke, bersama dengan Ceheni ya di siang hari ini. Bisa dibilang dari gambarnya sudah terlihat ada ini ada produknya ya, Ce ya. Produknya itu sebuah minuman. Nah, tapi kan ini kan namanya kan Peonis Brew nih. Ini apa? Apakah hanya menjual minuman saja atau gimana nih, Ce?
1: Sebenarnya nama Peonis itu awalnya dari bisnis saya sebelumnya. Pionis and Bright. Okay. Sebelum ini saya kerjain bridal.
0: Oh, oke.
1: Terus karena alerginya itu sempat berhenti.
0: Okay.
1: Jadi sekarang udah nggak kerjain itu. Soalnya ya karena alergi kan
0: nggak
1: boleh stres. Dan untuk bridal sebenarnya lumayan stressful sih.
0: Okay.
1: Jadi kemarin habis sembuh dari alergi sempat saya mau coba lagi ternyata nggak bisa. Ya udah terus saya ganti mulai ini.
0: Okay.
1: Ya udah namanya pakai yang sama.
0: Okay, walaupun produknya beda.
1: Iya, produknya beda. Jadi Peonis Brew itu namanya ya seduh gitu.
0: Oh, brew seduh, diseduh gitu ya. Oke. Okay. Masih nyambung berarti ya, Ce ya.
1: Jadi cuma ambil namanya aja gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kalau untuk berdirinya si Peonis ini udah lama berarti, Ce?
1: Peonis ya. Kalau nama Peonisnya sendiri ya kalau bridal saya sendiri udah 7 tahun lalu sih.
0: Oh, udah 7 tahun. Oh, lumayan lama ya. Berarti sebelum COVID ya.
1: Iya.
0: Sebelum COVID. Dan alhamdulillah sekarang masih kokoh berdiri lah ya. Walaupun sudah banyak menu-menu baru nih yang dijual.
1: Kalau Peonis Brew ini sebenarnya mulai dari 1 tahun lalu.
0: Oke.
1: Okay. 1 tahun lalu itu dari ceritanya dari alergi saya itu. Karena waktu itu saya sempat gimana ya? Saya punya eksim. Kambuh parah waktu itu. Waktu itu sebenarnya eksim itu kan kalau kita ke dokter kan selalu dianggap aja ini kulit kan.
0: Iya,
1: jadi ke dokter kulit dikasih obat salep gitu, mempan gitu. Tapi ternyata nggak boleh ketergantungan. Nah, saya sendiri kayak keasikan olesin salepnya gitu. Bertahun-tahun.
0: Okay.
1: Sampai ketergantungan. Dan sampai suatu hari itu nggak mempan lagi. Nggak mempan lagi, Kak. Jadi gimana ya, ke dokter manapun itu dikasih steroid.
0: Tetap yang sama gitu ya.
1: Sama-sama. Jadi saya sempat apa gimana putus asa gitu ya, Kak ya. Terus sempat kesel juga. Akhirnya saya cari info dari internet lah kalau untuk yang kayak eksim itu gimana penyembuhannya, yang bisa sembuh dari itu gimana caranya. Akhirnya ketemu, ternyata sumber dari itu bukan semata-mata dari permukaan aja, kulit aja.
0: Karena dari dalam.
1: Jadi dari dalam gitu. Dan itu dari pencernaan kita. Ada yang namanya gut health, kesehatan usus kita gitu. Jadi karena kalau misalnya udah radang segitu itu karena usus bocor,
0: Leaky
1: gut gitu.
0: Iya.
1: Jadi pertama awal kenal kombucha itu dari situ, Kak.
0: Berawal dari tadi ya mempunyai permasalahan ya, Ce ya.
1: Akhirnya
0: saking udah buntunya nih, udah ke dokter tapi tetap sama aja hasilnya. Jadi ya mungkin itu kayak petunjuk juga kali ya, Ce ya. Iya, petunjuk. Jadi akhirnya oke, dicoba deh gitu ya kan. Akhirnya
1: ini dikenalin sama tante saya, terus saya juga cari-cari data di internet. Oh, ya udah dicobain aja gitu. Jadi untuk ini juga salah satu produk dari ya itu perjalanan penyembuhan saya
0: gitu. Lumayan berapa lama aja untuk penyembuhan menggunakan produk ini?
1: Waktu itu pas gimana ya, dalam proses penyembuhan itu 1 tahun lebih saya sebenarnya detox dulu, belum kenal ini. Tapi detox saya sambil minum bubuk kunyit, minuman kunyit.
0: Minum kunyit ya,
1: Jadi kunyitnya setiap hari saya minum sambil jaga makan.
0: Oh, berarti nggak boleh sembarangan makan. Berarti pola awalnya memang dari makanan ya, Ci?
1: Makanan, jadi kita nggak numpuk racun lagi di dalam sampah-sampah lagi. Jadi dikeluarin semua sambil minum kunyit ini. Kunyit ini buat saya fungsinya itu lebih ke anti radang. Jadi kayak misalnya yang ini kan radang kan semuanya. Dia bisa gimana? Mengurangi lah gitu istilahnya, Kak.
0: Mungkin yang kayak punya penyakit amandel atau tenggorokan sakit gitu kali ya. Itu mungkin kayak bisa menghangatkan gitu ya, Ce.
1: Saya pernah kasih ini ke saudara-saudara sama teman-teman dekat gitu. Yang ini kayak radang sendi. Juga mempan sih.
0: Oh, kayak ngilu-ngilu sendi gitu ya.
1: Radang, kalau pokoknya istilahnya radang gitu. Bisa mempan sih.
0: Apalagi kan ini banyak kan memang bumbu alami ya, Ce ya, yang ya menyehatkan gitu. Selain buat makanan ternyata juga bisa buat kesehatan tubuh.
1: Kalau kunyit ini sampai sekarang dua-duanya sih sampai sekarang tetap saya rutin. Apalagi kunyit.
0: Kalau kunyit kita konsumsinya berapa sehari berapa kali tuh?
1: Sehari sekali aja.
0: Pagi atau sore atau siang atau malam?
1: Kalau saya di pagi, soalnya ini ada kandungan jahenya jadi agak hangat.
0: Menurut pagi hari. Berapa sendok Ce biasanya?
1: Kalau saya 1 sendok teh.
0: Terus airnya?
1: Airnya ya tergantung sih seberapa mau seberapa pekat, kita atur sendiri aja.
0: Itu kalau kita minum rasanya apa sih? Kan misalnya saya juga pernah minum jamu nih. Cuman kan kalau jamu kan biasanya kayak beras kencur, tapi kan itu kan dicampur-campur tuh. Nah, kalau itu rasanya gimana tuh, Ce?
1: Agak pahit sih sebenarnya.
0: Agak pahit.
1: Kalau beda dengan jamu, kalau jamu jamu jujur lebih enak sih.
0: Iya, masih ada manisnya ya.
1: Menurut saya sih. Kalau yang ini ya soalnya nggak ada dikasih tambahan kayak pemanisnya lagi, nggak ada.
0: Memang pure sih kunyitnya.
1: Kunyit ada temulawak, jahe, dan macam-macam kunyit sih, ada beberapa jenis kunyit.
0: Oh, jadi kunyit itu juga ada jenis-jenisnya aja. Enggak satu aja. Jadi ini pasar tuh banyak jenisnya. Mungkin boleh dilihatin dulu produknya, Ce. Ini kunyitnya. Nah, ini dari kameranya, Ce. Ini kunyitnya ini dibikin sendiri ya, Ce ya. Ditumbuk sendiri berarti ya. Dengan tadi ada
1: proses pengeringan juga secara alami.
0: Berarti dari proses pembersihan, pengeringan, pencampuran, pembubuan itu membutuhkan waktu berapa lama tuh, Ce?
1: Kalau ini 1-2 minggu sih. Cuman tergantung cuaca, soalnya kita
0: sekarang lagi panas ya.
1: Iya, benar.
0: Keringannya betul lama juga.

0: Ngeringinnya butuh lama juga.
1: Iya, soalnya harus benar-benar kering kan ya.
0: Oh, kayak kayak kisut gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus kalau kombucha ini biasanya kalau orang bikin kombucha seminggu dua minggu kan fermentasinya, tapi punya saya prosesnya agak berbeda.
0: Oke, gimana?
1: Jadi dari awal sampai jadi butuh sekitar sebulan lebih gitu.
0: Oh, lumayan lama ya. Oke.
1: Prosesnya agak berbeda.
0: Okay.
1: Jadi saya entah kemarin pokoknya entah dapat petunjuk dari mana gitu. Iya, dicoba-coba-coba. Oh, ternyata begini caranya lebih stabil.
0: Oke.
1: Dan rasanya juga lebih pas gitu. Jadi ya ini kalau kombucha lebih lama sih prosesnya.
0: Lebih lama gitu ya. Nah, tadi kita ngomongin tentang kombucha gitu ya. Jadi mungkin Mas saudara Bapak ini bertanya, apa sebetulnya kombucha itu? Dia tuh jenis apa gitu, Cia? Mungkin boleh, Cia.
1: Iya, kombucha itu sebenarnya sebuah teh fermentasi sih, teh manis yang difermentasikan gitu. Dan ini sebenarnya dari zaman nenek moyang kita udah ada.
0: Udah ada ya.
1: Udah ada sih di waktu itu di mana ya? Pokoknya ada deh. Terus ini kombucha itu sebenarnya sumber probiotik alami. Jadi seperti yogurt itu juga probiotik alami, kombucha juga, kimchi juga, itu kan semuanya juga hasil fermentasi. Ya sama gitu. Jadi probiotik ini kayak untuk jaga imun kita, istilahnya bakteri baik untuk usus kita gitu.
0: Jadi ini tehnya tuh teh apa, Ce?
1: Teh hijau.
0: Oh, teh hijau ya. Yang itu ya, yang kayak daunnya gitu ya?
1: Iya, daun teh hijau dengan diseduh jadi teh manis gitu, terus diferment, didudukin gitu seminggu dua minggu gitu.
0: Berarti pas proses fermentasi itu dia udah ada airnya atau gimana?
1: Kalau untuk fermentasi mesti kita bikin teh manis kan, terus ada starternya. Starternya maksudnya juga dari kombucha ini. Jadi starternya dicampur dengan teh manis, terus didudukin gitu. Terus ada scoby-nya juga sih, dia ada satu gimana biang.
0: Biangnya untuk nambah perekatnya tadi itu ya.
1: Iya, biangnya itu untuk fermennya itu.
0: Jadi memang membutuhkan waktu yang lama juga ya, Cie. Memang benar-benar harus. Jadi kalau mungkin ada yang pesan itu harus PO dulu berarti ya.
1: Sekarang sih saya udah ready sih.
0: Udah ready.
1: Jadi kalau ada yang tapi ready-nya enggak banyak. Tergantung stok ya. Tergantung.
0: Boleh jadi liatin contohnya. Ini produknya ya, saudara-saudara perempuan yang penasaran dengan kombucha kita punya nih. Nah, ini dia packagingnya sangat bagus ya, menggunakan botol. Jadi kalau ibu-ibu bulan puasa mungkin tak ada botol nak sirup, kalau udah habis boleh dijadikan. Oke, ini ukuran berapa itu, Cah?
1: Ini ukuran 1 liter.
0: 1 liter. Oke, taruh lagi, Cah. Berat nampaknya
1: liter,
0: ya.
1: Iya. Soalnya biasanya yang pesan sama saya itu lebih banyak yang untuk rutin sih.
0: Minumnya
1: rutin juga. Jadi menurut saya ini lebih pas ya. Gitu.
0: Berarti apa namanya tuh ukurannya cuman ini aja, 1 liter aja. Ada ukuran lain, Ce?
1: Iya, ukurannya cuman ini aja, cuman kadang-kadang kalau misalnya ada waktu, saya juga ada bikin trial size-nya yang kecil gitu.
0: Yang kecil
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi kadang-kadang aja.
0: Mau kan ada yang kayak kalau misalnya ada botol yang kecil tuh ukuran berapa ya? 300 mili apa 500 mili gitu ya yang kecil?
1: Ada
0: tuh.
1: Ukurannya 250 ya? Mili. Ada sih, tapi itu di saya salurkan ke kafe.
0: Oh iya benar, baru tadi mau nanya. Berarti Jaja selama ini sudah juga menjual ke kafe-kafe gitu ya?
1: Gak banyak juga sih, ya tapi ada.
0: Berarti itu kita letak atau sistemnya mereka beli ke kita?
1: Saya letak sih.
0: Karena juga tuh baru tahu orang di kafe-kafe kan nyarinya tuh nggak mau kopi, maunya minuman sehat gitu kan, Cie. Tapi nggak mau coba di itu, Cie, Desire gitu nggak coba?
1: Desire pengen sih.
0: Cuman
1: ya itu saya juga pelan-pelan dulu, Kak.
0: Mau pelan-pelan untuk membangun dulu ya.
1: Ya saya juga mau jaga supaya soalnya ini kalau misalnya harus di ruang kulkas kan, harus di kulkas.
0: Benar, harus lembab ini ya. Harus dingin ya.
1: Misalnya di suhu ruangan lama-lama jadi
0: asam gitu ya.
1: Asam, makin asam gitu. Okay. Jadi saya mau jaga stabilnya produk ini. Jadi kayak sebisanya aja dulu gitu.
0: Tapi kalau kita beli nih ya kan, terus kita kan udah kan dia kekunci nih, kita buka nih botol, cek gitu ya, tutupnya kita minum, tapi kita simpan di kulkas lagi, gak apa-apa tuh aja ya.
1: Kalau untuk botol yang sebesar ini, disarankan sih kalau misalnya mau disimpan lagi, dituang aja di gelas. Soalnya ini kebersihannya mesti terjaga juga, biar airnya tahan.
0: Tapi kalau simpan di kulkas, ketahanannya berapa lama tadi, Cah?
1: 1-2 bulan masih oke sih.
0: Masih oke ya, oke. Jadi mungkin yang mau bawa untuk oleh-oleh mungkin ya kan, atau kado buat temannya biar sehat gitu ya. Kamu harus menjaga usus kamu, Besti. Boleh sekali ya untuk pesan ini. Kalau untuk harganya berapa tuh, Ceh?
1: Kalau satu botol 1 liter ini 135 sih.
0: 135 ya. Oke. Ya sangat worth it lah, karena kan prosesnya panjang ya. Bahan-bahannya juga bahan-bahan alami.
1: Dan sebenarnya ini bisa untuk beberapa kali minum.
0: Iya, betul. Bisa untuk beberapa kali. Karena botolnya kan 1 liter ya, Ceh. Kalau kita minum sekali duduk bisa segembung pula kan.
1: Iya, enggak bisa banyak sih.
0: Iya, jadi bisa diminum untuk berapa kali dan mungkin untuk 2 atau 3 orang itu bisa juga ya. Berarti ini bisa diminum dari usia anak-anak.
1: Anak-anak mungkin usia 4-5 tahun ke atas deh kalau.
0: Oh, 5. Oke.
1: Okay. Kecil masih jangan deh mungkin.
0: Oh, jadi 5 tahun ke atas boleh ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ibu hamil boleh, Ceh?
1: Hamil menyusui mungkin jangan dulu ya.
0: Oh, oke. Okay. Ya, karena asamnya tadi kali aja ya.
1: Karena dia ada gimana ya? Dia proses fermentasi terus kalau bumil busui kan mesti jaga dari gimana ya, kayak bahan mentah itu nggak boleh. Jadi ini fermentasi, tapi fermentasi yang kita masih alami, kita belum kayak sterilkan. Gimana steril, kalau gimana ya, kayak susu UHT gitu yang steril dengan non steril kan.
0: Iya karena kan mereka udah punya alatnya canggih gitu kan, jadi udah tahu gitu ya.
1: Ini malahan kalau yang non steril malah lebih bagus.
0: Soalnya lebih bagus dan tahan ya.
1: Dia masih bakteri baiknya masih aktif.
0: Oke, iya karena tidak dimatikan ya.
1: Oke.
0: Jadi untuk kesehatan tubuh pun ya racun dia tuh racun sehat gitu ya. Ibarat kayak kita ini enggak sih kemarin kita kena vaksin, ya kan? Kan katanya vaksin
1: bakteri
0: yang
1: sehat.
0: Iya, itu kan untuk masukin racun baru tapi membunuh racun yang lama.
1: Seperti
0: itulah ya.
1: Di usus kita.
0: Iya,
1: gitu
0: betul ya. Yang menjaga benteng-bentengnya. Jadi kalau ada makanan kayak mungkin mie yang agak pedas gitu kan, stop sebentar.
1: Iya,
0: ada saya nih yang ngehalangin kamu gitu ya. Oke, tapi kalau digambarkan nih, Ce, mungkin kalau beberapa orang kan mungkin ada yang enggak suka jamu gitu ya. Terus juga apalagi dengan ini tadi ada mungkin yang enggak suka gitu kan. Mungkin bisa digambarkan untuk rasanya tuh gimana tuh, Ce, ketika
1: kalau
0: diminum.
1: Kalau kombucha ini rasanya malah lebih enak sih, dia seperti soda gitu. Soda, minuman soda dia ada rasa asemnya, manisnya, terus ada gas-gasnya. Kayak ada rasa soda-sodanya gitu.
0: Oh, ada rasa soda-sodanya gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: sodanya itu hasil fermentasi alami sih. Dari fermentasi, dia bukan soda yang kayak buatan pabrik gitu.
0: Oke. Nah, ini untuk packagingnya tadi kayak apa, stikernya itu kita desain sendiri atau Cece minta desain sama apa, fotokopi nih? AI atau Canva?
1: Ini saya desain sendiri.
0: Oh, desain sendiri. Oke. Kenapa memilihnya warnanya hitam, Ce?
1: Hitam.
0: Biasanya kecil-cewek kan maunya pink, merah, ungu, kuning gitu ya.
1: Iya. Mungkin saya maunya lebih kayak lebih serius aja gitu. Gitu. Sama lebih, ya lebih serius aja gitu deh kesannya.
0: Itu ada tulisannya kan, Ce, ya? Itu bacanya apa sih?
1: Dan yang mana? Pionis Brew.
0: Iya, yang
1: Pionis Brew Lavender Kombucha.
0: Sebenarnya
1: juga pas saya desain ini di dalam pemikiran saya itu kan kayak daripada minum-minuman soda atau mungkin bir kan ada ada orang-orang yang minum bir alkohol gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya.
1: Bisa diganti dengan yang lebih sehat gitu, yang lebih alami.
0: Bener,
1: gitu.
0: Dan ini juga ada gasnya gitu ya, Ce, nggak kalah enak lah gitu ya.
1: Iya, jadi kayak misalnya orang kombucha, biasanya orang lebih, image-nya lebih ke keluarga gitu. Saya juga mau bawain ke kayak mungkin orang yang suka party, yang suka minuman yang nggak sehat gitu. Pengen bawa ke mereka juga, kayak
0: bener,
1: kalangan begitu
0: bener,
1: juga
0: bener.
1: Soalnya saya sendiri juga kayak penting banget sih makan sama minum yang sehat.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar. Apalagi packagingnya bagus. Ini mewah banget nih. Ini kalau seandainya kawan kita party gitu di rumah kan sepentin kali ya. Terus kayak udah kamu maunya sehat aja, aku bawain kamu minuman yang sehat walaupun botolnya tuh cakep banget gitu ya. Fotonya bagus loh. Iya, gitu. Benar untuk gift. Tapi waktu bulan puasa atau mendekati lebaran Cici, ini enggak sih ada buka kayak untuk hampers gitu enggak sih kemarin?
1: Kemarin masih belum sih, soalnya
0: belum ya.
1: Mesti dalam kulkas. Mm-mm. Terus saya mikirnya kalau orang hampers mungkin mau dipajang ya.
0: Iya.
1: Itulah kendala saya.
0: Oh, okay.
1: Masih lagi bingung.
0: Iya, untuk, gitu. Untuk ketahanannya gitu ya, Ce ya.
1: Jadi untuk sementara sih belum, kecuali ada yang minta request gitu. Oh, enggak apa-apa. Ya udah dibikinin hampers gitu. Jadi by request aja.
0: By request aja. Tapi kalau hari ini kita minum kunyit nih pagi. Terus setelah itu berapa selang menit kita minum ini enggak apa-apa berarti ya? Atau harus ada jeda gitu?
1: Nggak apa-apa sih.
0: Oh, nggak apa-apa. Oke.
1: Alami juga sih.
0: Alami juga, jadi nggak apa-apa gitu ya. Oke. Tapi kalau kita seduh barengan sama kunyitnya, Cie, kayak dicampur gitu nggak ya? Aku maaf. Belum pernah dicoba ya?
1: Beda banget sih, Kak.
0: Oh iya, udah pernah dicoba tapi?
1: Belum.
0: Oke. Belum. Nanti baru tuh saya ngide gitu kan, apa saya mabuk sendiri.
1: Boleh, Kakak, nanti coba.
0: Nanti kalau ada apa-apa, saya kabarin gitu ya.
1: Oh, ya, soalnya ini kan soda, terus yang ini lebih ke rempah gitu.
0: Iya.
1: Beda, ini pahit, terus ini agak asam manis.
0: Oke. Okay.
1: Bingung juga ya.
0: Bingung kayak. Juga ya, jangan coba dulu Ju, jangan mencari penyakit sendiri. Tujuannya kita menyembuhkan kamu, malah jadinya dipakai sendiri gitu ya. Oke, okay. Berarti sejauh ini kebanyakan kalangan yang beli itu range usia berapa sih, Ceh?
1: Dari 30 sampai 50 sih.
0: Oke.
1: Okay. Yang udah lebih sadar
0: iya, kesehatan. Iya, benar-benar. Sekarang kan anak-anak Gen Z juga kata apa, kalau kami anak Gen Z bilangnya tuh kaum jompo.
1: Kaum jompo, iya benar-benar.
0: Kemana-mana bawa presker, kemana-mana tuh bawa minyak angin iya, gitu bener-bener. Ya. Jadi kalau sekarang kemana-mana bawanya ini aja, kombucha aja. Nanti kalau mungkin mau diganti ke packaging yang kecil ya, kita bisa bawa dari botol dari rumah gitu ya, Cie ya.
1: Oh, mungkin ini ide baru buat saya.
0: Iya, benar.
1: Untuk packaging kecil
0: iya,
1: ya.
0: Iya, biar bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Terus kan kalau sekarang kan kayak botol minuman kan itu kalau kita masukin yang dingin kan ada ketahanannya tuh kayak 5 jam, 8 jam. Oh, itu iya. Kayaknya bisa ya, Cie ya.
1: Kalau seharian di suhu ruang masih bisa sih.
0: Masih bisa gitu ya. Kayak saya kerja ini kan, saya kan di ruangannya lumayan dingin ini ya. Nah, mungkin masih oke lah dalam botol ya. Oke, jadi bisa nih sedap apa. Berarti kalau ditambahin es batu lagi enggak apa-apa?
1: Es batu lagi boleh sih, enggak apa-apa.
0: Justru lebih nikmat ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi yang nanti mungkin puasa yang mau buka puasa dengan minuman ini boleh ya, Cie ya. Segar sih, terus juga ditemani dengan buah-buahan juga lebih enak gitu ya, Cie ya. Tapi ini rata-rata orang di rumah ini udah pada minum.
1: Iya.
0: Oh iya, udah dari mulai anak-anak ya.
1: Anak-anak, anak saya juga
0: suka ya?
1: Minta terus sih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Cuman yang anak-anak mungkin ya setengah gelas aja dikit-dikit.
0: Oke, okay. Jangan yang full gitu ya, Cie ya. Berarti kalau untuk takarannya kayak orang dewasa tuh ada batasnya. Kayak hari ini minumnya segini.
1: Iya, paling 100 ml sampai 250 ml gitu aja sih.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Sehari.
1: Iya. Okay. Kalau rutin ya udah di mungkin dikurangin aja, kira-kira aja deh, sebisanya aja gitu.
0: Okay.
1: Apalagi kalau buat yang saya ada customer yang dia katanya ada mah
0: yogurt gitu.
1: Kan soalnya ini asam nih, mereka nanya ini buat yang asam lambung, yang mah gimana. Sebenarnya kalau dari feedback dari mereka itu sih katanya membantu banget. Cuman pas awal-awal mereka mau coba kan pasti takut.
0: Ini
1: gimana cara minumnya? Kalau misalnya takut asemnya itu mungkin ya setelah makan.
0: Jangan di perut kosong ya. Berarti ya, Cie ya, kalau yang punya GERD atau asam lambung gitu. Jadi diminumnya
1: sedikit-sedikit dulu
0: aja. Oke, tapi setelah makan mungkin jangan perut kosong ya. Okay.
1: Disesuaikan dulu ketahanan kita dulu gitu. Jadi pelan-pelan baru ditambah lagi porsinya gitu. Tapi saya dapat feedback sih dari customer saya, katanya itu membantu banget. Soalnya kalau GERD, asam lambung gitu kan dari pencernaan juga.
0: Iya, pencernaan, suka telat makan lah, pokoknya dari makanan juga gitu ya, Cie ya.
1: Pernah ada yang cerita katanya saya sampai asam lambung itu, sampai tiap minggu itu langganan ke rumah sakit suntik katanya.
0: Itu udah parah banget sih itu ya.
1: Itu yang udah parah banget katanya. Terus karena saya juga nggak sengaja kasih ke dia kan, tetangga sih. Terus saya karena lebih kan ada lebih, ya udah saya kasih. Cobain, Kak, gitu. Katanya, Kak, itu apa? saya bilang itu buat bagus buat pencernaan. Oh ya, ya udah dia minum aja.
0: Okay.
1: Sampai suatu hari dia bilang, Kak, asam lambung saya sembuh loh. Maksudnya bukan gimana, tapi sekarang udah gak sakit lagi gitu, okay. Katanya. Udah, saya udah bisa makan yang pedes, bisa makan yang terserah mau gimana pun bisa katanya.
0: Oke. Okay. Jadi akhirnya dia langganan, Ce.
1: Akhirnya ya langganan juga sih. Hmm. Ada juga ada kadang saya kasih juga sama tetangga kan.
0: Oke. Oh, iya gitu. Iya. Ternyata memang ya kadang yang kita butuhin tuh bukan cuman obat-obat aja ya, Ce. Yeah. Ya, ada minuman alami.
1: Sebenarnya saya juga enggak ada ekspektasi apa-apa kan.
0: Iya, benar.
1: Tapi dapat feedback begitu
0: jadi ya semangat ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan katanya kan ini ada pencampurannya sama lavender ya, Ce ya?
1: Iya, ini rasa lavender.
0: Sih. Oh, rasa lavender. Itu awal bisa ketemu campurannya lavender itu gimana tuh ceritanya, Ce?
1: Penasaran aja, Kak, cuman diracik. Soalnya kalau rasa yang original yang itu aja kan bosan, Kak.
0: Okay.
1: Menurut saya ya agak bosan gitu aja. Jadi saya pengen coba yang rasa sendiri. Terus dari situ saya racik-racik, trial and error sampai setahun gitu ya aja. Akhirnya ketemu rasa ini yang pas gitu. Dari segi keasamannya, dari segi manisnya, gasnya, itu semuanya stabil. Saya prosesnya ada setahun sih.
0: Oh, setahun juga? Oh, lumayan jauh. Lama juga ya, Ce ya.
1: Jadi ada yang kombucha yang saya dapat dengar dari teman gitu kan. Kombuchamu nggak ada rasa bau apek gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu juga dalam setahun itu kita coba terus sih.
0: Iya,
1: sampai
0: inovasi terus ada ya, Ce, ya inovasinya ya.
1: Sampai okay. Benar-benar rasanya pas gitu.
0: Oh, okay.
1: Makanya cuma satu varian.
0: Satu varian doang gitu ya. Tapi si lavender ini sama bunga telak sama nggak sih, Ce?
1: Beda, Kak.
0: Oh, beda ya?
1: Beda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Lavender itu...
0: saya taunya lavender tuh yang bunga ungu yang ngusir nyamuk itu kan?
1: Iya,
0: benar itu kan.
1: Yang kecil itu, kalau yang bunga telang kan beda lagi yang.
0: Oh iya, tapi warnanya agak sama ya.
1: Warnanya sama. Cuman kalau hasil fermentasi yang bunga telang saya pernah bikin juga yang bunga telang itu dia memang ada warna yang agak ungu.
0: Iya, ada ungunya banget ya, benar-benar.
1: Kalau yang lavender nggak ada.
0: Oh nggak, justru nggak ada warnanya.
1: Warnanya agak kurang sih, dan saya juga nggak ada pakai pewarna, jadi tetap warna begini.
0: Oh, nah lavendernya ini Cece dapatnya, maksudnya itu ada yang jual ya? Ada yang jual bunganya gitu ya?
1: Saya kirim sih, lavender yang saya pakai ini lavender impor.
0: Oh, impor, aduh jauh ya, dari luar negeri. Di mana tuh? Apa, Cina? Tiongkok?
1: Ini French lavender sih.
0: Oh, oke. Okay. Jadi langsung diimpor gitu ya. Biasanya untuk beli gitu, berapa lama, Ce?
1: Saya langsung beli kayak
0: 1 kilo, gitu ya? Oh, 1 kiloan gitu.
1: Jadi satu pack gede.
0: Oh, tapi lama berarti untuk estimasi kata ininya ya. Jadi kalau sekali produk misalnya ngabisin berapa banyak tuh?
1: Tergantung itu sih. Tergantung mau bikinnya berapa porsi sih. Kadang saya cuman kadang kayak 50 gram karena lavender kan ringan. Jadi 50 gram itu lumayan banyak juga sih. Jadi sebanyak ini.
0: Lumayan banyak gitu ya. Oke. Okay. Jadi memang untuk saat ini masih stay dan fokusnya tuh di lavender. Mau tau nanti tiba-tiba kayak kepikiran gitu kan, Ce ya, dengan yang lain gitu kan. Mau tau dengan bunga telang lain.
1: Iya ya.
0: Ya kan kita mau tahu ya kan, tiba-tiba ide tuh muncul aja iya, gitu bener-bener. Ya kan. Oke. Okay. Ini berarti dari teman-teman Cece juga banyak yang pesan ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mulai dari teman-teman sih sebenarnya baru dipasarkan.
0: Instagramnya ada nggak sih, Ce?
1: Ada.
0: Oh, ada. Apa tuh namanya?
1: Pioneer Brew.
0: Oh, Pioneer Brew. Oke. Okay. Kita ada ini nggak, kayak TikTok-nya belum ada ya?
1: TikTok-nya belum ada.
0: Iya. Sekarang tuh cepat-cepat apa-apa tuh di sosial media, Ce, ya kan. Iya. Jadi kalau ketika mungkin Cece mungkin lagi nge-packing atau apa ya tuh, misalnya contohnya kayak nge-packing aja, kita bikin video nge-packing gitu kan, itu pasti banyak yang nonton.
1: Iya. Yes,
0: itu apa sih yang di-packing gitu ya kan? Kayak gitu. Kalau tadi belum ada berarti ya. Yes. Baru Instagram ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau mau order bisa by Instagram atau bisa di WhatsApp.
1: Iya, benar.
0: Oke. Jadi kalau mau order boleh langsung cek aja Instagramnya. Terus juga kalau mau pesan bisa lewat WhatsApp juga. Kebanyakan yang pesan ini COD, jemput ke rumah atau by kurir, Ce?
1: By kurir sih.
0: Oh, kita udah kerja sama-sama by kurir.
1: Iya,
0: Oke, jadi bisa order by kurir gitu ya, sesuai estimasi jauh rumahnya. Sejauh ini yang paling jauh pelanggannya dari mana, Ce?
1: Batam.
0: Dari Batam?
1: Iya, Batam.

0: Soalnya saya pakai botol kaca itu karena gimana ya, ini juga ada asamnya itu. Jadi asam kalau misalnya kena plastik, saya nggak tahu ya. Jadi lebih amannya pakai botol
1: Iya
0: kaca aja
1: sih,
0: gitu.
1: karena kan apalagi kayak ya sih kayak katanya nih kayak kita makan makanan yang yang panas terus kayak dicampurin sama apa styrofoam gitu kan Cah ya, kan itu nambah kimia gitu ya katanya
0: Iya,
1: ya.
0: ada proses itu.
1: Iya, jadi sebaiknya tuh kayak daripada itu mending piring atau mungkin kayak lebih ke bika kali ya, yang maksudnya tuh yang nggak terlalu ininya gitu. Oh,
0: Iya.
1: jadi makanya belinya
0: Jadi
1: botol.
0: iya, jadi pertimbangan untuk penyimpanannya itu makanya saya pakai botol walaupun berat banget atau
1: Iya,
0: gimana.
1: berat terus juga
0: Iya.
1: botol kan lumayan ya, Cah,
0: Iya.
1: harganya ya.
0: Soalnya dalam kondisi saya itu saya pentingin banget untuk
1: Kualitas ya.
0: Kualitas sama kayak anti yang kimia-kimia gitu deh. Pokoknya mesti bersih dari kimia
1: Benar, benar,
0: gitu.
1: benar, benar, benar, benar. Oke, jadi untuk Caca sendiri nih, cara menjaga kualitasnya tetap sama dari awal dibangun sampai sekarang itu gimana, Ceh?
0: Kalau yang ini dia mesti apa ya? Kestabilan dari suhu pas fermentasi itu juga ngaruh sih. Jadi dari suhunya ini, terus dari starternya ini, keasamannya, dari apa tuh namanya? Dari starternya, dari suhunya, terus gimana ya? Banyak sih, sama kebersihan sama skobi-skobinya itu semuanya juga mesti dijaga gitu. Pernah saya sampai sekali itu skobinya agak bau gitu. Langsung satu toples kita buang,
1: Oh
0: nggak
1: iya iya
0: dipakai
1: iya.
0: lagi.
1: Karena kalau nekat dipakai mungkin akan merubah rasa ya, Cah ya.
0: Iya, jadi kalau udah sampai segini ya enggak sih gitu. Jadi tetap mesti tetap fresh, kebersihannya paling penting sih.
1: Iya
0: Itu
1: benar
0: yang
1: benar benar
0: dijaga,
1: benar benar.
0: steril.
1: Iya.
0: Mesti steril. Jadi dari alatnya itu sebelum kita proses sampai kemasan, kita setiap langkah itu ada proses sterilnya.
1: Tetap menjaga kualitasnya ya, Cah
0: Iya.
1: ya.
0: Dari misalnya saringannya, semuanya, botolnya, semuanya kita steril dulu.
1: Berarti buat kayak saringannya nggak boleh dipakai sama kita di rumah tangga nih.
0: Enggak,
1: Mau masak mie pakai saringan itu nggak
0: enggak,
1: boleh.
0: enggak, enggak, enggak.
1: Harus beda gitu ya,
0: Iya,
1: Cah ya.
0: semua dipisah sih.
1: Tapi kalau di rumah kita produksinya masih di rumah kan?
0: Iya.
1: Itu dekat, maksudnya itu ada ruangan sendiri, Cah?
0: Soalnya saya sendiri nggak masak sih, Kak.
1: Oh.
0: Jadi dapur saya khusus cuman buat ini
1: Oh,
0: aja.
1: memang untuk produksi ini. Oh, jadi makanya ini saya
0: Saya nggak
1: beli.
0: pintar masak,
1: Oh
0: Kak.
1: gitu, tapi nggak pernah masak gitu, Cem. Saya itu kan kadang anak-anak kan dimasakin hal simple itu mereka suka gitu.
0: Saya benar-benar masalah masak-masakan itu
1: Angkat
0: ini
1: tangan lah pokoknya.
0: angkat tangan. Tapi untungnya masih ada ibu yang masak terus dia bawain ke saya gitu.
1: Oh,
0: Jadi dapur saya, kulkas saya juga full ini semua sih. Cuman
1: Jadi
0: khusus
1: memang
0: kombucha aja.
1: tidak ada daging-daging yang disimpan berbulan-bulan di kulkas
0: Nggak
1: itu
0: ada.
1: ya, dicampur keringat ini.
0: Nggak ada.
1: Jadi memang disterilkan lah ya, Cah. Itu salah satu.
0: Soalnya kombucha ini juga benar-benar dia prosesnya mudah,
1: Tapi
0: tapi farewell,
1: ya
0: farewell
1: benar.
0: gitu.
1: Dan sangat manja ya. Tidak boleh dicampur adukan dengan jenis lain
0: Iya,
1: gitu.
0: kalau dikit pun mungkin ya bisa aja ada jamurnya, bisa aja ini itu gitu deh pokoknya. Jadi benar-benar harus dijaga kebersihannya.
1: Jadi yang sudah penasaran dari tadi, baru tahu namanya saja tapi tidak tahu rasanya bagaimana, ya
0: Boleh dicoba.
1: silakan dicoba dulu. Ini coba dulu satu botol. Kalau seandainya takut nggak kehabisan, mungkin boleh sama tetangganya, bestinya. Ya inilah topok-topok lah Ci ya. Habis itu kalau cocok beli lagi ya kan. Kalau memang rasanya sesuai bisa datang lagi. Nah, mungkin buat terakhir Ci untuk apa untuk terakhir nih closing statementnya, harapan kedepannya atau mungkin nanti akan ada inovasi lagi yang bertemukan, mungkin boleh aja.
0: Iya, semoga semoga ada varian baru lagi ya.
1: Ada barang baru lagi. Tapi selama Cece jualan gitu, ada nggak sih kayak masukan dari pelanggan? Ntar coba deh Cece, kalau rasa ini mungkin digemengin enak gak sih?
0: Ada juga
1: Oh
0: sih,
1: iya.
0: karena pada nanya, ada varian baru nggak ya? Terus karena varian saya satu ini kan sudah prosesnya agak berbeda, terus prosesnya agak lama. Dari awal sampai pemantapan rasanya itu saya butuh waktu yang agak lama, prosesnya agak lama soalnya.

0: satu bulan baru ketemu hasil, satu bulan baru ketemu hasil. Jadi kayak saya sementara fokus ini dulu ya, rasa lain pelan-pelan aja dulu diracik.
1: Ya. Bener. Tapi ini Caca udah ini nggak sih, udah promosiin kayak ke food blogger kita nggak sih, kan banyak nih kita punya food blogger tuh yang pindah.
0: Udah beberapa.
1: Oke, jadi kayak ya kalau memang kalian nggak percaya rasanya ya coba dulu gitu, kalau belum dicoba belum tahu rasanya ya Caca. Oke deh, makasih ya Caca ini udah datang ke Perempat Tanjung Pinang, mudah-mudahan usahanya makin sukses, makin laris ya, makin banyak yang suka, dan nanti tidak hanya mungkin atau nanti di bazar ada kepikiran.
0: Iya, ada
1: kemungkinan. Ya kan, Cek, kan? Di bazar, kalau orang kan kadang kan orang bazar bosan ya sama minum-minuman yang gitu-gitu aja gitu, kayak pengen minuman yang sehat tapi seger gitu kan. Nah, ada nih datang Pionis nih, jadi mungkin boleh dicoba gitu ya.
0: Ya
1: semoga, amin. Pokoknya
0: terima kasih juga buat kesempatan hari ini.
1: Sama-sama. Apalagi kesempatannya, terima kasih juga udah datang ya, Cek. Ya, jauh-jauh dari mana sih tuh rumahnya?
0: Dekat sini aja.
1: Oh, dekat aja ya. Oke. Batu mana tuh?
0: Batu Lima Bawah.
1: Oh, Batu Lima Bawah. Oke. Jadi kalau yang mau beli nanti silakan order, silakan cek Instagramnya ya, Ce ya. Kita pamit ya, Ce. Ya. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, kenapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Ha, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu puheng kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah.
1: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
0: Intermezzo.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampat tahun saat di Kepulauan Riau memiliki kontur pantai yang landai dan ombaknya tidak terlalu besar. Sangat pas untuk wisatawan yang ingin merasakan segarnya bermain air di pantai Tanjung Sawang. Pantai pasir putih ini tergolong juga bersih, jadi sangat pas untuk Anda yang ingin bersantai dan menikmati panorama pantai di atas pasir di bawah pepohonan pinggir pantai. Lokasi pantai Tanjung Sawang berada di Kecamatan Singkep, tepatnya di Desa Lanjut. Kita beralih ke maklumat lain. Hari libur sering terasa berjalan lebih cepat karena berpengaruh oleh cara otak dan pikiran mempersepsikan waktu. Bagi Bambang dan Jingga, waktu libur terasa singkat karena diisi dengan kegiatan menyenangkan seperti berkumpul bersama keluarga, menonton, atau jalan-jalan. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman menyenangkan, motivasi, perhatian, dan rendahnya rasa bosan dapat membuat waktu terasa terlalu lebih cepat. Dengan demikian, bukan waktu yang betul-betul berjalan lebih cepat, melainkan persepsi kita yang berubah ketika menikmati kegiatan yang tidak terlalu memperhatikan waktu. Meski terasa singkat, hari libur tetap dapat memanfaatkan untuk beristirahat dan mengisi kembali energi sebelum kembali menjalankan rutinitas. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 13 waktu Indonesia Barat.

84 kaum muslimin dan muslimat yang kita dengarkan, berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat Jumat pada hari ini pada pukul 12.07 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: sudah termaktub dalam sastra klasik yang tabal bernama syair. Hari ini, di tanah Melayu, segantang lada sudah melekat dalam benak masyarakat. Tentu hati bertanya, apa itu syair dalam kacamata definisi? Dan dari mana asal syair tersebut? Kalau padah lirut halia, raut pakal bawa ke hulu. Kalau sudah mengenal nama, maksud asal hendaklah tahu.
1: Syair ini kan sebetulnya tradisi orang Arab. Asal katanya itu dari syair atau syu'ur. Syair atau syu'ur ini artinya kan perasaan yang mendalam. Kalau kita artikan secara sempit, syair ini sebetulnya luapan perasaan yang mendalam yang digambarkan melalui sesuatu yang indah-indah. Syair ini dulunya sifatnya lisan, mediumnya itu lisan. Kemudian seiring berjalannya waktu, berpindahlah dia menjadi tradisi tulisan. Tapi uniknya, setelah kita masuk ke era modern ini, dia berpindah lagi menjadi tradisi lisan.

0: Syair ialah karya sastra klasik yang berasal dari Arab, yakni syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang mendalam. Secara sempit artinya, jika ditarik dari pengertian Arab tersebut, adalah perasaan dan pengalaman yang dirasa melalui gambaran yang indah. Kononnya, maksud dan makna sudah dikenal, asal syair sudah didapat. Tentu bentuk dan ciri hendak diurai. Maka dari itu, untuk mengenal syair serta dapat membuat syair, mestilah tahu ciri-cirinya.
1: Keunikan dari syair ini, dia tidak hanya dideklamasi. Kalau pantun kita tahu ada yang dideklamasi, ada yang didondang sayangkan, ada yang dinyanyikan lagu-lagu pantun. Kalau syair itu juga berkembang irama-irama itu. Sehingga dari tradisi lisan ke tulisan, kemudian masuk ke pentas-pentas pertunjukan, maka berubahlah fungsinya menjadi tradisi lisan.
0: Beranjak setelah mengetahui tentang syair serta ciri-cirinya, tentu syair banyak kegunaannya. Sebagai sastra klasik tradisi lisan orang Melayu, pada zaman dulu, kita sering dengarkan syair yang dilantunkan orang-orang tua dalam mendodoikan anaknya. Jadi seperti apa lantunan syair tersebut dan apa isi dari syair yang dilantunkan?
1: Kalau zaman dulu bang, kalau di daerah Riau terutama, di Riau mungkin di Penyengat juga pernah ada tradisi itu, tradisi mendodoi anak. Tradisi mendodoi anak itu bagian dari tradisi lisan orang Melayu. Jadi gini, dodoi anak ini biasanya spontan. Dia baru muncul ketika dia mau menidurkan anaknya, cucunya. Dan itu karena dia spontan, kadang-kadang tak bisa berpikir nih untuk menciptakan kata-kata. Tapi rata-rata tuh puji-pujian kepada Tuhan, selawat kepada Nabi. Dan kita memang dikenalkan agama, ketauhidan kita itu menguat karena lewat dalam buayan tadi, didodoikan, didendangkan. Kalau dinandungkan pun sebetulnya sudah berkembang di Riau dulu ya, tapi tidak sepopuler dengan teknik mendodoi anak.
0: Jikalau kita mengkilas balik ke pokok pangkal, sejatinya syair salah satu bentuk sarana dakwah yang digunakan para pendakwah zaman dahulu. Bagaimana bentuk syair pada masa itu? Pastilah menggunakan satu media serta bahasa yang digunakan. Jikalau menggunakan bahasa Arab pada masa itu, seperti apa respon masyarakat?
1: Nah, tapi kalau kita mau tarik lagi ke belakang bang, syair ini kan sebagai sarana dakwah awalnya. Jadi pada abad 16 itu, Hamzah Fansuri lah yang terkenal tuh dengan syair perahunya. Dia menjadikan syair itu sebagai sarana dakwah kepada masyarakat di zaman itu. Tetapi dia mengalami kendala. Kenapa? Karena ketika awal dia menulis, dia menggunakan bahasa Arab dan tidak banyak orang yang paham bahasa Arab. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya syair ini mudah sampai di masyarakat, di khalayak ramai. Maka diubahlah bahas dari bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Arab berdialek Melayu. Itulah yang kita kenal sekarang, bahasa Jawi atau Arab Melayu. Dengan adanya perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Arab Melayu, masyarakat semakin mudah memaknai syair. Bukan hanya dia tahu apa maksud syairnya, tapi dia berhasil memaknai syair itu secara utuh, dihayatinya betul-betul. Dan itu juga mempermudah tugas ulama-ulama zaman dulu.
0: Bertolak dari syair yang hari ini menjadi salah satu sastra klasik yang harus terus dilestarikan karena aset suatu budaya yang pastinya budaya Melayu. Tentulah hati bertanya, siapa tokoh atau pujangga syair yang hari ini masih dikenal, khususnya di Kepulauan Riau?
1: Dan kita beruntung lah di Tanjung Pinang ini, kita ada tokoh yang namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu salah satu tokoh yang memperkenalkan syair di kawasan kerajaan Melayu di sini. Maka dulu lahir namanya timbangan syair, fungsinya supaya ketika ada pujangga-pujangga atau masyarakat yang minat dengan syair, dalam penulisannya itu tidak ada cacat lagi. Baik. Jadi kalau dulu kan masih mengikut teknik penulisan Arab, jadi dia tidak, rimanya masih kacau. Nah, jadi satu bait itu bisa lebih dari 4-5 baris gitu. Jadi Raja Ali Haji membuat timbangan syair ini untuk memberikan petunjuk kepada penulis-penulis, kepada pujangga-pujangga, bahwa struktur atau ciri untuk penulisan syair itu diatur di dalam sebuah tulisan yang berjudul Timbangan Syair.
0: Bercakap pasal sastra, tentu pantun juga masuk. Kalau silap mata, pantun dan syair hampirlah sama. Karena sudah bersembang langsung dengan pakarnya, banyak hal yang sudah ditanyakan. Selanjutnya, apa pembeda antara syair dan pantun? Bagaimana letak bedanya?
1: Nah, jadi tadi yang pertama adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris dan setiap barisnya itu harus memiliki rima yang sama. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, dia harus berima A atau B atau C atau D dan seterusnya. Okay. Jadi rimanya itu harus sama di ujung. Kemudian dalam satu baris itu harus berisi minimal 4 kata. Nah, biasanya pejaga-pejaga dahulu itu jarang sekali dalam satu baris itu lebih dari 4 kata. Katanya itu sempurna gitu. Kemudian di dalam pemilihan kata pun dia terikat dengan suku kata. Jadi kalau suku katanya berlebih, kita mengucapnya agak sumbang. Kemudian mungkin kita lanjut yang keempat ya. Syair itu dia tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Jadi dia tidak bisa kita tulis hanya satu bait saja. Tidak bisa. Kalau pantun bisa lah, sesuai kebutuhannya aja kita nak cakap apa gitu. Kalau syair dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan bait-bait berikutnya. Karena dia sifatnya naratif.
0: Karena sudah berbicara seorang tokohnya syair, tentulah juga berbicara tentang karya. Tokoh syair yang dimiliki oleh Kepulauan Riau yang hari ini namanya masih dikenang oleh khalayak ramai. Bagaimana model syair yang diterapkan oleh Raja Ali Haji dan bagaimana urgensi syair pada masa sekarang khususnya dalam berkarya?
1: Kalau di Tanjung Pinang itu Raja Ali Haji pernah menulis syair Gemala Mestika Alam. Gemala Mestika Alam ini syair yang ditulis untuk memperingati Maulid Nabi lah. Jadi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir, siapa orang tuanya, sampai dalam perjalanan hidupnya. Tapi uniknya dia mengaplikasikan keilmuannya itu bukan dari kitab-kitab agama aja, tapi lewat sastra-sastra bermuatan agama. Makanya dia uniknya di situ. Makanya kalau di Malaysia itu terkenal, kalau membaca Gurindam itu sama dengan kita belajar ilmu fiqah, ilmu fikih tentang bagaimana kita beragama, mengenal Tuhan, macam-macam. Pokoknya kalau tapi kenyataannya sekarang orang banyak terperangkap di situ, menganggap setelah lahir satu karya yang fenomenal, karya lain itu tidak lagi bisa setara dengan itu salah, sehingga orang tidak berani lagi untuk berkarya dengan genre yang sama. Kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja, dia harus dibuat dengan beragam variasi. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita, terutama di Sumatera nih. Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya, terutama di kawasan Riau, Riau pesisir, Riau daratan, itu luar biasa perkembangannya. Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang, tapi dia butuh effort yang lebih lah. Nah, saya sejak 2012 lah berjuang di dunia syair ini, memang belum mendapatkan partner yang sama-sama aktivis. Tapi kalau penendang di Tanjung Pinang ini banyak, tapi yang pelaku memang aktivis itu tidak banyak.
0: Demikian bersama narasumber Muhammad Febriadi, sang pakar syair Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Intermezzo.
1: Yang kau jalan tekede-kede ini ngapa? Coba sikit. Apa?
2: Itu ai.
1: Itu apa? Hantu. Mana? Hantu Jerembang. Mana dia?
2: Bukan. Itu ai. Itu.
1: Apalah itu-itu?
2: Itu kedai kopi Pak Mat.
1: Hah? Ada hantu di kedai kopi Pak Mat?
2: Bukan, Wai. Aku takut nak lewat. Aku ada utang kopi.
0: Intermezzo.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, Pramuka dinamakan sebagai Pantai Batu Bongkok dikarenakan di pinggir pantai terdapat batu yang cukup besar. Batu ini banyak dimanfaatkan para wisatawan sebagai spot selfie ketika mengunjungi Pantai Batu Bongkok. Yang cukup menarik tempat wisata di Kepulauan Riau ini adalah pasir pantainya cukup luas yang membuat wisatawan sangat leluasa beraktivitas apa saja. Lokasi wisata Pantai Batu Bongkok berada di Dabo Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. BNN terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran narkotika melalui berbagai program strategis. Mulai dari patroli laut bersama dengan Bea Cukai, TNI, Polri, dan stakeholder terkait untuk mengawasi pelabuhan serta bandara, hingga penguatan keluarga dan komunitas melalui penyuluhan bahaya narkotika. Selain meningkatkan kualitas intelijen, penyelidiki peralatan dan SDM, BNN juga mendorong penerimaan kembali mantan pengguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi agar tidak mendapat stigma negatif. Upaya pencegahan terus dilakukan melalui media sosial, sementara penguatan tata kelola dan zona integritas terus dijalankan untuk mewujudkan pelayanan yang bersih dan bebas korupsi. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat dipukul 13 waktu Indonesia Barat. Sekarang waktunya kita bergabung dengan perempat Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara. Di hari ini, itu bersama dengan RRI Ambon dengan tema Miama, Tawahuk, Id, dan Tenun Tanimbar. Merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13:11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Di Ambon ya sudah jam 3:12.
2: Sudah sore ternyata ya.
3: Sudah sore pastinya.
2: Oke. Okay.
3: Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas cerah. Ya, cerah ya, sama panas seperti sekali di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, ini kita
3: Ya. Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat, iya. Baik, iya. Okay. Terima kasih Kakak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kakak Ati untuk tema kita siang hari ini?
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Iya.
3: Ya, jumpalah dengan kita, dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Narasumber kita di sini sudah ada Pak Jan Ateri ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber ada Bapak Jan Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Jan Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber, Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh,
3: narasumber,
2: silahkan.
3: Oke, saat ini sudah ada narasumber di Pro 4 Rambon, ada Pak Jan langsung, tidak buang-buang waktu, kita langsung memperkenalkan. Selamat sore Pak Jan.
4: Ya, selamat sore Ibu.
3: Iya.
4: Beserta para pemirsa dimanapun Anda berada. bersama saya hari ini, saya Jan Atiri, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku, FMTM.
3: Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah, ini untuk Pak Yan ya, selaku ketua umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi Atarian Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
4: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miama Tawahuk Itah dan Tenun Tanimbar Maluku merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miama Tawahuk ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu bersifat lokal saja. Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana, adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian. Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita, mereka lebih mengenal tarian Nabar Ila'ah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
5: Recording in progress.
4: Ya. Nah, itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral. Untuk Nabar Ila'ah ini, tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Berarti sudah umum ya?
4: Sudah umum, ya.
3: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
4: Ya, benar.
3: Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
4: Tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral, dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu. Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan, atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah, itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Ya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra-putri.
3: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua, atau masih yang ini membawakan tarian ini?
4: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat, ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
3: Orang tua.
4: Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
3: Ya. Nah, biasa tarian Nabar Ila itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
4: personilnya
3: berapa banyak?
4: Itu memang lebih. Bahkan kalau kemarin, kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, zamannya mantan bupati kemarin, Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri, khusus untuk tarian ini. Ya, dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial, dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
3: Ya. Nah, dari tarian kita beralih ke tenun. Karena ini kan dua satu topik tapi dua makna yang berbeda ya. Dari tarian ya ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
4: Ya. Kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama Tais.
3: Oh, Tais.
4: Ya. Atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Ya. Jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun-temurun. Ya, jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
3: Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu?
4: Ya.
3: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
4: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu Kecamatan Tanimbar Utara maupun Kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
3: Iya. Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
4: Ya. Kalau itu memang di beberapa desa seperti Desa Enam Tabun, Lingat di Fordata di Desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara.
3: Tanimbar Utara
4: maupun Selatan itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di Selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Somlaki dan sekitarnya. Ya.
3: Nah, pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
4: Nabar Ila
3: itu kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun, baju apa namanya kain tenun Tanimbar itu.
4: Ya. Okay. Jadi itu ada dua versi. Mm-hmm. Untuk kalau lelaki, mm-hmm, itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos, sama ada celana hitam. Mm-hmm. Nah, nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu untuk lelaki itu syal. Okay. Yang dia agak kecil tapi ditancap di bagian badan. Okay. Nah, kalau untuk wanita, mm-hmm, itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
3: Sampai
4: cuman untuk di bawah. Okay. Lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini, bagian ya, tubuhnya. Okay. Juga. Dan nanti divariasi juga sama katakanlah kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Okay. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kain tenun Tanimbar ya pastinya berasal dari Tanimbar. Ya. Dan nah, apa dalam dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun Tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
4: Ya. Itu memang tidak bisa dilepas-pisahkan dari budaya Tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu sendiri, tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan, itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu. Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang Tanimbar itu selalu katakan bahwa kain Tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri, tidak boleh orang lain yang buat, begitu. Karena itu warisan dari leluhur kita.
3: Ya. Nah, berbicara terkait dengan kain tenun Tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele.
4: Ya.
3: Nah, kalau di baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah itu pakai baju cele setiap hari Kamis kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai ASN ya PNS juga pakai baju cele. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
4: Ya, kita bisa melihat ya, jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran, salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
3: Iya, betul.
4: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah. Iya, tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
3: Iya, karena ya, itu salah satu identitas diri.
4: Benar.
3: Jati diri orang Tanimbar juga ya, Pak.
4: Siap.
3: Iya. Iya. Jadi beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat membuat tenun Tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat tenun, kain tenun kan banyak, ada dari daerah NTT punya coraknya yang berbeda dengan tenun Tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun Tanimbar ini?
4: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri. Ya, yang pertama dulunya dari kita punya leluhur, sewaktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
3: Oh, kapas.
4: Kapas.
3: Okay.
4: Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu, dia memang benar-benar asli.
3: Okay, jadi bahan dasarnya dari kapas.
4: Kapas, ya. kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun. Itu salah satunya saya mungkin nggak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua, sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
3: Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah, atau gimana?
4: Ya. Itu memang ada di situ, kalau kita lihat secara detail itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri, misalnya itu ada lambang-lambang tertentu, ada patung, ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemuko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional. Nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
3: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun, ya kita sudah bisa tahu bentuk ini berarti ini dari Tanimbar. Oke. Kak Noel, itu sekilas materi dari ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan ya.
2: Siap.
3: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Baik. Terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Abang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada yang penasaran begitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Abang Po yang mau telepon di Ambon, berapa Kak Ati nomornya?
3: Nomor telepon di Ambon 0911 311 544.
2: Baik.
3: Yang mau bergabung ya, silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
3: Sekali lagi 0911 311 544.
2: Baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Bang Po dari 0812-1124-928 atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua, kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Ajan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu.
2: Oke. Okay.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu.
3: Dari Nusantara.
1: Ya. Siap. Gimana kabarnya Kakak Ayu?
3: Alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Noel.
1: Alhamdulillah. Baik.
3: Ya, silakan. Ya, Kakak Ati di materi Ambo. Selamat sore.
2: Iya, sore. Mbak Ayu.
3: Ya.
2: Mbak Ayu dimasohi ya di mana nih?
3: Iya, masih dimasohi nih.
2: Masohi. Oke, siap. Lanjut.
3: Langsung dari narasumbernya, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Ayu.
3: Ya, selamat sore, kita dari Mas Woy Mbak Putrinya. Masing-masing daerah punya KNT non-khas tersendiri ya Pak ya, ya. Untuk Tanimbar sendiri gitu ya, kita masih terlalu belum ini ya dengan KNT Tanimbar ini walaupun kita ada di Maluku Tengah. Untuk KNT non-Tanimbar sendiri Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion dia gitu ya. Dan sekarang KNT non yang sudah jadi UMKM juga. Kalau kamu mau tahu kan penggasnya bagaimana ini Pak? Saya kan kali ketemu lihat kayak baju cilik tadi Kakak Ati bilang tuh katong pasti tahu apa baju Ambon. Kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal tuh. Nah, yeah. Terus katong mau tahu keaslian dari tenun tani mereka seperti apa Pak? Terus untuk bahan-bahannya juga gitu, apa emang ada kesulitan gitu ya untuk kain tenun Tanimbar sendiri ya, maksudnya bahan bakunya gitu dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa. Itu kan sebuah pertanyaan buat Kakak Ati deh. Mungkin tadi terima kasih ya, selamat sore untuk Kak Ati yang di Kota Ambon.
1: Iya, oke. Terima kasih banyak Kakak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya, Kakak Ati dan ya. Juga Pak Jan?
2: Mungkin Pak Jan langsung ya. Dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
4: Baik, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas, ya. Tapi seiring dengan perkembangan sekarang, banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang, mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur, okay. Sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ, karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Okay. Misalnya dulu kain tenun itu kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama tais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku, itu memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Nah sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahului kita itu seorang mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional dan itu punya makna filosofinya tersendiri.
2: Ya. Okay.
4: Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu otomatis itu sudah bertentangan. Okay. Ya. Misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain tais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan, sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri, kita bisa lihat, kain tenun itu dikenal dengan motif tunis. Yang tadi mungkin saya belum sampaikan.
2: Iya.
4: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
2: Oh, oke.
4: Okay. Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
2: Okay.
4: Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan.
2: Okay.
4: Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam. Okay. Seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa.
2: Okay.
4: Seperti di desa Tumbur di Tanimbar Selatan, okay. Somlaki. Okay. Ya.
2: Okay. Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya.
4: Ya? Okay. Benar.
2: Nah itu Ayus, penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait ya. Dengan pertanyaan yang dari Ayu itu Kak okay. Noel.
1: Baik.
2: Oke, nah ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
1: Ya, atau silakan.
2: Ya, kita sapa dulu ya,
1: boleh.
2: Kak Noel.
1: Ya.
2: Oke, ya selamat sore.
5: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya.
5: Salam Nusantara, Kakak Ati.
2: Iya, selamat siang.
5: Ya, tidak bertemu Kakak Ati dengan Cigu ya Kakak
2: Cigu.
5: Ati.
2: Bagaimana kabar Cigu?
5: Jadi sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
1: Iya Cigu.
5: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Atseri.
4: Terima kasih ya.
5: Dengan Cigu ya. Memang temanya ini menarik sekali kalau.

0: ya cukuplah di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya Pak, itu rendahnya. Nah itu ada yang saya mau tanya Pak, seperti apa, ini tiga ya, penggunaannya dalam pakaian adat seperti baju TB, ada TB Kak, itu untuk pria dan skatnya ya, untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah itu baju TB itu seperti apa Pak, untuk namanya apa baju TB? Nah itu aja pertanyaan dari Sudur ya, Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
1: Iya.
0: Ada rasa beta rasa, semua rasa. Dan ke, selamat siang. Menjelang sore bagian timur.
2: Siang, Cikgu.
3: Terima kasih banyak, Cikgu.
2: Iya, Cikgu semangat sekali ya, kan, Maya.
3: Selalu, kalau Cikgu tuh pasti semangat
2: Cikgu,
3: itu.
2: Cikgu tuh pendengar setiap Perempat.
3: Betul. Iya, beliau mendengarkan di seluruh Indonesia Perempat pokoknya.
2: Betul.
3: Oke, baik, silakan. Nah,
2: iya. Ya, silakan Pak Yan.
4: Ya. Ya. Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa tenun tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunya ya. Sudah mendunya, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun tanimbar. Ya, kain tenun tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya, nah dalam upacara adat juga kita juga menggunakan baju TB sebagai busana tradisional tanimbar. Itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Nah, contohnya, misalnya untuk upacara adat tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi, misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya tanimbar, itu selalu kita gunakan.
2: Okay.
4: Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan.
2: Okay.
4: Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian tradisional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya tanimbar itu selalu digunakan dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan hari besar nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu.
2: Okay.
4: Ya, jadi memang luar biasa dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang.
2: Okay.
4: Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang. Sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
2: Okay.
4: Ya,
2: nah,
4: makasih.
2: Terkait dengan pertanyaan tadi dari Cikgu, harga. Ini kan kalau kain tenun tanimbar itu kan kalau bahan dasar kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas.
4: Ya.
2: Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, ya, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun tanimbar itu. Ya. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
4: Ya, kalau untuk yang itu asli benar itu untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari...

0: dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada, itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa dilakukan harganya itu secara bervariasi, ya. Jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana, itu untuk ukuran jas, itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta.
1: Okay.
0: 2 juta. Okay. Dari itu tergantung juga dari motifnya. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana, dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Ian untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf?
1: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
2: Oh iya. Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
1: Ya, mungkin Pak Ian?
0: Ya.
1: Ya, oke, siap.
0: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung ya dari kondisinya. Misalnya adat berarti itu beda lagi. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
2: Oke. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
0: Ya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal.
2: Pola tradisi.
0: Itu tidak boleh melenceng dari situ. Ya. Jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu, dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang tanimbar itu sendiri.
2: Oke, baik.
0: Siap, begitu, Pak.
2: Ya. Siap, terima kasih banyak Pak Ian. Dan ya. Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Ian untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miyama Tawahuk It dan juga Tenun Tanimbar. Silakan Pak Ian.
0: Ya, yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tabarila'a yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk tenun tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan, dan bukan saja untuk kita, tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
1: Iya.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak Pak Jan, dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Noer.
2: Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miamatawa Hukit dan juga Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, sebanyak 26 regu tingkat SD se-Kabupaten Kepulauan Seribu mengikuti Lomba Regu Prestasi atau LRP Penggalang Pramuka 2026 di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang sejak kemarin hingga besok. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu, Muhammad Tohari, mengatakan LRP menjadi sarana membentuk karakter, kedisiplinan, keterampilan, dan kemampuan kerjasama peserta didik. Menurutnya, penilaian lomba tidak hanya mengutamakan kecepatan, tetapi juga kejujuran dan kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap nilai Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka dapat diterapkan peserta dalam kehidupan sehari-hari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Rambat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Terus itu dapat ya dengan cuaca di hari ini yang bisa dibilang cuacanya sangat panas, sedara pro 4 ya. Sangat panas sekali dan juga belum tahu bila bulan hujan kan. Nah, saudara, kita ke informasi di mana seperti yang kita ketahui sudah perempat saya ini masih di musim yang panas. Kemarau panjang masyarakat dihimbau tetap waspada untuk heat stroke maupun ISPA. Masyarakat dihimbau untuk waspada penyakit di musim kemarau yang terjadi pada periode Agustus 2026. Salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah heat stroke atau meningkatnya suhu tubuh secara drastis. PLT Kepala Dinkes Kepri M. Bisri mengatakan untuk heat stroke ini sendiri bisa memicu terjadinya gangguan sakit kepala, mual hingga muntah-muntah. Apabila masyarakat mengalami gejala tersebut, untuk dapat segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan segera. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika terik cuaca terlalu panas. Nah, dengan memperhatikan jam aman, yakni di bawah pukul 10 pagi. Bagi masyarakat yang punya porsi aktivitas di luar ruangan lebih dominan, disarankan untuk menggunakan alat pelindung kepala seperti topi ataupun payung supaya tubuh tak terpapar langsung oleh sinar matahari. Masyarakat juga diharapkan untuk memastikan asupan cairan tubuh tetap terjaga. Mengkonsumsi air mineral minimal 2,5 liter sampai 3 liter per hari ini mencegah dehidrasi di musim kemarau. Nah, selain heat stroke, masyarakat diharapkan waspada penyakit infeksi saluran pernapasan akut karena cuaca kemarau saat ini juga berisiko memicu penyakit ISPA akibat udara menjadi lebih kering, berdebu dan polusi udara juga lebih memudar.

0: Gini kali lah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap dia miskin. Ha, tengok tu, kawan SMA kita si Awang. Sedap betul hidup dia. Keturunan keluarga kaya raya, tak macam kita.
1: Eh, kau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan, Wak, dia ke Eropah. Sedap.
1: Bukan itu. Kau tak tahu kabar terbaru dari budak Awang tu eh?
0: Tak. Kenapa emangnya?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Gara kecanduan judi tu ah.

Saudara Perempat, Yayasan Rumah Bahagia Kabupaten Bintan ini terus memberikan pelayanan dan juga pendampingan bagi kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, serta orang dengan gangguan jiwa. Ketua Yayasan Rumah Bahagia Bintan, Vivan Sumanti, mengatakan khusus untuk ODGJ, pihaknya menerima pasien yang diserahkan keluarga maupun dinas sosial untuk mendapatkan penanganan sementara sebelum dirujuk ke rumah sakit jiwa. Selain memberikan pendampingan bagi ODGJ, Rumah Bahagia juga memiliki sekolah lansia yang tentunya ini diikuti sekitar 40 orang. Nah, para lansia mendapatkan berbagai kegiatan mulai dari pembinaan keagamaan, pemeriksaan dan edukasi kesehatan, hingga aktivitas untuk menjaga kebugaran. Dalam kunjungannya ke Rumah Bahagia, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI Reda Matovani juga turut memberikan bantuan kepada para penghuni. Menurutnya, kepedulian terhadap kelompok rentan penting untuk membangun rasa empati di tengah masyarakat. Dan bantuan ini bukan hanya bermanfaat bagi yang menerima serapat, tapi juga membentuk karakter kepedulian kita nih terhadap sesama, bahwa siapapun ya dan bagaimanapun kita adalah sama-sama manusia yang memang saling membutuhkan dan juga harus saling menghargai.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Ya, Kepulauan Riau, sudah pernah tentunya beberapa hari ini cuaca kita ke Tanjung Pinang nih masih terpantau sangat panas ya. Sepanjang jalan bukan sepanas di sedara. Nah, untuk itulah dari pihak Damkar ini mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap karhutla apalagi di musim panas saat ini ya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang menghimbau masyarakat waspada potensi kebakaran hutan dan juga lahan dampak kemarau dan cuaca panas yang terjadi saat ini. PLT Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang Dery Ambari mengatakan saat ini itu sudah memasuki musim panas sehingga potensi kebakarannya terutama dekat hutan dan lahan cukup besar. Apalagi sejak Januari hingga pekan kedua bulan Agustus ini sudah terjadi 184 kejadian kebakaran di Kota Tanjung Pinang. Nah, dari jumlah tersebut didominasi oleh kebakaran hutan dan juga lahan. Sebagai langkah pencegahan, pihaknya telah mengirimkan surat himbauan ke kelurahan untuk disebarkan ke RT RW dan juga masyarakat. Himbauan terkait juga dengan larangan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Langkah dilakukan untuk ini mencegah terjadinya hutan dan lahan yang terbakar besar di tengah cuaca yang panas saat ini ya. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak melakukan pembakaran sampah. Kalaupun harus melakukan pembakaran sampah, hendaknya ditengok dulu api sampai padam baru tinggalkan lokasi ya. Dalam mitigasi waspada kebakaran hutan dan lahan saat ini pihaknya juga bekerja sama dengan pihak terkait dan juga aparat penegak hukum mulai dari mengedukasi masyarakat terkait bahayanya kebakaran juga dalam membantu aparat penegak hukum ini untuk memproses jika ada oknum-oknum ya yang nakal yang memang dengan sengaja mereka nak buka lahan lepas tu mereka bakar api itu berketerusan panjang sampai nak dekat rumah warga, itu bisa kita langsung laporkan, nanti bisa dikenai sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

0: Iyalah, ibu-ibu pun.
1: Bukan apa. Apa yang kau tu bunyi terus?
0: Hah? Is engkau ni? Kenapa tak bangunkan aku awal-awal? Matilah aku.
1: Hah, matilah kau. Sedap betul nyalakan aku.
2: Kamu di mana? Udah di jalan belum? Jadi pergi gak sih? Aku udah nunggu sejam loh. Udah 3 jam nih. Gak usah hubungin aku lagi.
1: Tak patut.
3: Internet.

0: di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempuan, menjanjikan pemandangan yang sedikit berbeda di pantai ini yakni berjajarnya pohon cemara yang rapi tepat berada di pinggir pantai. Selain itu juga pasir putih pantai semakin mewarnai pantai cemara terlihat begitu cantiknya. Sudah pasti seperti spot selfie terbaik untuk wisatawan dengan di bawah pohon cemara. Terdapat juga pondokan yang ada di pinggir pantai menjadi tempat yang cukup asyik untuk melihat deburan ombak pantai cemara. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Dabo Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Peredaran narkoba di Provinsi Kepulauan Riau semakin memprihatinkan. Dengan BNN bersama instansi terkait melakukan 4 penindakan selama Agustus 2026, penindakan tersebut meliputi pengungkapan produksi narkotika di Batam, penyitaan 1,3 ton kota main dan kapal kargo MV King Sun, pengamanan kapal tanker MV Ocean Porter yang membawa 2,6 ton sabu cair, serta penindakan di perairan Anambas yang masih dalam pendalaman. PLT Kepala BNN Kota Tanjung Pinang AKBP Jamaluddin Syarif Nur menegaskan pemberantasan narkotika membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, sementara BNN terus memperkuat upaya pencegahan melalui sosialisasi dan penyuluhan di tingkat RT/RW serta sekolah khususnya kepada pelajar. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Berempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara berempat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Adi Wahana yang tentunya akan temankan saudara pada segantang lada petang edisi hari Jumat tanggal 26 Agustus 2026. Dan kita akan bersama selama 5 jam ke depan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan acara yaitu Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Bleseh hingga Ragam Budaya. Baik saudara perompat, adapun sekarang kita sedang berada dalam acara Dangdut Ria. Seperti biasa, kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh pun juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung ya, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam Adi, selamat petang. Apa kabar Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Selamat petang Mak Rosi. Apa kabar Mak Rosi?
1: Alhamdulillah, sehat Di. Lagi baring nih Han, buat tuh.
0: Ah, baring rehat-rehat dulu lah.
1: Istirahat, baru siap cuma baju.
0: Banyak agak baju tuh.
1: Kasihlah mak di rumah tangga ni bukan siap-siap.
0: Tak siap-siap. Siap satu
1: tak siap-siap. Kalau tidak kita istirahat sendiri tak siap.
0: Itulah, siap satu nambah lagi yang lain, gitulah.
1: Adalah je. Minta lagu ini.
0: Minta lagunya apa?
1: Mak ni minta lagunya.
0: Lagunya apa, Mak? Agak putus-putus. Seperti biasa, jaringannya. Kita tunggu dulu sekejap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Mak Rosi. Mak Rosi. Ya, saudara perempat, sambil kita menunggu jaringan kembali normal ya. Bagi saudara tentunya yang hendak bergabung juga, sila untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Kembali bergabung lagi setelah tadi terputus. Halo Mak Rosi.
1: Halo Di.
0: Ya, Mak Rosi.
1: Langsung minta lagu Di. Bukan apa? Yang pertama dari Mega Mustika.
0: Bukan yang pertama dari Mega Mustika.
1: Iya.
0: Baik, ada.
1: Buat semua aja lah Di. Ini jaringan tak stabil betul ini Di. Ya, hilang. Hilang.
0: Iya, baik-baik.
1: Di, dan sehat selalu semuanya.
0: Amin, amin.
1: Buat semua.
0: Masih putus-putus. Baik, kita tunggu lagi sekejap. Agaknya memang jaringan yang kurang mendukung ya untuk petang hari ini nih bersama Mak Rosi nih. Boleh kita kembali bagi saudara yang hendak bergabung, boleh sila untuk bergabung ya melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Selamat petang, waalaikumsalam. Bisa urutan yuk di perempat.
0: Ayo, di perempat yuk. Dengan Mak Berlian.
2: Iya, lama diminyak suara mak ya. Beda kan suara bangun tidur dengan tak tidur.
0: Beda, beda. Hmm. Jadi ni bangun tidur ni.
2: Apa khabar Di?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat mak.
2: Mak
0: apa kabar?
2: Kabar baik juga.
0: Alhamdulillah.
2: Panas di luar.
0: Panas.
2: Di dalam kamar ini aja mak, kasur mak ni hangat rasa dia. Angin padahal.
0: Kasur hangat.
2: Kalau malam mak habis maghrib tu nunggu isak kan, golek-golek dulu di luar depan TV. Mungkin dia tidur siang, mak masuk dalam kamar. Di ruang tamu atau ruang keluarga tu ada angin dari luar kan. Nah, di ruang kamar hidupin kipas angin.
0: Iya.
2: Lagu tadi.
0: Lagunya apa, Mak?
2: Lagu apa ya? Lagu Tengkeripit.
0: Tengkeripit?
2: Dari Pak Haji Rumah Irama ke segala dari siapa?
0: Dari Pak Haji? Ada?
2: Boleh. Ada tak?
0: Ada.
2: Oh, iyalah salam-salam ya. Tadi ada Mak Rosi ya. Buat Pak Amzah Yusuf lagi di Jambi, dia lagi di Perompak Jambi tadi tu. Mak dengar. Mak kan pakai ini digital kalau di Jambi. Kalau di radio kita sini manual. Buat apa lagi ya? Buat yang lucu. Buat Kadang Merdu. Buat Kak Marica. Fotokopi Mak Rosi aja lah orang dah azan di.
0: Iyalah, baik.
2: Iyalah buat semuanya ya di.
0: Baik.
2: Buat terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, krokodina,
1: balerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung ya, melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam Adi, selamat petang juga.
0: Selamat petang Nek Balkis, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Cerah
1: ceria macam mataharinya.
0: Hah?
1: Cerah ceria macam matahari inilah.
0: Cerah.
1: Walaupun panas tapi tak layu.
0: Betul.
1: Ya, kalau bunga bolehlah layu ya, Di.
0: Kalau bunga bolehlah layu.
1: Ini manusia.
0: panas, cerah, ceria, berangin lagi kan.
1: Mata itu udah berapa kali tidur, Adi. Kediam, dengar lagu. Dapat. Walaupun 5 detik mungkin. Ya Allah. Penangin. Kan tiup-tiup mata nih.
0: Aduh, tak tahan godaan bantal ya.
1: Betul. Nak keluar memang panas betul, silau mata tuh, nengok. Jadi di dalam kamar aja lah. Minta lagu lagi.
0: Lagunya apa nih?
1: Luka semakin parah.
0: Luka semakin parah. Dari siapa tuh?
1: Siapa tu ya? Yusnia ke siapa ya? Siapa Nur Halimah?
0: Luka ya? Luka semakin parah. Bukan luka yang parah, bukan?
1: Apa luka yang parah? Tapi kalau ini...
0: Luka yang parah tu dari Mansyur S.
1: Kalau bukan.
0: Luka semakin parah ni tak ada agaknya.
1: Bukannya obat luka yang kau berikan. Tetapi asam cuka yang kau siramkan. Tuh.
0: Itu Mansur S betul.
1: Iya, ada yang cewek itu, Adi.
0: Ada yang cewek ya? Luka yang parah. Coba luka yang parah. Tak ada yang cewek dekat sini.
1: Kemarin ada tuh minta sama siapa ya?
0: Coba dicari dulu. Dicari dulu. Luka yang parah, luka yang parah. Luka yang parah tak ada. Tak ada, Nek.
1: Ada tak apalah, Mansur aja lah.
0: Mansur aja.
1: Susah pula, nanti layu. Layu pula kena panas. untuk kalau saya panggil dia nih, memang Nenek Jasmine. Nah, untuk Mak Berlian. Sampai tadi Mak Rosti, untuk Dang Merdu, untuk apa ya, aduh susahnya. Yang Ucu, untuk Pak, inilah susahnya Adi, ingat-ingatkan ini ya. Untuk Pak Hamzah Yusuf, untuk semua-semua aja lah Adi, ya susah kalau nyebut satu-satu, lambat siapnya. Itu aja lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk

0: Putria, asik.
1: Asik, asik.
0: Asik.
1: Apa kabar Bang
0: Adi, Adi.
1: Adi?
0: Alhamdulillah kabar baik. Pak Hamzah Yusuf nih.
1: Iya.
0: Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin.
1: Ini barusan tadi mau naik Cino ya.
0: Nek Pino.
1: Iya, naik Cino atau naik Balkis.
0: Nek Pino atau Nek Balkis, betul.
1: Mak Berlin sudah masuk ya, kalau salah tadi sudah.
0: Tadi Nek, Mak Berlian udah masuk tadi sebelum Nek Balkis,
1: Iya,
0: Mak
1: Mak
0: Berlian.
1: Berlian. Dia masuk di perempat Jambi. Pertama dia masuk di perempat Jambi. Kemudian masuk di perempat Tanjung Pinang lagi ya.
0: Iya, tadi cerita juga ada masuk dulu ke perempat Jambi ya.
1: Iya. Jadi kalau di Jambi namanya Mak Berlin.
0: Mak
1: Kenal
0: Berlin.
1: orang lah kalau di Jambi nama Mak Berlin tuh ten-ten Jambi gitu kan. Lagunya nih Bang Bay Bang apa Bang Ardi Bang Adi ya.
0: Iya, lagunya.
1: Apa tadi ya lupa sudah ya.
0: Apa?
1: Dari apa tadi ya
0: Apa
1: lupa.
0: tuh? Oh, tadi sempat WA juga ya. Lagunya Kejora.
1: Apa ya? Oh iya, Kejora dari
0: Kejora.
1: Lesti ya. Ada ya.
0: Ada.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi, Bang Adi ya. Selamat petang, selamat bertugas. Ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumi. Ada Mama Dani, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Bang Ali, gole-gole ya.
0: Iya.
1: Ada juga Mas Prabu, Ika Rizyanti, Putri Marica, Kak Sarina, Kiu-Kiu, Yang Uci, Kak Dang Merdu juga selamat petang. Ada Bang Ele, Bang Yais, ada Bunda Permata, adanya Mas Berlian, Mak Berlian ya, Kak Sawir, selamat petang. Ada Manora, Mas Indu, Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Nanda. Ada juga Nek Balkis tadi ya, selamat petang. Ada Bang Awang Janggut, ada Manga Aida, ada Siska Kadeli, ada Yusuf, ada Bang Uya, Kak Hani, Pak Demang, ada juga Kak Saripah, Kak Siti di Tanah Merah, dengan Bang Dama. Ada Bunda Sulami, Kak Luk, Bang Lukman, ada Nek Lung, ada Maklum dia juga ya, ada Bang Mahmud. Ada Bang Maun, Mak Rika di Pulau Labi. Ada Bang Ahmad Erwan, Adik di Farida, Bang Bayu. Untuk semualah tanpa terkecuali selamat petang. Untuknya Bang Adi, selamat petang sama Budi. Terima kasih. Assalamualaikum, Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Ya, ini tentunya mendengarkan melalui RRI Digital ya. Baik, saudara perempat di belakangnya Pak Hamzah Yusuf, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang. Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Assalamualaikum, selamat petang Bang Adi.
0: Selamat petang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Adi?
0: Iya, Nyang?
2: Kalau kata pantun, petang hari tingkap ditutup, Bang Adi ya?
0: Saya.
2: Dan jangan lupa menutup pintu. Ya, Bang Adi ya?
0: Saya.
2: Kalau tadi ada Nek Balkis dan Pak Hamzah Yusuf. Di pantai cermin Temrin Tanjung ada Nyang Ucu. Kan, Bang Adi ya?
0: Nyang Ucu, betul.
2: Dah rindu nak berpantun dengan Bang Adi. Yalah Bang Adi ada di dangdut eh.
0: Di dangdut.
2: Hantam sajalah Bang Adi eh.
0: Hantam sajalah.
2: Suka-suka kenyang lah Bang Adi eh. Yalah. Yalah. Asal yang bahagia, asal yang lain dengar bahagia. Sudahlah Bang Adi,
0: betul itu, Nyang.
2: Yalah. Macam mana cuaca, Bang Adi?
0: Cuaca ni, ni baru

0: aja agak-agak gelap nih.
1: Oh, gelap-gelap manja gitu.
0: Gelap-gelap manja, lembab-lembab manja
1: Ah,
0: gitu.
1: ya sama lah sini.
0: Tadi
1: Sama Bang Adi.
0: padahal tadi
1: Gelap-gelap dengan mendung-mendung tuh tak beda jauh. Oh lah Bang Adi ya.
0: itulah, padahal tadi jam 3
1: Ah,
0: masih
1: iyalah.
0: masih panas tadi.
1: Ah, tak tahulah kalau cuaca dekat Sengenam sana. Dekat anu ni Anjang eh.
0: Iya,
1: Ah,
0: tak tahu.
1: paling-paling nanti masalah air juga Bang Adi ya. Ah,
0: Itulah.
1: nantilah macam mana kata BMKG aja lah Bang Adi
0: Macam
1: nanti ya.
0: betul, betul, betul.
1: BMKG kita nanti ya. Yang tak dangdut lah Bang Adi.
0: Dangdutnya apa?
1: Dah lama tak dengar dari Reza Umami Bang Adi. Jerah Bang Adi.
0: Jerah.
1: Cuma kita tak boleh jerah bergabung di perempat Bang Adi.
0: Tak boleh.
1: Ya?
0: Tak boleh tu.
1: Nak mendung ke, nak panas, nak redup. Pokoknya tak boleh jerah Bang
0: Tak
1: Adi
0: boleh
1: ya.
0: jerah. Kita harus selalu
1: Tak boleh jerah.
0: semangat.
1: Iyalah. Iyalah. Salamlah Bang Adi ya.
0: Salamnya sila untuk siapa?
1: Terutama sekali buat Bang Adi, selamat bertugas ya.
0: Ya, baik. Terima kasih.
1: Berkah umur, berkah rezeki, berkah kesehatan.
0: Amin.
1: Anak semua, isteri sehat Bang Adi ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Mudah-mudahan Allah berikan kecukupan ya Bang Adi ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iyalah. Kak Dang belum kan?
0: Kak Dang belum masuk.
1: Buat Kak Dang yang ada di Batu 10. Gabunglah Kak Dang. Ini ada Bang Adi kita. Tadi ada Mak Rosi kesian. Tengok keputus-keputus Bang Adi ya. Nak bercakap pun payah orang tua tu. Keputus-keputus. Nek Balkis, Mak Belian tadi ya. Pak Hamzah Yusof. Mungkin nanti di belakangnya nanti ada Nek Anjang. Ada Bunda Permata eh. Ada Pak Kumis ya. Alhamdulillah dia dah gabung terus Bang Adi ya.
0: Dah gabung terus sekarang.
1: Sihat selalu buat Pak Kumis.
0: Amin, amin, amin.
1: Buat Bang Iman, Bang Gapar, buat Pak Umar, buat Mas Prabu ya. Buat apa ni? Siapa lagi ya? Buat Mak Cik Mah, buat Mak Rika ya. Buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Bang Udin ya. Iyalah. Pokoknya di belakang nanti Kak Sarinah ke nak gabung silalah ya anu Bang Adi ya.
0: Iya, baiknya.
1: Ya gitu aja Bang Adi.
0: Baiknya.
1: Terima kasih buat Bang Adi sama petugas baliknya nanti sampai kat rumah Bang Adi ya.
0: Terima kasih.
1: Ya. Selamat petang Bang Adi.
0: Selamat petang Nek Ucu.
1: Nek Manda belum kan? Nek Manda kan?
0: Belum, belum Bang, belum gabung.
1: Gabunglah Nek Manda sini. Gitu aja Bang Adi.
0: Baiknya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetap
1: semangat,
0: semangat
1: Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu yang selalu semangat ya setiap petang, setiap petang, pokoknya dari pagi sampai dengan malam lagi semangat tentunya. Terima kasih. Dan saudara perempat kita coba untuk dengarkan ya lagu Luka Yang Parah dari Mansur S. Sebelum nanti juga kita akan kembali untuk menerima telepon.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, pertama masuk di lokasi pantai Indah Sergang Laut yang berada di Kecamatan Singkep, Desa Tanjung Harapan ini, Anda akan disuguhi pohon kelapa yang menjulang tinggi. Dan ketika berada di Pantai Pondokan, untuk bersantai sembari menikmati panorama indah pantai seakan menunggu para wisatawan. Yang cukup unik ialah di pinggir pantai berjajar meja dan kursi yang memang disediakan khusus wisatawan untuk menikmati kuliner tepat di pinggir Pantai Indah Sergang Laut. Tempat wisata di Kepri ini masih tergolong baru, jadi terlihat sangat bersih dan terawat. Kita beralih ke maklumat lain, kerjasama tim merupakan keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari karena banyak kegiatan membutuhkan kolaborasi dengan orang lain. Kerja tim bukan hanya membagi tugas, tetapi juga membutuhkan komunikasi yang baik, sikap saling menghargai, kemampuan mendengarkan pendapat, serta tanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Perbedaan karakter dan cara berpikir dalam tim sebaiknya dihadapi secara terbuka dan dengan mencari jalan tengah, bukan memaksakan kehendak. Selain itu, setiap anggota perlu untuk saling membantu ketika menghadapi kesulitan dan menghargai setiap kontribusi, baik yang terlihat maupun di balik layar, demi mencapai tujuan bersama. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz, Pompa RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Masih bersama dalam acara Dangdut Ria. Sudah pun ada yang hendak bergabung kembali, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang Ardi, Dangdut Asik Ria.
0: Dangdut Asik Ria, mantap.
1: Asik. Asik dan Ria itu sama lah itu, yang penting dangdut bukannya kan.
0: Iya, sehat Bang Udin?
1: Sehat, tadi kan Bang udah masuk kan, jadi ini pasti Bang Udin kan gitu.
0: Pasti Bang Udin nih.
1: Tadi Bang Abdullah masuk kan, saya kan yang mengenal aku itu, Bang Kar WA kan. Bang Udin tak diangkat, masuk siapa yang lucu tadi ya. Terdirilah Bang, ya. Ini masuk ke perbintan nanti. Perbintan tadi bisa juga. Oke lah, kalau gitu bisa minta lagu lah ya.
0: Bisa minta lagu. Lagunya apa?
1: Memori Cinta.
0: Memori Cinta. Memori Cinta.
1: Itu penyanyinya Lewaldi, ada Megizet ada ya. Tapi Lewaldi kalau ada, bisa.
0: Memori Cinta Muhsin Alatas.
1: Boleh-boleh.
0: Boleh ya.
1: Serupa tak lagunya itu? Serupa tak lagu dengan Lewaldi itu?
0: Tak tahu pula.
1: Coba simak apa kata-katanya.
0: Muhsin.
1: Biarlah, usah kau kenang.
0: Memori Cinta, ya, Memori Muhsin Cinta. Alatas.
1: Muhsin ya.
0: Muhsin Alatas.
1: Biarlah, usah kau kenang.
0: Sama agaknya.
1: Maraknya cinta yang kita bina semenjak dahulu ini berakhir. Kayak itu lupa ya.
0: Sama.
1: Itulah yang sama. Jadi cari. Ya tak sama, payah pula dan sih. Kak Dang Merdu udah masuk tak? Puteri Pondok.
0: Kak Dang Merdu belum masuk.
1: Wah, dia per satu itu. Dia per satu itu. Yang belum masuk di sini, berarti dia per satu itu sama. Kata per satu, bukan per satu. Sama ini, sama Radio Bintan.
0: Iya.
1: Ya sama waktunya Radio Bintan sama per empat ini. Waktunya sama. Kalau malam per satu, per empat, sama waktunya. Ya orang itu juga yang berkisar masuk itu.
0: itu ya, juga. Kan?
1: Salam pertama buat Bang Adi yang selamat bertugas. Sehat, selalu bahagia dan ceria.
0: Amin.
1: Nanti kalau yang tak masuk mungkin ya Kak Berlian ya. Tadi jelas yang lucu ya. Iya, dah masuk. Wir guru, Wirda.
0: Belum.
1: Ada belum banyak yang masuk ya. Ibu Naslama, Aida Lestari ya. Tumis kita ya. Mungkin Makcik Nek Mandah ya yang masuk ya.
0: Iya.
1: Abang Hamzah Yusuf. Ada juga siapa lagi? Abang Lukman ya. Ada Bang Is. Tak lupa juga Dinda ya. Ada Iman dan Tuan Batu. Mak Rosi ya.
0: Iya.
1: Ada Usuk juga ya. Bang Demang. Di Batu Lapan ada Kak Siska ya. Ibu Hani. Bang Herman kita ya.
0: Iya.
1: Bang Herman 8 Batu katanya. Kak Sarina QQ dari Batam. Ada Bunda Irma, Ibu Yeni ya. Mak Anjang namun dapur mata. Tak lupa juga Anjang di Sungai 6 ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya. Pokok salam satu semuanya lah ya. Mungkin yang lain nak masuk juga belakang ya. Semuanya ucapan salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mesra. Disindu lagunya Memori Cinta.
0: Memori Cinta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Memori Cinta. Nanti kita putarkan. Terima kasih untuk Bang Udin ya. Di belakangnya Bang Udin ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danduk Ria asik. Asiknya Danduk Ria. Yuk gabung di Pro 4 sama Adi QQ. Asoy geboy.
0: Asoy geboy.
2: Bentar dia.
0: Iya. Ya, kecilkan gabung dulu. Di Pro 4 sama Adi
2: QQ. Apa kabar, Di? Keluarga sehat?
0: Alhamdulillah sehat. sekeluarga, Kak. Kak Sarina, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat juga, Di. Baru selesai goreng bikin keripik pisang, Di. 5 kilo. Nah, ini hari Minggu nak ke pantai, jadi bikin sekarang.
0: Oh, nak
2: besok
0: ke pantai.
2: Malam mau bikin ke pantai. Ke Pantai Stokok, daerah Barilang Jembatan 3.
0: Ada acara?
2: Iya, acara ini di orang-orang Selinsing, Di. Kami kan orang-orang Selinsing.
0: Oh, acara dengan tetangga.
2: Khusus, Selinsing khusus ini, Piayu, Sungai Bedok ini. Kami, Kak Sarina kan Tanjung Piayu, Kecamatan dia Sungai Bedok. Jadi khususnya Sungai Bedok. Kalau Selinsing itu banyak, di Batu Haji dia satu ketua. Nanti Bengkong satu ketua. Nanti kalau ada ulang tahun, itu baru ramai-ramai, Di. Kalau ini kami khusus yang di Sungai Bedok, yang khusus Piayu aja, Di. Dia itu adik ipar juga, adiknya suami Kak Sarina juga. Jadi hari Minggu, Di, ke stoko jam 7, Di. Jadi subuh-subuh nak bangun dan nak masak, kan. Orang Selinsing. Adik tahu dah Selinsing itu apa?
0: Selinsing itu daerah, kan?
2: Iya.
0: Nama daerah.
2: Persatuan.
0: Persatuan.
2: Se itu Senayan, Di.
0: Senayan.
2: Li itu Lingga.
0: Selinsing.
2: Lingga. Singkip. Jadi Selinsing, Sing itu Singkip. Jadi kami orang Dabo atau Singkip, Senayan. Apa tadi lagi satu?
0: Senayan, Lingga, Singkip.
2: Lingga, iya, Singkip. Khusus di Batam ini, Di. Ini kemarin baru juga di gedung lantai 2 daerah Nagoya sana dia ada acara juga dapat sembako gitu kan. Itu baru ramai-ramai, Di. Alhamdulillah, nanti misal andainya kan kalau ada dari Daik Lingga atau dari Senayan Dabok Singkip di masuk rumah sakit Tanjung Pinang dirujuk ke Batam. Dari rumah sakit Tanjung Pinang dirujuk ke Batam itu orang-orang Selinsing lah yang menguruskan gitu cari rumah singgah apa gitu, Di. Gitu, Di. Ketuanya mantap, Selinsing kompak. Itu ketuanya Selinsing itu orang Sungai Buloh, Di. Siti Aisyah, Ibu Siti Aisyah.
0: Alhamdulillah kompak ya.
2: Tak panjang lebar kita lagu, Di.
0: Lagu aja. Apa tuh lagunya?
2: Nak dengar siang hari ini, petang hari ini, apa ya dia, Rindu Berat aja lah, Di, Kamalia Malik.
0: Rindu Berat.
2: Adi tahu dah Kak Sarinah baru makan ini, nasi. Ya Allah, dapatlah 2 toples besar di ternyata. Keripik pisangnya. Salamnya ikut yang dah masuk aja dia, yang belakang nunggu kita dah banyak coloteh dari tadi. Buat keluarga Adi, semoga diberi kesehatan selalu, amin, dia. Panjang umur, lancar rezeki, lancar juga pekerjaan Adi.
0: Ya
2: begitu
0: amin.
2: Juga keluarga di perempat kita, saudara-saudara kita dia. Semoga sehat selalu aja.
0: Amin,
2: makasih Adi Kiu-Kiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina ya, di Tanjung Piayu. Di belakangnya ada lagi hendak bergabung. Siapa kirinya? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Assalamualaikum, selamat petang.
0: Selamat petang.
3: Apa kabar, Bang Hadi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Dengan siapa nih?
3: Kilometer 5.
0: Kilometer 5, Kak Deli.
3: Iya.
0: Sehat, Kak Deli? Sehat. Alhamdulillah, sehat saya.
3: Iya. Dapat lagu tak?
0: Dapat lagu masih. Lagunya apa?
3: Lagu dia nih, Goyang Dua Jari.
0: Goyang Dua Jari.
3: Iya, kita happy-happy.
0: Goyang Dua Jari, kejap. Goyang dua jari.
3: Ayo, kita goyang dua jari.
0: Asik, asik.
3: Enak lagu tuh.
0: Ada dari Sandrina.
3: Ada kan?
0: Ada.
3: Ya, sedap lagu dia itu. Santai kali. Salam juga aja lah ya. Ke Bang Abis, sehat selalu.
0: Amin.
3: Sekeluarga, anak-anak pun sehat. Amin. Lancar rezeki lah ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Baliknya hati-hati pulang. Tadi ada Kak Sarina ya. Ada Nek Manda, Nek Balkis, Nek Tino. Ada Mak Berlian, Bunda Permata, Pak Kumis, Pak Hamsa, Mak Ucuk tadi. Pokoknya yang masuk di perempat kita senggol semua.
0: Senggol semuanya.
3: Ya, biar lagi kita cepat terputar.
0: Abai.
3: Diputar sampai belakang aja salamnya, Bang Adi ya.
0: Iya.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Deli di kilometer 5. Di belakangnya ada lagi, tidak bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
4: Waalaikumsalam. Selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Akhirnya masuk juga.
0: Dari tadi berarti.
4: Iya, tadi tak dapat. Pahamlah tu. Betulnya nak pergi ke warung nak cari tepung kan. Malam ni ada Maulid Nabi, nak buatlah makanan sikit kan.
0: Oh, iya.
4: Habis badak isak lah.
0: Habis badak isak.
4: Sempatlah goreng-goreng kan.
0: Masihlah, masih ada.
4: Nunggu nak masuknya dulu ha. Tak dapat-dapat. Itulah. Lagu masih dapat, Di?
0: Masih dapat. Lagunya apa ya?
4: Sahdu je lah, Di. Sesuai dengan cuaca ni kan. Sahdu je petang ni kan.
0: Sahdu ni dari...
4: Panas tidak.
0: Dari Pak Haji.
4: Dah naik ya?
0: Dah naik tadi. Pak Haji. Di awal ada naik. Terus juga
4: oh benar lah Pak Haji kita dah lah. Lagu lain aja lah kalau gitu kan. Minta lagu Cinta Tak Bertuan aja dah.
0: Cinta Tak Bertuan aja.
4: Dia tak ada tuan ya.
0: Sialan
4: dah. Salam sikit lah Ji. Ingat Pak Haji Romai Ji. Salam untuk Adi, selamat tugas, sehat selalu Di, selamat sampai di rumah, moga keluarga sehat juga ya.
0: Amin.
4: Terus ada Nek Pino sehat selalu, Nek Balkis sehat selalu, Nek Manda sehat selalu, Nek Anjang, Guna Permata sehat selalu.
0: Amin.
4: Oh iya, Kak Sarina tadi ya, buru-buru sehat selalu, seluruh keluarga. Dia mau rajin mang Di, luar biasa Kak Sarina kita tuh. Kalau posting makanan, alhamdulillah. Sedap. Kata Upin Ipin. Tadi Kak Deli juga ya. Lanjut kita salam ke Pak Hamzah Yusuf. Terus ada Mak Rika, Kak Siti sekeluarga, Aida, Mang Haida ya di sini. Terus ada siapa nih ya?
0: Siapa?
4: Bang Udin.
0: Iya.
4: Terus ada Mas Prabu. Pak Maun. Bang siapa ya? Bang Iman, Bang Lukman sama Bang Herman, Muman lah pokoknya. Disalam sama Bang Bayu, Bang Bayu juga ya, mungkin dia dengar.
0: Iya.
4: Terus ada siapa tuh? Lupa dah. Fotokopi Mak Belian aja lah yang Ucu juga, sehat selalu yang Ucu.
0: Amin,
4: semangat
0: amin.
4: Selalu.
0: Amin.
4: Dah masuk belum?
0: Yang Ucu udah masuk tadi.
4: Oh. Kita orang tak dengar.
0: Oh.
4: Iyalah, semua aja lah ya.
0: Baik, iya.
4: Yang masuk di sini. Terima kasih atas waktunya, Di.
0: Sama-sama.
4: Oke, malam nanti siaran dah?
0: Malam nanti Ardi siaran.
4: Oh, tak bisa lah. Kami baliknya 10 lewat.
0: Oh.
4: Dah habis siaran tuh.
0: Dah habis tuh.
4: Iyalah, dengan pengajian apa semua kan, ceramah.
0: Iyalah.
4: Iyalah, untuk Pak Kumis juga. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Dang Merdu ya. Baik, saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk. Kita dapat dengarkan sebelum nanti. Pada pukul sekitar pukul 16:35 menit kita juga akan mengikuti bergabung bersama Pro 1 Tanjung Pinang dan juga BMKG Tanjung Pinang untuk kita dengarkan informasi perakiraan cuaca. Kita dengarkan Memori Cinta dari Muhsin Alatas.

0: Resensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Daratan dan Kepulauan Riau dalam catatan arkeologi dan sejarah. Buku ini membahas peran dan sejarah wilayah Kepulauan Riau, baik di daratan maupun kepulauan, dalam konteks arkeologi dan sejarah. Buku ini menyoroti berbagai peninggalan arkeologis yang ditemukan di wilayah Kepulauan Riau, menunjukkan jejak peradaban dari zaman prasejarah hingga masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan kolonial. Buku ini mengeksplorasi wilayah Kepulauan Riau melalui kajian arkeologi dan sejarah di berbagai situs penting. Penulis dan peneliti menggali peninggalan-peninggalan yang ada untuk mengungkap peran strategis Kepulauan Riau dalam jalur perdagangan internasional di Selat Malaka serta dinamika sosial dan budaya masyarakatnya dari masa ke masa. Esensi buku ini menggali dan memaparkan kekayaan sejarah dan arkeologi yang ada di Kepulauan Riau, sering kali diabaikan dalam kajian sejarah Nusantara. Buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Kepulauan Riau, baik daratan maupun kepulauan, memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan maritim dan perkembangan peradaban di Asia Tenggara. Konflik yang dieksplorasi terutama ialah perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Riau dan Selat Malaka dari berbagai kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, serta kekuatan kolonial seperti Belanda dan Portugis. Buku ini juga membahas tentang bagaimana pengaruh-pengaruh luar tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan sosial di wilayah Riau. Buku ini menekankan pentingnya memahami sejarah lokal dan arkeologi sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah nasional. Riau dijelaskan sebagai titik penting dalam jalur perdagangan dan interaksi antar bangsa serta tempat di mana berbagai pengaruh budaya dari luar bertemu dan berpadu. Sang editor, Sofian Nurwidi, menyusun buku ini dengan pendekatan deduktif, mulai dari bahasan umum mengenai Riau dan peran sejarahnya, kemudian masuk ke analisis khusus berbagai situs arkeologis. Penulisan disusun dengan gaya akademis, tetapi tetap mengedepankan narasi yang memudahkan pembaca memahami konteks sejarah dan arkeologis yang diangkat. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang kekayaan arkeologis dan sejarah Riau yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peran penting dalam sejarah maritim Nusantara. Melalui kajian arkeologis yang komprehensif, buku ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai jejak sejarah yang ada di wilayah tersebut dan pentingnya pelestarian peninggalan budaya untuk memahami masa lalu dan memperkaya kebanggaan budaya lokal serta nasional. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Hayu. Assalamualaikum, selamat sore Hayu.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik hari ini.
0: Iya, alhamdulillah. Untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan.
1: Baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya cerah berawan, kemudian pada siang harinya berawan, kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 92%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami mengimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi cuaca yang relatif kering dan tiupan angin relatif kencang. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Hayu, informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.

Pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jama' yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk, dan air di depan mata. Tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci. Kunyit kuning, tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula, ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jama' Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.

0: Selalunya saya belanja kopi-kopi Indonesia yang kepopularannya itu sudah mendunia. Ada kopi Gayo, rasa dia unik. Tingkat keasamannya rendah. Ada sentuhan nuansa buah-buahan dan juga rempah-rempah. Terus ada pula kopi Mandailing ni. Ini menawarkan rasa manis alami dengan sentuhan coklat dan rempah. Kopi Toraja rasa kuat. Ini aroma floral yang khas serta sentuhan nuansa buah segar. Ada lagi ni, kopi Kintamani. Punya tingkat keasaman yang lebih tinggi dengan sentuhan nuansa citrus dan floral yang menonjol. Yang terakhir, ini yang paling saya suka. Kopi Luwak yang terkenal dan mendunia.
1: Permisi, paket.
0: Itu dia paket belanja kopi saya dah datang. Tak sabarnya.
2: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundul, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
1: Hanya di 101,3 MHz dan

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, di pantai Nusantara terdapat resort yang sudah cukup tua dan hingga kini masih banyak wisatawan yang menginap di resort yang sudah 16 tahun tersebut. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang hampir tidak pernah sepi dari wisatawan, apalagi bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama pantai tetapi takut kepanasan. Maka Pantai Nusantara lah yang akan memanjakan Anda dengan tersedianya gazebo di bawah pepohonan kelapa di pinggir pantai. Lokasi wisata Pantai Nusantara ini berada di Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep. Kita beralih ke maklumat lain, mengenali kelebihan dan kelemahan diri merupakan bagian penting dalam proses memahami diri sendiri. Mengetahui kelebihan dapat meningkatkan kepercayaan diri sekaligus membantu mengembangkan potensi melalui latihan dan pengalaman. Sedangkan memahami kelemahan menjadi langkah awal untuk melakukan perbaikan. Kelebihan dan kekurangan bukan sesuatu yang selalu tetap karena dapat berkembang seiring pendidikan, pengalaman, dan kemauan untuk belajar. Karena itu, seseorang sebaiknya tidak terlalu fokus pada kekurangan atau membandingkan diri dengan keberhasilan orang lain, melainkan terus berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan mengenali diri secara jujur, seseorang akan lebih mudah menentukan langkah, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Adapun sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh. Saudara Pro 4, mencari tempat wisata tidak selalu harus ke destinasi yang mewah. Di kampung, wisatawan juga bisa menemukan tempat menarik untuk melepas penat setelah sibuk dengan berbagai rutinitas. Ada banyak wisata kampung yang tersebar di Nusantara, ya. Salah satunya ialah wisata Kampung Panglong. Kampung ini berada di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mencapai Kampung Panglong, wisatawan dapat menempuh perjalanan dari Kota Tanjung Pinang maupun Tanjung Uban melalui kawasan Pantai Trikora Bintan. Di ujung deretan Pantai Trikora terdapat Desa Berakit dan dari desa tersebut, Kampung Panglong hanya berjarak sekitar 200 meter. Sesampainya di Kampung Panglong, wisatawan akan menemukan suasana alam yang natural dan sederhana. Suasana tersebut memberikan kesan seperti sedang berada di kampung sendiri, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Tidak hanya menawarkan suasana alam, kampung tersebut juga memperlihatkan kehidupan masyarakat lokal yang masih mempertahankan tradisi dan kearifan dari masa lalu. Mereka merupakan masyarakat suku laut yang sejak dahulu menggantungkan kehidupan pada alam sekitar. Suku laut dikenal sebagai masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan laut. Pada masa lalu, sebagian dari mereka hidup di atas sampan, jarang turun ke darat serta menggunakan berbagai alat tradisional untuk menangkap ikan. Kampung Panglong memang berada di tepi pantai, tetapi wisatawan tidak akan menemukan hamparan pasir putih dan air laut yang jernih seperti di sejumlah destinasi wisata bahari lainnya. Daya tarik utama kampung ini justru terletak pada kehidupan masyarakat dan peninggalan sejarah yang membawa wisatawan mengenal kehidupan warga pada masa silam.

0: Wih, seronoknya main game. Sampai tak tahu waktu. Ha, dah nak petang ni.
1: Eh, diamlah. Aku sikit lagi nak menang ni. Nanti kalau kajak aku bercakap, aku bisa kalah.
0: Heleh, berarti kau yang tak pandai main.
1: Dah lah sana pergi, aku nak lanjut main lah. Iri aja kau tengok aku main.
0: Jelas. Nanti dia sakit mata tu, baru tahu.
1: Aduh. Ih, mataku kenapa? Sakitnya.
0: Ha, itulah. Kan aku dah bagi tahu. Kau tak ada dengar. Sekarang dah kena kan mata kau?
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, wisatawan yang berkunjung ke Kampung Panglong tidak perlu terlalu mencemaskan fasilitas umum selama berada di Kampung Panglong. Pemerintah telah memberikan perhatian terhadap kawasan wisata tersebut dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan wisatawan, termasuk sarana mandi, cuci, dan kakus. Untuk urusan makanan, wisatawan juga dapat menemukan pedagang lokal yang menawarkan berbagai kuliner khas daerah. Kehadiran pedagang lokal tersebut sekaligus memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk mengenal cita rasa dan kehidupan masyarakat setempat. Kampung Panglong menawarkan pengalaman wisata yang berbeda karena wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati pemandangan. Di tempat ini, pengunjung dapat menelusuri jejak sejarah kehidupan masyarakat suku laut, sekaligus melihat peninggalan masa lalu seperti dapur arang dan sampan tradisional. Berwisata ke Kampung Panglong juga menjadi kesempatan untuk mengenal lebih dekat kearifan lokal masyarakat yang masih menjunjung tinggi sopan santun dan tata krama. Karena itu, wisatawan perlu untuk menjaga cara berpakaian, tutur kata, dan sikap selama berada di lingkungan kampung. Kampung Panglong menjadi salah satu pilihan wisata yang menarik bagi mereka yang ingin menikmati perjalanan dengan suasana sederhana sekaligus syarat cerita sejarah. Berkunjung ke kampung ini bukan hanya tentang melihat sebuah destinasi, tetapi juga memahami perjalanan kehidupan masyarakat dan hubungan mereka dengan alam dari masa ke masa.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani, penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepriing dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, paciri nanas, asam rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan citarasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Suara Budaya

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IPSAG MAG dengan topik meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belajar menjadi orang yang amanah dan profesional. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Wirdatul Aini dengan surah Al-Qasas ayat 77 hingga ayat 78. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah. Dialah Allah penguasa seluruh jagat alam raya ini. Dialah Allah yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat nikmat kepada kita semua. Terlampau banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Karenanya sebagai rasa syukur kita kepada Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Kita jalankan perintah-perintahnya, kita tinggalkan apa yang dilarangnya. Sebab takwa bukan terlihat ketika kita berada di masjid, bukan ketika kita sedang sholat. Takwa bukan ketika kita sedang berzikir saja atau membaca Al-Quran saja. Tapi takwa juga terlihat ketika kita kembali ke rumah, ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, dan ketika kita menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul lazi halakakum wal lazina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Salah satu bentuk ketakwaan yang kadang kita lupakan adalah bagaimana kita menjalankan pekerjaan. Apapun pekerjaan kita, di dalamnya ada amanah. Kita sebagai petani itu memegang amanah. Kita sebagai pedagang juga memegang amanah. Sebagai buruh, sebagai karyawan, guru, pegawai, tentara, polisi, pejabat, dan para pemimpin semuanya itu memegang amanah. Karena itu Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk memiliki niat yang baik. Niat baik harus dibuktikan dengan perbuatan yang baik. Kita dituntut untuk bekerja dengan jujur, bekerja penuh tanggung jawab, bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Untuk memahami hal ini, marilah kita melihat teladan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum diangkat menjadi rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal sebagai orang yang bekerja, sebagai pekerja. Sejak usia muda, beliau berdagang dan mencari rezeki dengan usaha yang beliau lakukan sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qatun khairu min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Daud alaihissalam kana yakula min amali yadihi." Tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah, Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa mencari rezeki yang halal dengan bekerja adalah sesuatu yang mulia. Selama Allah masih memberikan kita kesehatan, selama Allah memberikan kita tenaga, kemampuan, jangan biasakan diri kita hanya menunggu pemberian orang lain. Mari kita berusaha, kita bekerja, carilah rezeki yang halal, karena rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal itu akan membawa ketenangan dan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajarkan kita untuk bekerja. Beliau juga mengajarkan bagaimana cara bekerja. Bekerja itu harus dilakukan dengan jujur. Bekerja itu harus dilakukan dengan amanah. Bekerja juga harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketika berusia sekitar 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam
membawa barang dagangan milik Sayyidah Khadijah dan ditemani oleh Maisarah. Di dalam perjalanan itu Rasulullah SAW menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Barang dagangan berhasil terjual dan menghasilkan keuntungan yang baik. Maisarah itu menyaksikan sendiri bagaimana kejujuran dan akhlak Rasulullah SAW di dalam berdagang dan selama perjalanan. Apa yang dilihatnya kemudian disampaikan kepada Khadijah. Khadijah tidak hanya mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang berhasil mendapatkan keuntungan. Tapi ia juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang jujur, seorang yang amanah dan memiliki akhlak yang luhur. Kejujuran dan amanah itulah yang membuat pribadi Rasulullah SAW itu semakin mulia di mata Khadijah. Kisah ini antara lain disebutkan di dalam Syafi'ur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahi Al-Mahtum. Halaman 62. Dari sini kita belajar bahwa kejujuran adalah modal yang sangat berharga dalam kehidupan. Harta itu bisa habis. Jabatan bisa hilang. Popularitas bisa berubah. Tetapi nama baik dan kejujuran akan selalu menjadi kehormatan bagi seseorang. Rasulullah SAW bersabda, At-tajiru sadukul aminu man nabina wasyiddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur, pedagang yang terpercaya itu akan bersama para nabi, bersama dengan orang-orang yang benar dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan baik-baik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengatakan bahwa pedagang yang paling kaya akan mendapatkan kedudukan tersebut. Beliau juga tidak mengatakan pedagang yang paling terkenal. Yang beliau sebut adalah pedagang yang jujur dan amanah. Maka jangan pernah merasa rendah hanya karena pekerjaan kita sederhana. Jangan merasa malu menjadi seorang petani, menjadi buruh, menjadi pedagang kecil, menjadi nelayan, menjadi sopir, menjadi karyawan, guru, atau pekerja apapun. Yang kita lakukan, yang penting pekerjaan itu halal. Kemuliaan seseorang itu bukan semata-mata karena besar kecilnya pekerjaan, tetapi karena bagaimana ia menjalankan pekerjaannya tersebut. Petani yang jujur adalah mulia. Pedagang yang tidak menipu itu adalah mulia. Karyawan yang tidak bermalas-malasan adalah mulia. Guru yang sungguh-sungguh mendidik muridnya adalah mulia. Seorang pemimpin yang tidak menyalahgunakan jabatannya adalah mulia. Selama pekerjaan itu halal dan dilakukan dengan amanah, insya Allah ada nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu hal penting yang juga perlu kita ingat. Niat baik dan kejujuran saja belum cukup. Dalam menjalankan amanah kita juga membutuhkan kemampuan. Sebab orang yang jujur tetapi tidak mau belajar bisa saja melakukan kesalahan. Orang yang memiliki niat baik tetapi tidak memiliki kemampuan dapat membuat keputusan yang keliru. Karena itu menjadi amanah juga berarti mau belajar dan terus memperbaiki kemampuan diri. Rasulullah SAW memberikan teladan dalam hal ini. Ketika berdagang, beliau tidak melakukannya secara sembarangan. Beliau memahami masyarakatnya, mengetahui kebutuhan mereka, dan memahami kebiasaan mereka, dan mengetahui bagaimana perdagangan dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kebiasaan perdagangan orang-orang Quraisy di dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim Liilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Surat Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 2. Ayat tersebut menggambarkan
Bagaimana masyarakat Quraisy memiliki kebiasaan melakukan perjalanan perdagangan pada musim dingin dan musim panas? Mereka mengenal perjalanan. Mereka mengenal perdagangan. Dan memahami kebutuhan masyarakat yang mereka layani. Dari sini kita belajar bahwa Rasulullah SAW itu bukan hanya memiliki niat yang baik. Beliau juga memiliki kemampuan. Beliau memahami pekerjaannya, belajar dari pengalaman, mengetahui kebutuhan masyarakat, dan menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Inilah yang hari ini kita kenal dengan istilah profesional. Sederhananya, profesional berarti berusaha melakukan pekerjaan itu dengan benar, karena kita memiliki atau kita memahami pekerjaan tersebut, dan kita memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Pelajaran ini berlaku untuk kita semua. Kalau kita menjadi seorang pedagang, pelajarilah perdagangan dan jangan menipu pembeli. Kalau kita menjadi guru, teruslah kita belajar mengasah kemampuan agar mampu mendidik dengan baik. Kalau kita menjadi petani, pelajarilah cara bertani yang lebih baik. Kalau kita menjadi karyawan, pahami pekerjaan kita dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Begitu pula bagi siapapun yang mendapatkan jabatan dan tanggung jawab yang lebih besar. Tidak cukup hanya mengatakan saya punya niat baik. Niat baik harus disertai kemampuan. Sebab ketika sebuah amanah diberikan kepada orang yang tidak mampu, akibatnya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Kesalahannya bisa merugikan banyak orang. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah datangnya kiamat. Seorang bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah datangnya kiamat. Dari teladan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita belajar bahwa niat baik, amanah dan kemampuan harus berjalan bersama. Niat yang baik memberi kita tujuan yang benar, amanah menjaga kita dari pengkhianatan, kemampuan membuat kita mampu menjalankan tugas dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang baik niatnya, jujur dalam pekerjaannya, amanah dalam tanggung jawabnya, dan bersungguh-sungguh di dalam meningkatkan kemampuannya. Semoga pekerjaan kita menjadi jalan memperoleh rezeki yang halal, kehidupan yang berkah, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah salat.
2: Salat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan salat bisa mendatangkan kenyamanan.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Bian, hoi Bian. Kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Isa, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah betul main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Huh? Itu bedalah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Ayolah, ayolah. Eh, bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu?
2: Ha, itu bunyi gasing bapak lah Tuan. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi, kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali, baling, terus tinggal pusing. Senang je lah tu. Senang kau cakap, Pian. Main gasing ni bukan macam tekan tombol like di HP tu. Kita kena rasa, kena timing, kena mendalami jiwa juga, Pian. Dulu, zaman bapak muda ni, kalau sebut lawan gasing ni, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Ha, sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
0: Wah, meriah betul ya, Pak. Macam berpesta.
2: Ha, memang pesta betul. Masa tu, gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat. Tapi silapnya, dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu. Katanya, biar gasing tu laju. Sekali tali itu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
1: Habis goreng pisang itu, Pak.
2: Habis latihan. Pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang, kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing itu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
0: Lawak betul ya, Pak. Tapi nampak ya, Pak, dulu bukan sekedar main. Semua orang satu sama-sama tengok gasing.
2: Ha, betul tu Aisyah. Gasing ni bukan sekedar kayu berpusing. Tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Ha, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gasing ni.
3: Saya tak pandai lah, Pak.
2: Tak apa, kau coba aja dulu eh. Kau lilitkan tali dari bawah, jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
1: Kenapa tali terlepas, Pak? Susah lilit tali ni, Pak.
0: Bian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
2: Fokus anak muda, bila kau cakap jangan ada ragu. Ha, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je, Pian.
1: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gasing tu berpusing, Pak.
0: Habis gasing pun pening tengok kau, Pian. Pian, manalah gasing tu nak berpusing.
2: Tak apa, Pian. Sekali gagal, tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh. Baru berpusing bagus. Ha, coba lagi, Pian.
1: Okey, Pak. Kali ni, Pian coba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing gasing. Aduh, sakitnya jari aku.
0: Pian, kau pusing apa? Gasing ke atau kau pusing batu?
2: Hai, Pian. Kalau macam ni bukan kau main gasing. Itu namanya kau lempar lembing, Pian.
1: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati. Yang juga bisa main gasing, aku harus bisa.
2: Nah, macam tu. Tali dia tu harus rapi. Ujung dia harus rapat. Terus, tangan jangan goyang. Hah, coba kau putar, Pian. Coba, coba, coba.
1: Hah, dah nak jadi ni. Tapi, gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
0: Mungkin gasing tu tak biasa dimainkan dengan kau, Pian, Pian.
2: Sikit lagi, Pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini, tarik tali dia sesuai hati ya, Pian ya. Ayo.
1: Oke, Pak. Pian coba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah, Pak. Aisyah, tengok. Gasing yang aku putar, dia berpusing betul lah. Hebat kan aku. Nyata aku bisa.
0: Dia dah bisa dah, Pak. Dah berhasil dia.
2: Ha, ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mian nanti usaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari.

0: Siap, Pak. Saya tuh ini banyak-banyak latihan yang rajin nih.
1: Hah, ini baru semangat kampung.
0: Iyalah. Tapi, Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari Bapak. Nanti Bapak kalah.
2: Banyak gaya kau, Pian, Pian. Yang ada nanti gasing kau putar tuh masuk dalam longkang.

0: Aduh, au, aduh berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
1: Ju, Ju, Ju, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
2: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.
3: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki kontur pantai yang landai dan ombaknya tidak terlalu besar. Sangat pas untuk wisatawan yang ingin merasakan segarnya bermain air di Pantai Tanjung Sawang. Pantai berpasir putih ini tergolong cukup bersih, jadi sangat tepat untuk Anda yang ingin bersantai dan menikmati panorama pantai di atas pasir dan di bawah pepohonan pinggir pantai. Lokasi Pantai Tanjung Sawang ini berada di Kecamatan Singkep, tepatnya di Desa Lanjut. Kita beralih ke maklumat lain. Hari libur sering terasa berjalan lebih cepat karena dipengaruhi oleh cara otak dan pikiran mempersepsikan waktu. Bagi Bambang dan Jingga, waktu libur terasa singkat karena diisi dengan kegiatan menyenangkan seperti berkumpul bersama keluarga, menonton atau berjalan-jalan. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman menyenangkan, motivasi, perhatian, dan rendahnya rasa bosan dapat membuat waktu terasa berlalu lebih cepat. Dengan demikian, bukan waktu yang benar-benar berjalan lebih cepat, melainkan persepsi kita yang berubah ketika menikmati kegiatan dan tidak terlalu memperhatikan waktu. Meski terasa singkat, hari libur tetap dapat dimanfaatkan untuk beristirahat dan mengisi kembali energi sebelum kembali menjalani rutinitas. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Habis gajian. Lanjut yuk.
1: Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh.
0: Cukup ya, sisa gaji tuh untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.
2: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh Merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada

soleh, engkau beri balasan kebaikan dan engkau masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu,

sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa dan menerima azab di neraka.

0: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di pulau penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro-4, dengarkan selalu Sembang Komunitas Pro-4 RRI Tanjung Pinang bersama YKI Yayasan Kanker Indonesia Kepulauan Riau, menghadirkan obrolan hangat, edukatif dan inspiratif seputar kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah Marianingrum, spesialis patologi anatomi

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Satu koma tiga megahertz.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara Prompat, tari inai menjadi salah satu tarian khas Melayu yang biasanya dibawakan saat upacara pernikahan Melayu. Dalam menyuguhkan tari inai, para penari diperbekali dengan perlengkapan seperti lilin dan digelar setelah sholat isya. Tarian yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017 lalu menjadi bagian penting dalam acara memberi tanda kepada pengantin. Beragam gerak dalam tari inai tersebut berasal dari gerakan silat dan bisa juga sebagai perantara pengobatan tradisional berjenjang. Pertunjukan seni tari ini merupakan tradisi yang masih dilestarikan oleh warga Kepulauan Riau. Namun seiring zaman, tarian ini juga dibawakan dalam upacara pernikahan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, salah satunya di Jambi. Tari inai ialah, maksud kami, tari inai antara daerah Melayu satu dengan lainnya dapat dibedakan. Baik ragam, gerak hingga perlengkapan yang digunakan. Seperti di Jambi misalnya, tari inai dibawakan berpasang-pasangan, namun ada pula yang dibawakan secara tunggal. Sedangkan di Kepulauan Riau, tari ini

hanya dipertunjukkan oleh penari dari kaum laki-laki. Jumlah penarinya pun harus ganjil, yaitu 3 orang. Demikian Saudara Perempat, informasi pada ragam budaya yang menutup segantang lada petang edisi hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kita selepas ini akan beralih menuju rangkaian acara pada segantang lada malam bersama penyiar lainnya, temankan Saudara hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yohana mohon pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mengangkat cerita rakyat tentang Putri Pandan Berduri, asal mula persukuan di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, terdapat sekelompok orang Sampan atau orang suku laut. Pemimpin suku laut atau suku Sampan ini sangat gagah perkasa. Batin Lagoy namanya. Suatu hari ketika Batin Lagoy sedang berjalan menyusuri pantai, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara tangisan bayi dari arah semak-semak pandan.
1: Suara apa itu? Saya mendengar seperti ada bayi yang sedang menangis. Apakah mungkin cuma perasaan saya ini? Sepertinya mustahil jika ada bayi di sekitar sini.
0: Suara bayi menangis yang terdengar itu semakin kuat dan histeris.
1: Sepertinya memang benar ada bayi di sekitar sini. Suaranya terdengar jelas di telingaku. Lebih baik saya mencari sumber suaranya saja untuk memastikan.
0: Batin Lagoy pun mencari sumber suara itu.
1: Sepertinya suara tangisan bayi itu terdengar dari semak-semak pandan ini.
0: Ternyata firasat Batin Lagoy benar. Ia menemukan seorang bayi perempuan tergeletak di antara semak pandan yang beralaskan daun.
1: Anak siapa gerangan? Mengapa ada di sini? Orang tuanya kemana?
0: Setelah melihat ke sekelilingnya, Batin Lagoy tidak melihat tanda-tanda ada orang di sekitarnya.
1: Daripada anak ini dibiarkan di semak-semak pandan ini, lebih baik saya bawa pulang saja ke rumah. Dan saya akan mengangkatnya sebagai anak. Mungkin
0: hari
1: ini adalah
0: berganti
1: petunjuk
0: hari,
1: dari Tuhan.
0: Tahun pun
1: karena
0: berganti
1: saya
0: pula.
1: Tidak mempunyai anak.
0: Putri Pandan Berduri beranjak dewasa.
1: Saya akan memberi
0: Batin Lagoy memberinya pelajaran tentang budi pekerti yang luhur kepada Putri Pandan
1: di
0: Berduri.
1: Di antara semak-semak pandan. Maka saya akan memberi nama anak ini Putri Pandan Berduri.
0: Lalu dengan hati-hati diambilnya bayi itu dari semak-semak pandan dan dibawanya pulang. Ia merawat dan menjaga Putri Pandan Berduri dengan penuh kasih sayang seperti layaknya membesarkan putrinya sendiri.

0: Pandan, kamu harus mengingat baik-baik apa yang ayah ajarkan kepadamu ini.
1: Apakah kiranya yang akan hendak ayah ajarkan kepadaku?
0: Sebelum ayah memulainya, hendaknya kamu mengingat dan melaksanakan dengan baik apa yang ayah katakan.
1: Tentu saja ayah, ayah tidak perlu khawatir akan hal tersebut.
0: Tapi bukan hanya hal itu saja anakku, engkau juga harus bertutur kata yang sopan dan bertingkah laku baik kepada semua orang, baik itu kepada orang tua maupun kepada orang yang sebaya denganmu.
1: Baik ayah, nasihat ayah akan selalu Pandan laksanakan.
2: Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tutur bahasa dan sopan santunnya seperti sifat para putri-putri raja. Sementara itu, di Pulau Galang, ada seorang megat yang memiliki dua orang anak laki-laki. Anak yang tertua bernama Julela dan yang muda bernama Jenang Perkasa. Dari masa kecil, megat itu mendidik kedua anaknya agar saling membantu dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Setelah keduanya beranjak dewasa, Megat menginginkan Julela yang menjadi pemimpin di Galang. Hal ini kemudian membuat Julela menjadi sombong dan angkuh. Ia sudah tidak peduli dengan adiknya. Hal ini menyebabkan hubungan mereka menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi. Lalu mereka pun menjalani kehidupan masing-masing. Hari berganti hari. Kesombongan Julela semakin menjadi-jadi dan ia pun memusuhi adiknya tanpa sebab.
3: Hai adikku, engkau tahu bahwa kelak yang akan menjadi pemimpin di kampung ini adalah aku. Jadi sekarang aku mengingatkan engkau bahwa engkau harus memenuhi segala perintahku. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepada engkau, maka aku tidak akan ragu-ragu untuk mengusir engkau dari kampung ini. Kau mengerti?
2: Jenang Perkasa yang mendengar hal tersebut dari kakaknya menjadi sangat sedih.
4: Mengapa kakak kandungku sendiri mengatakan hal sekejam itu terhadapku? Apa salahku kepadanya? Mengapa sikapnya berubah semenjak dia ditunjuk untuk menjadi pemimpin di Pulau Galang ini? Apakah aku ini tidak lagi dianggapnya sebagai adik? Mengapa aku merasa terasing di keluarga kandungku sendiri? Daripada seperti ini, lebih baik aku meninggalkan Pulau Galang ini secara diam-diam agar aku tidak mendapat cacian dari kakak kandungku.

0: Keesokan harinya, secara diam-diam, Jenang Perkasa berlayar dengan arah yang tidak menentu. Setelah berhari-hari ia mengarungi lautan yang luas, akhirnya sampailah ia di Pulau Bintan.
1: Engkau sepertinya bukan penduduk kampung ini. Kalau boleh tahu, dari manakah engkau?
2: Saya dari Pulau Galang di seberang sana.
1: Dari Pulau Galang? Mengapa bisa sampai ke pulau ini?
2: Itu karena saya bermaksud untuk berpetualang mengarungi lautan. Lalu, setelah berhari-hari saya berada di lautan, tiba-tiba saya melihat pulau ini. Oleh karena itu saya tertarik pada keindahan pulau ini dan bermaksud untuk tinggal beberapa saat di pulau ini.
0: Sikap dan perilaku Jenang Perkasa telah menarik perhatian Batin Lagoy. Pada suatu hari, Batin Lagoy mengadakan perjamuan makan dan mengundang orang-orang suku Sampan. Tidak ketinggalan, Batin Lagoy juga mengundang Jenang Perkasa datang dalam perjamuan itu.
1: Wahai Jenang Perkasa, besok malam di rumahku akan diadakan perjamuan makan bersama-sama orang suku Sampan lainnya. Aku ingin kau juga datang, karena aku sudah menganggapmu sebagai bagian dari suku ini.
2: Baik, tuanku. Besok malam, hamba akan datang ke rumah tuanku untuk memenuhi undangan dari tuanku.
1: Baiklah. Sampai bertemu besok malam. Kutunggu kedatanganmu.
2: Baik, tuanku. Terima kasih akan undangan dari tuanku.
0: Keesokan harinya, Jenang Perkasa datang untuk memenuhi undangan tersebut. Saat jamuan makan akan dimulai, Jenang Perkasa memilih tempat duduk yang agak jauh dari teman-temannya. Ia melakukan hal itu agar air cuci tangannya tidak jatuh di hidangan yang akan ia makan. Tanpa disadari, sejak ia datang, sepasang mata telah memperhatikan perilakunya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Batin Lagoy. Tingkah laku dan budi pekerti Jenang Perkasa sungguh mengesankan hati Batin Lagoy. Dan usai perjamuan, Batin Lagoy menghampiri Jenang Perkasa.
1: Wahai Jenang Perkasa, sungguh aku sangat terkesan dan kagum dengan kesopanan, apalagi keelokan budi pekertimu. Apakah engkau bersedia apabila aku menikahkan engkau dengan putriku, Pandan Berduri?
2: Permintaan tuan dengan segala kerendahan hati saya terima. Saya bersedia menerima putri tuan sebagai istri saya.
1: Baik sekali. Kapan kiranya engkau akan meminang putriku?
2: Terserah tuanku. Kapan hari baik yang menurut tuanku layak untuk dilaksanakan pernikahan?
1: Bagaimana apabila kita melaksanakan pernikahannya minggu depan, anak muda?
2: Pilihan tuanku memang sangat tepat. Baiklah, tepat minggu depan saya akan meminang putri tuanku.
1: Tapi Jenang, karena putri Pandan Berduri merupakan putri satu-satunya, aku ingin pesta pernikahannya dilaksanakan dengan meriah. Apakah engkau keberatan?
2: Tentu saja saya tidak keberatan, tuanku. Namun, pesta seperti apa yang tuanku inginkan, jika hamba boleh tahu?
1: Pesta dengan minuman dan makanan yang beraneka ragam, dan dengan menampilkan segala macam tari-tarian daerah untuk menghibur para tamu undangan, Jenang.
2: Baik, tuanku. Dengan senang hati akan hamba adakan acara pernikahan seperti yang tuanku harapkan.
0: Seminggu kemudian, Jenang Perkasa pun dinikahkan dengan putri Pandan Berduri. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sangat meriah. Jenang Perkasa dan putri Pandan Berduri pun hidup bahagia. Tidak berapa lama kemudian, batin Lagoy berpikir untuk segera mengangkat Jenang Perkasa sebagai pemimpin di Bintan menggantikan dirinya.
1: Wahai menantuku, ada hal penting yang ingin aku bicarakan kepadamu.
2: Jika boleh saya tahu, apakah hal penting itu, Ayahanda?
1: Jenang, aku ingin engkau segera menggantikan aku untuk menjadi pemimpin di Pulau Bintan ini. Aku merasa saat ini adalah saat yang tepat untuk mengangkat engkau, Jenang, menjadi pemimpin di pulau ini. Apakah engkau bersedia?
2: Dengan segala kerendahan hati, hamba bersedia, Ayahanda.
1: Keputusan yang baik. Acara pengangkatanmu akan segera kita laksanakan. Namun, aku ingin agar engkau menjadi pemimpin rakyat Bintan dengan bijaksana sesuai dengan adat yang berlaku di Bintan. Apakah engkau mengerti, Jenang?
2: Saya mengerti, Ayah. Semua nasihat Ayah akan saya ingat selalu.
0: Setelah diangkat menjadi pemimpin, ia memimpin rakyat Bintan dengan sangat bijaksana.
2: Duhai anak-anakku yang kukasihi, aku selalu ingatkan kepada kalian, nantinya kalian akan memimpin pulau ini menggantikan aku. Aku berharap kelak kalian akan menjadi pemimpin suku yang bertanggung jawab dan tidak sombong. Karena masa depan rakyat ada di tangan kalian, maka kalian harus benar-benar menjadi anak yang bertanggung jawab.
0: Pada ketiga anaknya diadatkan dengan adat suku laut dan dinamakan dengan adat kesukuan. Setelah beranjak dewasa, ketiga anaknya tersebut memimpin suku mereka masing-masing. Batin Mantang berhijrah ke bagian utara Pulau Bintan, Batin Mapoy dengan sukunya ke barat, dan Kelong dengan sukunya ke timur Pulau Bintan. Ketiga suku tersebut kemudian menjadi suku terbesar dan termasyhur di daerah Bintan. Jika mereka mengalami kesulitan, mereka kembali kepada yang pertama, yaitu kepada adat kesukuan. Tidak lama kemudian, Jenang Perkasa pun meninggal dunia, disusul dengan Putri Pandan Berduri. Walaupun keduanya telah tiada, tetapi anak cucu mereka banyak sekali, sehingga adat kesukuan terus berlanjut. Hingga kini, Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri tetap dikenang karena dari merekalah hadir persukuan di Teluk Bintan. Suku laut atau suku sampan masih banyak ditemukan berdiam di perairan Pulau Bintan. Demikian cerita rakyat tentang Putri Pandan Berduri, asal mula persukuan di Bintan. Naskah ditulis oleh Rika Pertiwi. Teknik rekaman Chandra Saputra. Pengarah acara Dewi Agustina. Produksi RRI Tanjung Pinang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali berjumpa dengan saya Mizwardi di Seganteng Lada Malam. Tentunya di hari Jumat 28 Agustus 2026, bertepatan juga dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tanggal yang cantik 28-08-26. Masya Allah. Tentunya sudah pun kita berada di Seganteng Ladang Malam bersama Teh Anti di acara Pelangi Nusantara. Teh Nia maksud kami, yang sudah hadir malam hari ini tentunya di Pelangi Nusantara ada Lembur Kuring. Tapi sebelum itu sudah pun kita dengarkan drama legenda yang berjudul Daripada Putri Pandan Berduri. Assalamualaikum Teh Nia.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya Teh?
1: Bang Ardi, Alhamdulillah. Saya pangestu.
0: Masya Allah. Apa tuh artinya Teh?
1: Artinya Alhamdulillah baik sekali.
0: Oh, sejahtera Teh ya?
1: Iya, sejahtera Alhamdulillah.
0: Semenjak ini agak sejahtera. 2026 ini Teh Nia sejahtera kayaknya. Ya Teh ya.
1: Sejahtera ya, karena udah melewati hari kemerdekaan.
0: Ah iya, betul. Masya Allah. Luar biasa. Aduh. Teh, silakan dibuka terlebih dahulu acara Lembur Kuring malam hari ini Teh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kasadaya orang Sunda dimanapun berada, di kota Tanjung Pinang, Kepri maupun di luar Kepri, terutama kepada Kepala Paguyuban Kota Pasundan Wah Herman, dan kepengurusan-pengurusan Paguyuban Pasundan Kota Tanjung Pinang, semoga pada sehat malam ini, hari ini, dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah rabbal alamin. Tehnya pun sehat-sehat selalu. Amin. Tapi malam hari ini nampaknya sendiri aja Teh ya.
1: Iya, Teh lagi kurang damang, alias kurang sehat.
0: Kurang sehat.
1: Iya. Iya.
0: Belum sejahtera berarti. Bagi-bagilah sejahtera itu kepada Teh Anti, Tenia.
1: Oh iya ya.
0: Supaya dapat bergabung juga iya. Dengan kita.
1: Kayak mana nih bergabung? Kayaknya Bang Ardinya yang absen.
0: Oh gitu.
1: Iya. Baik. Gitu.
0: Tak mengapa lah Teh. Tapi malam hari ini kita berjumpa kembali ya Teh ya. Ngobrol-ngobrol santai dengan orang Pasundan. Masya Allah. Mengenal budaya juga nih kayaknya iya. Nih. Tapi sebelum itu Teh, kita juga live streaming nih Teh ya. Melalui Facebook, iya. YouTube, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, dan RRI Digital. Sekarang udah mudah Teh.
1: Iya.
0: Gak ada radio, tinggal RRI Digital aja download iya, gitu
1: betul,
0: kan.
1: Benar.
0: Iya. Nggak ada yang susah-susah Teh ya.
1: Iya, semua dipermudah.
0: Iya,
1: kan?
0: Semua dipermudah.
1: Biasa dengar suaranya aja sekarang bisa langsung live streaming lihat wajahnya.
0: Iya,
1: kan?
0: Itu makanya.
1: Ketahuan yang namanya Bang Ardi yang mana.
0: Betul, Teh Nia yang mana.
1: Iya gitu.
0: Dengan jilbab zebranya gitu ya kan. Asya Allah.
1: Supaya terus berhati-hati.
0: Oh, selalu berhati-hati. Dengan siapa Teh? Asya Allah. Teh, bagaimana nih Teh di bulan Agustus? Nampaknya dua perayaan yang hari besar. Pertama kita perayaan 17 Agustus dan Maulid Nabi Teh ya. Ini sudah malam 17 Rabiul Awal kalau tak silap arti. Di tempat Teh gimana nih Teh Maulid Nabi di perumahan? Sudah dilaksanakan?
1: Di perumahan belum dilaksanakan.
0: Tapi?
1: Tapi sudah apa namanya, karena mungkin bentrok ini ya.
0: Iya.
1: Satu bulan itu ada dua kegiatan. Ya, bulan Agustus
0: betul.
1: Sama Mauludan.
0: Iya.
1: Jadi mungkin yang kegiatan kemarin Agustusan itu jatuhnya di pertengahan bulan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kegiatan-kegiatan mungkin di mana-mana dulu. Jadi kayaknya kegiatan Agustus itu belum
0: Agustus,
1: selesai. Ya kan?
0: Okay.
1: Kayaknya sepertinya bulan Mulud ini mungkin nanti di bulan depan, di awal bulan depan untuk di perumahan.
0: Kan?
1: Ya. Seperti okay. Kemarin kegiatan Paguyuban Pasundan pun untuk mm-hmm. kegiatan Agustusan itu baru diadakan kemarin hari Selasa pas bertepatan jatuh di hari Maulid Nabi.
0: Oh, serentak.
1: Ya,
0: berarti
1: serentak.
0: Sesuailah dengan tema malam hari ini Teh ya. Mm, perayaan HUT RI ke-81 diselaraskan dengan Maulid Nabi.
1: Betul.
0: Iya Teh ya. Mengambil berkahnya juga. Iya Teh. Mm.
1: Betul.
0: Gimana kemarin Teh dilaksanakannya Teh?
1: Kemarin hari kemerdekaan itu kita ramaikannya di Pantai Dompak.
0: Oh, Pantai Dompak.
1: Ya,
0: di kok ramai sekali ya orang perayaan di sana ya?
1: Iya, mungkin pengen biar dekat-dekat pinggir pantai kali ya. Jadi mungkin mamanya berlomba, anaknya main air.
0: Iya, mungkin gitu. Maksudnya tuh di Pantai Dompak laris sekali tahun ini gitu kan.
1: Iya, karena mungkin mudah terjangkau.
0: Dekat juga Teh ya?
1: Dekat juga.
0: Di mananya nih Teh? Di Tumunya atau Siambangnya?
1: Enggak, di Sejuta Pasir.
0: Oh, Sejuta
1: dia
0: Pasir.
1: Dia penuh dengan Sejuta kasih sayang.
0: Oh, asik. Masya Allah. Luar biasa.
1: Ya, jadi
0: Oke.
1: pas kemarin pas lagi pas Agustusan itu ya
0: Ya.
1: langsung pas hari apa Mulud Nabi ya kita langsung sholawatan, kita juga langsung berdoa bersamanya selain untuk hari kemerdekaannya itu buat Mulud Nabi, tapi
0: Iya.
1: untuk paguyuban Pasundan ini untuk merayakan Mulud Nabi ini insya Allah mungkin di bulan depan
0: Oh,
1: itunya
0: tetapi
1: ya.
0: tetap secara apa namanya? Secara umum lah kalau kita bilang
1: Iya,
0: yang ya
1: betul ya.
0: Maulid Nabi sudah diselaraskan, cuman secara khususnya
1: Khususnya
0: secara apa namanya? Religinya lah ya,
1: betul
0: ya.
1: betul ya.
0: Itu nanti lebih ke
1: Bulan depan insya Allah. Iya.
0: sekretariat lah ya, ya.
1: Iya, betul betul.
0: Paling tidak
1: Insya
0: kemarin
1: Allah.
0: sudah diselaraskan juga
1: Iya,
0: sambil
1: betul.
0: berdoa juga selawatan
1: Berdoa,
0: juga
1: benar,
0: gitu kan.
1: betul.
0: Dengan hari kemerdekaan pun sama juga diselaraskan Maulid Nabi. Jadi teh bagaimana konsep yang dibuat nih teh waktu kemarin perayaan itu teh? Dua
1: Yang
0: kegiatan.
1: Maulid Nabi.
0: Maulid Nabi kah atau 17-an kah
1: Oh,
0: pun boleh
1: kalau
0: juga.
1: yang kemarin acara Agustusan kemarin, alhamdulillah tiap tahun itu ada sponsor setiap tahunnya itu yang tidak berubah. Alhamdulillah, semoga dikasih usaha yang lancar khusus buat Kang Elon dan Teh
0: Teh apa nih? Teh Perinja atau
1: Teh
0: teh
1: Nila,
0: oh teh
1: suami
0: Nila.
1: istrinya
0: Oh
1: yang
0: spon.
1: punya kerupuk Boga Rasa.
0: Oh
1: Iya,
0: iya,
1: itu
0: benar-benar
1: sama
0: sehat.
1: Uwak,
0: Wow.
1: suka dipanggilnya Uwak Roti karena itu yang memiliki roti Bandung, untuk roti-roti bakar tuh di Uwak ngambilnya. Yang beli roti-roti bakar Bandung itu, tau
0: Oh,
1: kan?
0: ownernya
1: Ya,
0: lah.
1: ownernya, CEO-nya nih, itu
0: So.
1: tiap tahun nggak lepas. Alhamdulillah, semoga mereka dikasih keberkahan rezeki yang berlimpah, usahanya lancar. Begitupun juga sama teman-teman yang lain di Paguyuban Pasundan.
0: Itu
1: Semoga selalu dikasih rezeki yang berlimpah.
0: berarti yang tadi itu sponsor utamanya teh ya.
1: Ya, itu yang setiap tahunnya
0: Oh,
1: ada,
0: ya setiap
1: alhamdulillah.
0: harinya teh.
1: Setiap harinya itu kayaknya buat di rumah deh.
0: Oh, kalau setiap mingguan teh nanti dengan teh Nia.
1: Iya, oh tadi Daniel setiap minggu mewakili
0: Iya.
1: teman-teman Paguyuban Pasundan di
0: Iya.
1: Pro 4. Ya enggak.
0: Betul, itu setiap minggu.
1: Setiap
0: Enggak
1: minggu.
0: semua orang mampu dan mau.
1: Ya alhamdulillah dikasih
0: Ya.
1: kepercayaan ya, Bang.
0: Iya, pula kadang
1: Gitu.
0: itulah. Jadi acaranya seperti apa ini teh? Rundown acara yang dibuat waktu itu.
1: Acaranya kebetulan
0: Secara
1: Teh
0: detail
1: Nia
0: lah.
1: jadi ketua panitianya
0: Oh iya,
1: kemarin itu.
0: oke. Yakin dan
1: Jadi
0: percaya. Ardi
1: kita percaya
0: yakin.
1: apa nih?
0: Kalau Tini yang handle, yakin dan percaya. Ardi
1: Ya
0: jalan
1: kita
0: barang
1: percaya,
0: itu.
1: udah kayak iklan ini aja.
0: Iya. Oke.
1: Jadi kemarin ya alhamdulillah dibantu sama teman-teman dengan panitia-panitia lainnya
0: Iya.
1: ya kan, kayak senior-senior kayak khususnya sama Ellen, Teh Dedeh yang biasanya mereka urus setiap tahun lah, teman senior-senior ini yang ngurusin kepanitiaan dan kegiatan ini dibantu sama Ma Ellen, Teh Dedeh, Teh Nila, Teh Rika, Teh Eka, Teh Ita, pokoknya semuanya yang ada
0: Teteh semua
1: kepengurusan
0: ya.
1: semua, teh-teh-teh semua.
0: Oke,
1: Gitu.
0: gelis-gelis
1: Jadi
0: deh ya.
1: ya gelis-gelis kan
0: Oh,
1: cari
0: ya. Masya
1: cantik.
0: Allah.
1: Jadi ya alhamdulillah kemarin dibantu. Jadi alhamdulillah juga sponsornya ada setiap tahunnya dan ada
0: Baik.
1: partisipasi orang-orang Paguyuban Pasundan itu dari yang mereka nyusun anggaran setiap apa masing-masing kakak ada partisipasinya, ada yang rezeki lebih ngasih lebih ibaratnya gitu, yang nggak ada juga bisa untuk berpartisipasi tentang materi nggak masalah, yang penting kami
0: Oke.
1: gabung kekeluargaan kumpul
0: Baik.
1: gitu aja dan alhamdulillah itu berjalan dengan lancar
0: Lu
1: dan permainannya
0: Oh,
1: banyak
0: permainan banyak. Berarti
1: banyak
0: pertama dilaksanakan selawatan dulu lah teh ya.
1: ya biasa. Apa namanya, pertama pembukaan otomatis kan,
0: Ya.
1: pembukaan terus
0: Sambutan.
1: doa
0: Oke.
1: terus sambutan dari ketua paguyuban terus sambutan
0: Ketua
1: dari
0: panitia.
1: ketua
0: Oh,
1: panitia
0: isme. Oke.
1: terus apa lagi, baru foto bersama. Karena kenapa diadakan foto bersama duluan, karena kalau tidak diadain seperti itu nanti pada bubar.
0: Satu.
1: Ya kan? Satu pada bubar. Nanti kalau
0: Kedua.
1: udah semakin siang nanti yang kegiatan inilah, yang ini, yang itu kan
0: Ya.
1: ya. Jadi diadakan momen pada saat kumpul pertama itu usahakan untuk pengambilan foto. Gambar dulu, foto, okay. Dokumentasi.
0: Yang ketiganya, karena wajah baru. Masih cantik.
1: Iya, wajah masih cantik kan, belum lusuh-lusuh keringetan kan, belum ada yang hilang, betul.
0: Gincunya masih menyala, ya, merona-rona gitu ya. Kan. Hmm. Oke,
1: okay, nah, baik. Selepas itu baru permainan.
0: Permainan. Hmm. Berarti di peringatan mulidnya di selaras di awal berarti ya?
1: Iya, di awal, di saat pembukaan itu, saat berdoa. Jadi situ berdoa untuk hut hari kemerdekaan, benar besar maulid Nabi, dan di situ juga diadakan kita sholawatan.
0: Oke.
1: Menjunjung tinggi ya enggak.
0: Oke. Berarti walaupun bagaimana secara umum, secara apa namanya baru dilaksanakan secara lebih kurang sudah diperingati. Mm-hmm. Kemudian enggak mungkin juga hut kemerdekaan kita rayakan hari kelahiran Nabi pun tidak kita buat gitu kan, nggak mungkin teh ya,
1: betul.
0: Jadi harus seiring sekata,
1: iya betul, seiring
0: sekata, seiring sejalan ya,
1: iya kan, jadi harus seimbang dunia dan akhirat, disitulah bentuk keseimbangannya. Iya. Jadi di saat kita meramaikan apa namanya hari kemerdekaan kita, di situ juga ada religinya,
0: masya gitu, Allah kan. Tania curhat dong mah gitu kan. Oke, baik, alhamdulillah Tania sekarang luar biasa.
1: Iya, pengaruh kayaknya.
0: Pengaruh lingkungan teh ya. Oke. Baik teh, berarti ramai teh ya yang datang ya.
1: Alhamdulillah sekali. Mm-hmm. Alhamdulillah sekali ramai, yang ke tahun kemarin tidak ada, hari ini ada. Apa terus yang mungkin yang kemarin ada hari ini mungkin mereka tidak hadir mungkin karena ada kesibukan. Mm-hmm. Ya kan? Karena kan namanya manusia itu ada kesibukan yang nggak bisa kita harus apa ya selaraskan, harus bisa untuk kumpul hari itu juga mungkin nggak bisa,
0: kesibukan masing-masing,
1: kesibukan masing-masing.
0: Tapi ada nggak anggota baru yang masuk teh?
1: Anggota baru yang masuk ada.
0: Oh ada, tapi ada tapinya nggak?
1: Ada orang lain yang pada ikut loh.
0: Oh,
1: ada orang lain juga loh yang pada hadir. Orang yang bukan paguyuban Pasundan ikut meramaikan. Baik. Gitu loh, ikut bergabung. Seru deh pokoknya.
0: Seru teh ya. Baik. Berarti teh kalau kita lihat-lihat memang dalam bulan Agustus nih di perumahan pun masih ada juga yang merayakan. Tadi ya, pun kan. Ardi dari rumah Ardi kan lihat masih perumahan kan? Sebelah masih ini masih merayakan.
1: Terus Bang Ardi enggak?
0: Oh, Ardi merayakan di rumahku saja.
1: Iya.
0: Jemur baju.
1: Oh iya, gitu, kan? Gitu ya, bentuk kemerdekaan.
0: Bentuk kemerdekaan.
1: Merdeka itu.
0: Iya. Rumah-rumah ya, sendiri.
1: Kalau masih nyuci baju sendiri berarti belum merdeka.
0: Belum teh. Nyuci baju sendiri, nyuci apa nama masak sendiri gitu kan, makan sendiri, ya, belum merdeka dong, gitu. Ya. Aduh, belum merdeka Ardi. Banyak penyiar-penyiar perompak nih yang belum merdeka sebenarnya.
1: Oh iya, tahu.
0: Oh iya, masih banyak teh sebenarnya.
1: Promosi jadinya.
0: Bukan promosi, tapi iya, itu kenyataannya. Sebetulnya iya, gitu kan. Karena hari-hari yang dihadapi ya baju kotor.
1: Iya kan, aktivitas-aktivitas ya kuliah.
0: Iya, belum merdeka.
1: Semoga ya apa tahun nih? Depan.
0: Amin ya Allah.
1: Kan lagi nyusun kan
0: sebenarnya. Kira-kira semoga depan nikah gitu.
1: Selesai. Ya kan habis selesai skripsi atau menikah.
0: Iya.
1: Amat sih Bang Ardi.
0: Bukan faktor umur teh.
1: Faktor apa? Faktor pengen merdeka.
0: Kayaknya merdeka sih teh. Iya betul. Jadi ada yang nyiapin gitu kan. Tapi itu hanya ini aja. Apa nama fanslain kita aja malam ini ya teh. Tapi sejatinya kalau untuk merdeka ya alhamdulillah sudah merdeka kita. Merdeka
1: walaupun apapun itu bentuknya, lagi ada permasalahan di mana-mana negeri kita ini, semoga cepat terselesaikan.
0: Betul.
1: Dan intinya sekali merdeka tetap merdeka, nggak boleh sampai lagi terjadi hal-hal yang sudah-sudah kita diperjuangkan dulu itulah. Sama para pahlawan kita.
0: Tapi pun ini teh di bulan Agustus ini pun kabar duka juga untuk keluarga kita yang di NTT.
1: Iya betul.
0: Ya NTT ya teh ya. Daerah Flores, ya timur. Dapat bias nggak teh tempat teh? Gak bias nggak ya?
1: Enggak
0: kena alhamdulillah.
1: Enggak. Kalau masuk yang kebias ini, kalau yang daerah misalkan kayak Bali
0: Itu bias.
1: Kena biasnya, terus kayak Padang itu pernah kena biasnya.
0: Itu ya teh ya. Alhamdulillah mudah-mudahan tempat kita dijauhkan lah dari mara bahaya teh ya.
1: Amin.
0: Tapi deh dengan perayaan 17 Agustus selain menyambung silaturahmi, Ardi yakin percaya nih orang-orang Pasundan pasti enggak lupa ngeliwetan ya teh ya.
1: Itu nggak lepas gimana?
0: Iya, apa tema makanan kemarin teh?
1: Yang kemarin? ya acara gusan kemarin.
0: Iya, yang baru lewat ini.
1: Sebenarnya
0: apa teh?
1: Kalau boleh jujur.
0: Iya, apa nih?
1: Kemarin tuh konsumsi itu sebenarnya bawa masing-masing. Okay. Tapi berhubung Tete ini kan juga orang UMKM.
0: Betul.
1: Jadi mereka semua pada pesan untuk nasi ke Tete semua.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Nasi Tete kombinir semua.
0: Sambil berenang menyelam meminum air kayaknya Tete.
1: Karena gini, pas kebenaran di hari H itu Tete juga lagi terima orderan di luar.
0: Okay.
1: Jadi kebetulan teman-teman di Pagusundan tuh ngomong gini, "Aku nitip satu kotak dong, aku nitip dua kotak dong."
0: Oh.
1: Kan pesanannya Tete harus minimal 30 kotak. Okay. Karena Tete paket Agustusan. Jadi pada saat Tete memang lagi order buat orang lain, ditambah teman-teman paguyuban Pasundan boleh nitip nggak 1, 2, 3 lama-lama malah banyak, alhamdulillah.
0: Gitu. Berarti ini berkah juga deh ya.
1: Iya, alhamdulillah. Karena kemarin pas dipakai di tempat Tete, pas Tete tuh memang lagi terima paket Agustusan. Mm-hmm. Yang paketnya tuh 10.000.
0: Gitu.
1: Kan daripada masak dari rumah repot-repot, udah ngurus anak, ngurus suami ya kan. Jadi ya pesan ke Tete.
0: Tapi Tete aman aja waktu itu.
1: Aman, alhamdulillah masih bisa cetar gitu. Walaupun sudah memotong-motong ayam, mencuci-cuci ayam, ya kan. Alhamdulillah.
0: Masih aman teh ya.
1: Masih aman.
0: Lahan masih aman ya.
1: Masih tetap cetar ya kan di suasana hari
0: Ketua,
1: itu.
0: Bu Ketupat masih bisa berbicara gitu ya.
1: Masih walaupun tengah malam harus bangun untuk mempersiapkan orderan dan orderan dari luar dan orderan paguyuban Pasundan, tapi tetap fresh, tetap ramai, tetap mikir apa ya.
0: Tetap
1: inilah semangat
0: keluarga gitu. Pasundan tetap didahulukan. Oke, ini luar biasa nih. Tetap darah.
1: Walaupun pulangnya tepar.
0: Itu udah faktor umur tuh teh.
1: Enggak loh.
0: Oh enggak. Iya.
1: Merdeka ke 81 tahun bertambah usia kan. Kalau teteh bertambah usia tapi jiwanya masih enggak ini, masih muda aja, enggak tua-tua.
0: Jiwanya 45 gitu. Ya teh ya. Waktu itu Tianti datang ini.
1: Tanti datang.
0: Oh, jadi apa nih?
1: Tanti ikut
0: main
1: lomba.
0: Ya? Oh, main
1: lomba ya? Tanti. Tanti ikut lomba ini goyang-goyang itik tuh enggak?
0: Oh,
1: yang
0: iya.
1: Yang keluar itu tuh enggak, yang bola-bolanya keluar dari kardus itu.
0: Oh iya.
1: Yang goyang gitu-gitu. Dia yang paling semangat loh.
0: Oh iya, Teh.
1: Iya.
0: Masyaallah.
1: Dia paling semangat, beliau pokoknya semangat sekali malam. Teteh ngeliat dia yang goyang-goyang, Teteh yang kecekikikan enggak tentu.
0: Iya. Karena dengan umur Teh Hanti yang segitu
1: ternyata masih lincah.
0: Oh, masih lincah, masih semangat.
1: Masih kayak ayu ting-ting, lo bisa goyang. Teh Hanti cepet sembuh dong, Teh Hanti.
0: Iya, boleh kita
1: biar dialog. Biar gabung lagi di

0: bulan gak jumpa. Tiga abad ya.
1: Tiga abad, tiga setengah kayaknya. Ya bulan ini baru pertama ya.
0: Iya, betul. Kemarin gak jumpa juga.
1: Kemana Ardi ya?
0: Gak tahu sih.
1: Kemana-mana kayaknya. Aduh, insyaallah. Berarti deh kalau perkiraan aja nih, perkiraan aja, bukan perkiraan cuaca ya. Untuk Pasundan sendiri memperingati Maulid ini kapan itu?
0: Insya Allah bulan depan.
1: Bulan
0: mungkin
1: depan ya.
0: Mungkin karena kemarin baru mulai perayaan HUT RI, ada yang kira-kira pulang setelah apa setelah kegiatan itu ada yang kurang enak badan,
1: kelihatannya
0: mungkin.
1: Iya, memang betul.
0: Iya, bagi buram kita mungkin sekitar semingguan lagi kayaknya. Baru mungkin kita mempersiapkan buat Maulid Nabi. Memang karena setiap tahun juga memang kita ngadain sih. Maulid Nabi itu setiap tahun kita ngadain, kita kumpul semuanya, kita bacakan kayak ngadain parasmanan gitu, kita ngundang ustaz juga gitu. Malah kadang ngundang marawis gitu.
1: Di sekretariat ya?
0: Di sekretariat ngadainnya itu. Jadi insya Allah tahun ini pasti ada insya Allah. Karena mungkin sekarang ini baru beres acara kemarin, jadi istirahat dulu.
1: Masih gitu. Melurus pinggang dulu
0: ya. Iya betul, habis lomba-lomba ya, kan.
1: Nanti pun lagi sakit juga.
0: Iya betul gitu.
1: Baik, tapi memang bulan ini cuaca yang seperti ini pun
0: ekstrim ya.
1: Ekstrim kali teh. Dan banyak juga kawan-kawan yang badan kurang enak, batuk juga, nggak tahu kenapa ya teh ya. Ya syukuri aja lah
0: kita kan. Bukan disyukurin tapi harus di imunnya harus dijaga. Minum air putih, vitamin gitu. Maksudnya apa?
1: Ya, bukan tutorial dari Tania seperti kayak gitu rupanya gitu.
0: Iya. Gitu, okay. Jadi jangan kebanyakin begadang buat telepon-telepon my love tuh jangan dulu.
1: Oh gitu, iya. Siap tehku, menyala. Ya Allah, luar biasa deh ya. Dengan kita perayaan HUT RI ini kira-kira apa nih teh? Kedepannya seperti apa yang teh mau untuk Pasundan sendiri teh?
0: Untuk Pasundan, mudah-mudahan dengan kegiatan kemarin kekeluargaan semakin erat, ya kan. Terus semakin terjaga silaturahminya. Kalau misalkan ada yang ini kan cuman harapan ya. Misalkan ada pernah terjadi selisih paham apa segala, semoga erat lah, semakin erat gitu loh dengan kegiatan kemarin kan. Supaya jangan sampai apa namanya kita putus silaturahmi karena kita sama-sama di tempat perantauan kan. Karena keluarga pertama itu selain tetangga terdekat yaitu orang satu suku, benar nggak sih?
1: Betul.
0: Ya kan? Itu yang harus dijaga gitu. Harus kita benar-benar mempererat. Ibarat kata sama-sama sakit sama-sama senang gitu. Itu yang diharapkan sih.
1: Oh itu deh ya. Kekompakan intinya deh ya.
0: Kekompakan.
1: Kekompakan, keserasian. Oh iya teh, sebelum kita akhiri dialog kita, kemarin itu ramai nggak anak muda teh?
0: Rame anak muda
1: tapi
0: rame sih, rame, cuman nggak serame yang kemarin waktu
1: tahun lalu
0: gitu.
1: Okay. Rame
0: karena udah banyak yang anak-anak mudanya, ada yang mudik, ada yang udah berlayar, ada yang
1: bawa hal masing-masing kerja lah gitu ya.
0: Jadi kebanyakan kalau Kiva ada kemarin, Kiva, Teh Ai, ada yang orang Sunda juga tuh yang kerja di kementerian, itu anak gadis juga banyak juga sih, anak gadis juga banyak.
1: Oh, alhamdulillah. Ya,
0: yang anak bujangnya nggak ada, ada dua orang.
1: Kenapa ngajak Ardi kemarin?
0: Kamu sih, kok diajak selalu nolak sih. Kok diajak ini sibuk, ajak ono sibuk.
1: Iya. Kenapa begitu teh?
0: Banyak anak gadisnya kemarin itu Sunda.
1: Oh iya. Kalau gitu Ardi, kalau enggak Ardi pakai baju Baduy kemarin.
0: Iya, kayak kemarin ada teman tuh orang Padang kan.
1: Oh, iya.
0: Gabung juga semuanya.
1: Oh iya.
0: Orang Manado. Pada gabung, orang luar pada ikut.
1: Oh berarti enggak gitu, kan? Hanya Pasundan ya.
0: Iya, jadi siapa yang
1: berbaur,
0: ikut silakan berbaur gitu.
1: Masyaallah. Siapa teh sebenarnya teh? Luar biasa semua.
0: Siapa sebenarnya?
1: Siapa sebenarnya Tete ini? Semua ini masuk gitu kan. Dibawa ke tengah boleh, bawa ke samping, ke depan boleh
0: ya,
1: gitu.
0: Jangan ke tengah laut aja.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Takut nyemplung.
1: Betul. Dalam artian kata jiwa sosial ini yang harus kita tanam dalam diri kita ya.
0: Betul.
1: Enggak membedakan satu sama lain, enggak mengecilkan orang juga.
0: Betul. Dan alhamdulillah teman-teman yang orang luar itu senang kok ikut gabung, senang banget.
1: Merasa,
0: malah bilang seru karena kita mereka di dalam tuh mereka pun disapa sama kita gitu loh, nggak diasingkan gitu, disapa gitu kan sama kita tuh disapa, nggak yang lu gue gitu, enggak.
1: Kalau gitu Ardi datanglah nanti, lu gua.
0: Iya kan, diajak pulang nggak pernah mau.
1: Nanti Ardi ajak selalu ya teh ya.
0: Iya boleh, cara meludan Ah, bodekingan.

0: teh salwa, please ya Bang Ardi ngajak mau dekingan teh salwa.
1: Ampun, ampun.
0: Boleh, boleh nanti datang ya ikut ya.
1: Oke. Teh. Satu quotes lah untuk close dialog kita malam hari ini, Teh. Kata-kata mutiaranya lah, seperti apa dari Teh Mia nih?
0: Apa?
1: Iya, kira-kira ya? Untuk anak muda kah, untuk pasundan kah? Satu kata-kata coach lah untuk dari Teh Mia.
0: Sebenarnya apapun yang misalkan gini, kalau kita memang sudah berjalan, jangan pernah berhenti.
1: Siap.
0: Ibaratnya gitu kan. Terus jalannya, biarkan aja perjalanan itu walaupun lambat tapi nyampe. Daripada kita tergesa-gesa tapi kita terjatuh di tengah jalan.
1: Masya Allah.
0: Itu yang harus dijaga.
1: Oke, nanti dipotong buat clipper kata-kata hari ini dong. Dari Tania. Masya Allah. Nanti coba kata coba ya buat ya. Oke, Teh, boleh Teh di close acara kita pada malam hari ini, Teh?
0: Boleh. Terima kasih kasadayana orang Sunda dimanapun berada, khususnya di Kota Tanjung Pinang,
1: okay.
0: Di Kepri dan di luar Kepri, sudah memberikan waktunya.
1: Baik.
0: Untuk statement di Pro 4 RRI. Mudah-mudahan kita jumpa lagi.
1: Amin.
0: Di minggu depan bersama Teh Nia, Bang Ardi, dan biasanya ada Teh Anti.
1: Okay.
0: Dan juga biasanya hostnya selain Bang Ardi itu biasanya ada Bang Adi.
1: Semoga
0: Teh Salwa juga. Semoga minggu depan kita ketemu dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Ya Allah, rabbal alamin. Terima kasih Teh Anti, sampaikan salam. Terima kasih.
0: Kangen ya sama Teh Anti. Teh Anti cepat pulih.
1: Iya. Mudah-mudahan sampaikan salam kami Teh Nia kepada Teh Anti, mudah-mudahan cepat sehat. Dan untuk Teh Nia, mudah-mudahan sejahtera selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu, dapat terus berkarya di untuk Pasundan di Kota Tanjung Pinang, Teh ya. Tentunya tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mari bersantai. Siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng Lada Malam. Dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-8860 ya. Baiklah sedangkan Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya kita berbagi kisah, berbagi kongsi pada malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu, berbagi cerita juga, menyambung silaturahmi melalui udara pun dikata nanti seiring jalannya waktu kita berbagi kongsi dengan saudara penelpon yang lain. Kita bersalam agak singkat sebab-sebabnya ramai ingin bergabung, ramai ingin masuk. Tentu sebelum itu terimalah salam hormat, salam bahagia saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang terbaik, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan tentu dengan hati riang dan juga gembira. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tentu malam hari ini malam sejuk-sejuk hangat ini, saya cuba sapalah buat orang tua-tua saya yang berada di Tanjung Pinang, Bintan, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga ya. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan kita sehat semualah. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, kita cuba terima penelpon yang pertama. Ada siapa kiranya di talian telepon? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, Nek Manda. Semalam terputus ya Nek ya.
1: Lagi bonda sangai cak badak.
0: Ah?
1: Malam masih tawar ni kan obat air cap badak tu.
0: Ah, itulah perkara cap badak tu lah. Ini bukan cap badak lagi ni, lah cap usa kami minum.
1: Suara dia nak teruk, betul ni?
0: Ah?
1: Teruk betul suara
0: dia. Teruk, itulah macam kali pecah ni.
1: Ini tak cuma di nasi direndam ni.
0: Semalam Bang Putra Kemalai pun dah cakap macam tu juga. Nasi ya, direndam. Bukan direndam. Mula lari kalau dah rendam, taruh garam sikit. Ada tangkup, mukul mulut.
1: Makin jadilah batuk ni.
0: Itu sedap ni. Lagi hangat-hangat tu sikit kan. Macam tu
1: ni,
0: juga.
1: Tidak ni. Nasi tu direndam air panas. Air panas. Air biasa lah kan.
0: Air biasa.
1: Dimbun. Pagi baru diminum.
0: Baru dia teguk eh. Baik.
1: Kan sejuk kan.
0: Boleh. Sangat. Ya, saya.
1: Pantun ni, ya?
0: Pantun, Nek. Sila. Kami tunggu kami nanti. Ya, saya. Lupa
1: tak perlu. Assalamualaikum. Pantun je lah. Bos rumpun bunga mentigi.
0: Ya, saya.
1: Tumbuhnya pula di tepi pagar. Assalamualaikum, hai Arvi.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi sekarang apa khabar?
0: Alhamdulillah. Belayar orang sampai ke Daik. Pelabuh sampan tepian selat. Alhamdulillah kami di sini khabar baik. Tentu dengan rasa sehat walafiat. Itu dia. Ya, Nek, saya. Boleh.
1: Dari Bansun ke Malang Rapat. Terus pula ke Teluk Sebung.
0: Betul.
1: Kita berpantun nak mencari sahabat.
0: Ya.
1: Jangan sampai ada hati yang tersinggung.
0: Itu dia bahaya, Nek.
1: Manalah kita tahu, maklumlah kan. Kita tak gadar-gadar.
0: Rambut sama hitam, hati tak tahu, Nek.
1: Orang lain tak dapat kita tengok hati.
0: Ya, yeah, kalau nampak luar biasa lah orang tu.
1: Ya, itu pandang tembus ni, Mindy.
0: Itu pula.
1: Kalau ni, impon tembus. Kalau ni, impon tembus.
0: Impon tembus. Kalau Ardi kocek yang tembus ni.
1: Tapi tak lama lagi ni.
0: Itu pula. Bulan mengambang ni, Nek. Air pasang biasa dia.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Baru?
0: Bulan ngambang air pasang, pangah pun balik.
1: Kau pantun tadi.
0: Bukan, tak pantun, nyebut aja.
1: Satu lagi pantun ni.
0: Boleh, boleh Nek, sila.
1: Ke rumah Pak Anton membelikan sepat. Dapat pula ikan gurami.
0: Ya, saya.
1: Kita berpantun nak mencari sahabat.
0: Mm-hmm.
1: Semoga suatu hari kelak kita dapat bersilaturahmi.
0: Itu dia. Silaturahmi ikut sunahnya Nabi, Nek.
1: Ya.
0: Ini
1: satu lagi pantun.
0: Satu lagi pantun.
1: Berkain batik memakai sunting.
0: Ya.
1: Apa guna tak pakai kebaya?
0: Betul.
1: Apa guna berwajah cantik berwajah ganteng? Kalau tak ada berbudi bahasa.
0: Itu dia betul.
1: Tak lagu tadi?
0: Lagu apa ni?
1: Kata Ardi kan sebagai bagi kita ya.
0: Betul.
1: Lagu apa dia? Ni sebarang aje lah, dipilih sedap aja bagi ni.
0: Janganlah macam tu. Selagi ni lah, Nek masuk.
1: Kita minta lagu ini aje lah. Berpisah jauh jadi.
0: Berpisah jauh. Boleh ni. Berpisah jauh ya.
1: Salam pertama sekali untuk Ardi.
0: Ya.
1: Selamat malam, selamat tugas. Selalu panjang Baik. Umur. Dimurahkan rezeki. Dilapangkan segala usahanya dia.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Cepat selesai kuliahnya dia.
0: Ya. Terima kasih.
1: Dapat job selalu.
0: Amin. Terima kasih ya Nek ya.
1: Ya. Mak di kampung dan juga bapak, adik-adik semoga sihat ini.
0: Amin. Terima kasih. Nek pun sekeluarga lah di rumah. Yang merantau semua mudah-mudahan sihat selalu ya Nek ya.
1: Amin.
0: Salam Kak.
1: Nek, Nek tanu apa? Aku tanu dia lagi singkat ini ya.
0: Boleh, boleh Nek.
1: Untuk penelpon kedua sampai terakhir Nek salam semua.
0: Baik.
1: Jangan masa tersinggung kalau tak disebut. Kena kita bagi-bagi waktu.
0: Betul. Tak apa.
1: Bagi hati-hati balik lagi.
0: Baik Nek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tak nak berpanjang kisah, berpanjang bual dengan orang tua-tua saya eh. Sebab-sebabnya ramai yang mengantri, ramai yang menunggu, yang nak bergabung ya, nak bersilaturahmi juga. Biarlah singkat tapi kasih panjang, daripada lama kasih terputus, apalah gunanya. Assalamualaikum, di belakang Nek Manda.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusuf ya.
2: Iya, apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah kabar baik Bang Hamzah, sehat. Bang Hamzah macam mana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik ya. Cuma cuaca panas, tak pernah turun hujan lagi.
0: Belum lagi Bang Hamzah ya. Kita berdoa sajalah.
2: Sebabnya melanda di Kota Jambi.
0: Yalah, sama di Tanjung Pinang begitu juga ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Ini pantunnya ya.
0: Silakan Bang Hamzah.
2: Bentar ya.
0: Apa?
2: Mana ya, lupa.
0: Kalau sambil mencari, kami carikan lagu macam mana boleh?
2: Lagunya Bercerai Kasih.
0: Lagu apa?
2: Bercerai Kasih.
0: Bercerai Kasih.
2: Iya.
0: Baik. Bercerai Kasih mau pada siapa?
2: Siapa yang ada?
0: Yang ada daripada Zaleha Hamid pun ada. Joget Bercerai Kasih pun ada. Nak yang mana? Ning Ulan pun ada juga.
2: Yang terserahlah Bang Ardi ya.
0: Baik.
2: Ya, membawa sabut. Pakai cerita orang berjalan memakai masker.
0: Ya, saya.
2: Kabut asap, pedihlah mata. Kapan waktunya bisa berakhir?
0: Mudah-mudahan cepatlah berakhir ya. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan juga Bang Hamzah ya.
2: Jadi lagunya ada ya.
0: Lagunya ada.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi ya.
0: Saya.
2: Sehat selalu.
0: Baik.
2: Kemudian siapa ya? Ada Nemanda. Ada siapa ya? Adanya Pak Umar. Pak Umar sudah masuk di Pro 1. Tapi saya masuk di Pro 1. Ada juga Bang Ahmad Irwan juga masuk di Pro 1. Dengan Kak Rija ya.
0: Iya, saya.
2: Ya, kemudian Pak Umar, Pak Tumis.
0: Baik.
2: Pak Budi, ada Bang Madani. Ada Mama Dini, ada Bang Pak Burhan.
0: Iya.
2: Ada Bang Udin Kalamastra, ada Bang Ali Gole-Gole.
0: Betul.
2: Ada Mas Prabu, Ika Rizyanti,
0: Putri
2: Marisa, Kak Karina, Kisiyu, Yang Lucu, Kak Damerdu.
0: Baik, buat semua.
2: Ada Mah Bunda Permata, ada
0: Mak
2: Berlian, ada
0: Betul.
2: Kak Awir. Ada juga Mah Nora, Masih Indun, Anjang, Mak Rosi, Mak Manda.
0: Baik, buat semua Pak Umar.
2: Untungnya Bang Awang Janggut dan Baltis. Untuk semua lah
0: sampai saya.
2: Nanti yang diwakilkan sama yang berikutnya ya.
0: Boleh nanti yang
2: berikutnya. Bang Ardi, selamat malam semua. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Ardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat penelpon. Ada Nek Manda, Bang Hamzah Yusof. Tetap kita berbagi kongsi, berkirim salamnya ya. Mana yang tak dapat salam pun tak mengapalah. Yang penting kita sama pun mendengar daripada suara saudara yang masuk eh. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Di telian telefon.
3: Waalaikumsalam.
0: Nek Balkis.
3: Ya saya.
0: Kak Dara. Nek apa khabar?
3: Alhamdulillah, tak ngantuk hari tadi siang tidur.
0: Itu dia pula. Kalau lah tidur tapi apa?
3: Ardi tak ada nyenggul-nyenggul pula dia tu.
0: Tak apalah sebab kita singkat berkirim salam aja ni.
3: Ya, betul.
0: Kita berbagi kongsi yang lain ya Nek ya. Bukan ya, maksud apa.
3: Harusnya memang macam itu, kalau salam-salam itu usah panjang-panjang sangat kan, gitu.
0: Itu dia.
3: Cukuplah satu untuk semua. Sudah.
0: Pukul rata je, Nek.
3: Iya.
0: Itu semua lah.
3: Pantun satu, ya.
0: Pantun satu. Silakan, Nek.
3: Nak yeah. Mandi terasa dingin.
0: Ya. Yeah.
3: Kena lama sangat badan berendam. Katanya Bang Awang ingin nak naik pelamin.
0: Itu dia.
3: Tak apalah. Biarlah Nenek Balkis jadi Mak Andam.
0: Nenek Balkis jadi Mak Andam?
3: Iya.
0: Kaulah ibarat kata manis buah-buah mempelam.
3: Iya, dia.
0: Buruk dalam buah kuih ni. Kalaulah Nek Balkis jadi Mak Andam, alamat muka Bang Awang tambah berseri. Haha, itu dia. Semua dia cukup janggut habis botak Nek.
3: Mana ada janggut.
0: Tak ada janggut. Tak ada janggut eh. Kaulah.
3: Ya. Ini lagi ya, Ardi. Kalau... Kalau nak pergi ke Indragiri dulu, tinggal dulu di atas dermaga.
0: Baik.
3: Kalau nak Balkis mati dahulu, tunggu Bang Awang di pintu surga.
0: Weh, mantap luar biasa eh. Nombor berapa pintu dia ni? Nombor 9 ke nombor 10?
3: Nombor 9 ke tengah.
0: Nombor 9 ke tengah.
3: Bukan buka betul, buka sikit.
0: Bukan sikit. Lah kalau macam tu. Saya.
3: Itu je lah Ardi. Minta lagu.
0: Lagu
3: ini
0: apa?
3: Aja,
0: ya, lagu apa?
3: Patah Hati Ardi.
0: Patah Hati dari Boy Sandi atau Siti?
3: Boy Sandi. Dari Boy Sandi.
0: Okeylah, baik. Nanti kami tu.
3: Salam dia tadi ikut je Pak Hamzah Yusof. Menjam fotokopi Pak Hamzah Yusof aja. Satu untuk semua aja ya, Ardi. Ya.
0: Boleh.
3: Itu aja Ardi. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Balkis kita yang berada di Senggarang eh. Mudah-mudahan sihat-sihat selalulah Nek. Beserta keluarga. Baik kawan, baik penelpon pendengar yang lain. Kami banyak-banyak ucapkan terima kasih lah. Orang Tanah Merah, orang Kagas, orang Bentan, orang Pulau Ladi, orang mana lagi semua. Lah. Jom bergabung masuk dengan Ardi malam hari ini. Kecik dapat tangan nyiru kami tadahkan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Orang Pulau Dadi panjang umur panjang hayat. Mudah-mudahan sihat selalulah.
4: Amin.
0: Itu dia Marika.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk mak. Sila masuk.
4: Apa khabar Ardi?
0: Alhamdulillah khabar baik, sihat walafiat. Mak macam mana khabarnya?
4: Khabar baik juga, sehat walafiat.
0: Mantap. Tapi kocik kembung kempes, kembung kempes kan saya, Mak?
4: Andai kembung kempes, kembung kempes.
0: Aduh.
4: Kalau pangkal-pangkal tanggal muda, kembung sikit. Ujung-ujung dah mula kempes.
0: Itu pula. Macam macam sesak nafas, nak main nafas. Turun naik, turun naik, ya.
4: Banyak yang turun
0: ni. Tapi tak apa. Mak ada duku kemat juga sikit. Baiklah, apa buat mak malam ni?
4: Baru siap kemas-kemas rumah ni.
0: Baru siap berkemas-kemas.
4: Ada kenduri sikit.
0: Kenduri mak. Baik.
4: Lagu dulu lah ya.
0: Lagu? Lagu apa, Mak?
4: Lagu Bimbang Serumpun Kasih.
0: Semak ke mana aku bawa. Okey.
4: Hati ini
1: hancur tak terarah.
0: Ah, mantap. Tak terarah, tak ada mata angin ni, Mak. Oh, yalah.
4: Salam lah dulu.
0: Ya, boleh.
4: Salam sama Wak Adi. Selamat tugas.
0: Ya.
4: Nanti pulang rumah hati-hati. Semoga sihat selalu.
0: Sekolah. Baik. Terima kasih, Mak pun begitu juga, ya.
4: Yang baru ni tadi siapa?
0: Ah?
4: Yang barusan ni?
0: Yang tadi ada Nek Balkis.
4: Ah, buat Nek Balkis. Baik. Semoga sehat selalu, Nek Balkis.
0: Mm-mm.
4: Buat Nek Manda.
0: Ya. Yeah.
4: Anjang.
0: Saya.
4: Buat Kak Sarina. Mila.
0: Ya.
4: Buat Makcik Mah. Buat Mak Ucu. Buat Mak Nora. Buat Siti dan Bang Damak. Buat Mak Penaram. Buat siapa lagi? Buat Pak Umar, Buat Amzah Yusof,
0: ya.
4: Buat Yusof, Buat Bang Bayu.
0: Baik.
4: Buat Kang Irwan. Buat Bang Andi, Pak Kumis. Buat Bang Udin, Bang Lukman.
0: Saya.
4: Bang Herman, Bang Ali dan Mak Lisa.
0: Baik.
4: Buat Mak Belian. Buat Kak Derli.
0: Ya. Yeah.
4: Kak Derli dah masuk?
0: Kak Derli belum lagi.
4: Buat aku tu Badang Merdu.
0: Ya. Yeah.
4: Buat Nek Aida. Buat Kak Farida.
0: Baik.
4: Kak Farida. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Boleh.
4: Sangat-sangatnya.
0: Boleh betul, Mak.
4: Dari tamu pokoknya akhir Mak Rika senggol semuanya.
0: Saya, Mak.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mak Rika yang sudah pun bergabung ya. Baik, penerima yang lain-lain yang bergabung boleh sama kita berbincang bual malam hari ini. Ada siapa kiranya kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak Tanah Merah.
5: Betul lah tu.
0: Mak Penaram ke Kak Siti?
5: Ini?
0: Ini
5: yang tenggelam timbul.
0: Kak Siti lah kalau gitu.
5: Betul lah itu.
0: Yelah kalau begitu. Baik.
5: Pak Laso rumah Cik Yati.
0: Ya, saya.
5: Tinggal pula rumah Pak Laso. Kalau kita masuk, janganlah ambil hati. Buatlah seperti biasa.
0: Itu dia pula. Luar biasa.
5: Minta lagu lagi.
0: Lagu apa?
5: Lagunya, kalau dapat lagu... Ada tak lagu... Ini Bunga Ros?
0: Bunga Ros? Bunga Ros, eh? Sekejap dulu. Bunga Ros... Bunga Ros tak ada.
5: Tak ada?
0: Mm-mm.
5: Lagu apa lagi eh?
0: Lagu apa kira-kira?
5: Kalau gitu Kak Siti nak minta lagu ni aje lah. Amal Jaiz yang apa nama tu versi dia. Lagu Oh Dewi ada?
0: Oh Dewi boleh. Ada kalau Oh Dewi ada.
5: Lagu itulah dia.
0: Boleh.
5: Kak Siti buat Marika aje ya.
0: Boleh.
5: Marika. Kau kasih tu senggol semualah. Tadi ada siapa? Pak Ud, Amzah Yusof ya?
0: Ya, saya.
5: Itu saja dia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Buat pun Kak Siti yang berada di Tanah Merah. Di belakang Kak Siti sila masuk bergabung malam hari ini. Boleh kita terima 2-3 orang penelpon, 5 orang penelpon, 10 orang penelpon pun boleh juga. Kita berbincang-bincang, berbual-bual ya. Baik saudara perempat di mana pun saja berada. Kalaupun nak kita cakap-cakap bual-bual malam hari ini, bukan apa, bukanlah tak nak berbual berpanjang kisah ya. Kita berbagi waktu supaya dapat semua bergabung, dapat merasa ya. Itu bukan apa-apa. Ya, baik saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba telik intai dulu, kita cuba sambut terlebih dahulu, kita cuba telik intai dulu, kita cuba tunaikanlah lagu terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial, dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat, hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak, seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu.

Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: di Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: 1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 masih kita di Langgam Serumpun Melayu. Kita cuba sambut di telepon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ardi.
0: Ya, saya Bang Udin.
1: Ya. Ada lagu Harapan Kecewa, Di.
0: Ada.
1: Siapa penyanyinya, Di?
0: Banyak. Ada yang dari Ahmad Jaiz pun ada. Dari Hasbi Rosbi pun ada juga.
1: Ahmad Jaiz saya.
0: Ya, saya.
1: Bagai penyanyi Harapan Kecewa. Ini ada pantun cuma satu, Di.
0: Boleh.
1: Hendak pergi ke Tanjung Uban. Hendak membeli buah kelapa.
0: Ya.
1: Sungguh hidup ini penuh dengan cobaan.
0: Baik.
1: Suatu kenangan yang pahit melanda.
0: Baik.
1: Satu aja dia yang ada.
0: Boleh.
1: Kita salam ya.
0: Boleh.
1: Sama buat Ardi yang selamat bertugas. Sehat selalu ya dia.
0: Terima kasih banyak Bang Udin.
1: Sama-sama sehat lah kita.
0: Ya, amin. Ya
1: Abang ini kurang sehat juga nih. Batuk-batuk.
0: Itu dia.
1: Tapi lah mulai kurang juga lah ya. Ada Bang Herman, ada Bang Bayu. Salam juga Kak Damberdu ya. Kemudian Kak Sarina Kiu-Kiu ya.
0: Baik.
1: Ada yang Ucu Wir juga ya. Salam buatnya Putri Merica, ada Ibu Erma, Ibu Yeni ya.
0: Iya.
1: Bunda Solami, Makcik Mah ya, tak lupa juga Nek Manda.
0: Betul.
1: Pak Kumis ya, Pak Kumis sama masuk.
0: Pak Kumis belum lagi.
1: Iyalah Pak Kumis, ada Bang Hamzah Yusuf ya. Ada juga ini yang dari Bandung sering masuk tak?
0: Belum ada lagi Bang.
1: Belum.
0: Iya.
1: Dinda dari Bogor. Salam juga buat nyanyi Bu Erna Batu 13 ya.
0: Ya.
1: Bang Lukman, Bang Jaiz juga.
0: Baik.
1: Salam buat Mak Rosi ya.
0: Boleh.
1: Pak Demang, Usup juga ya. Kak Dili ya.
0: Saya.
1: Di Batu 5. Ada si Kak Siska, Ibu Ani ya. Siska juga. Tak lupa ini putera Kemalai ya.
0: Ya, saya.
1: Yang di desa Penaga itu. Ada Mak Ia, Nopania dan Anya Nur ya. Tak lupa juga. Mak Anissa ya. Siapa lagi ya. Ya, tak tersebut namanya. Mohon dimaafkan.
0: Ya.
1: Ya, semuanya.
0: Boleh.
1: Dan tak lupa. Salam, mesra.
0: Ya, saya.
1: Itu aja dia.
0: Ya, Bang Awang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin kita yang berada di Batu 13, arah Kijang ya. Baiklah, sedang perempat dimanapun saja berada di belakang Bang Awang yang ingin bergabung langsung sahaja. Kita boleh terima 2-3 orang penelpon lagi. Boleh berbincang bual malam hari ini, berbagi kongsi informasi dan berbagi kisah juga ya. Baiklah, sedang perempat dimanapun saja berada, pukul menunjukkan 22 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat ya. Jangan sungkan dan jangan segan dengan Ardi malam hari ini. Tentunya terima kasih banyak buat orang tua-tua saya yang selalu bergabung, yang selalu menemani Ardi setiap malamnya. Jika tersalah ucap bicara, kami minta ampun. Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalulah. Dan tentu niat kami hanya ingin menyambung silaturahmi juga, selain menjalankan tugas. Dan tentu melalui Langgam Serumpun Melayu juga, kita sama mengangkat batang terendam meniti kayu yang basah. Tak lain tak bukan, tentulah bersama-sama melestarikan kebudayaan kita, berpantun-pantun, berseloka juga ya. Buat saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ini di hari Jumaat malam Sabtu, di masih di suasana Rabiul Awal dan suasana 17 Agustus, mudah-mudahan juga dengan hari baik, bulan baik ini, semoga hajat niat yang terkandung dalam hati Allah kabulkan. Mudah-mudahan pun kita selalu dalam keadaan senantiasa bersyukur apa yang kita dapatkan daripada hari ini ya. Mungkin banyak orang tua-tua saya yang sudah pun berehat, sudah ramai orang tua-tua saya yang sudah pun melulus pinggang, penat dalam beraktivitas, dalam bekerja. Dan untuk orang tua-tua saya sebagai nelayan yang bekerja di malam hari mencari ikan, memasang jaring, tengok kondisi cuaca dan kondisi perahu layak ke tidak untuk berlayar lebih jauh, ataupun kalaupun tak layak, janganlah berlayar terlalu jauh-jauh sangat ya. Tetap berkabar bilang bersama orang di rumah. Dan tentu mudah-mudahan juga dapat rehat dengan baik. Dan esok beraktivitas kembali dengan rasa semangat ya. untuk orang tua-tua saya juga. Mudah-mudahan kita selalu tetap menyambung silaturahmi kita melalui udara di Perompat RRI Tanjung Pinang. Baiklah, saudara Perompat, di mana pun saja berada, saya cuba telik-telik intai-intai dulu. Nampak belum ada yang bergabung, kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Ini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas rantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.
1: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Bulang Cahaya, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang menggali kehidupan masyarakat Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Novel ini menyajikan narasi yang mengisahkan kehidupan dan dinamika sosial politik masyarakat Melayu di Kepulauan Riau dan sekitarnya, memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan tradisi terbentuk dalam konteks sejarah yang penuh tantangan. Meskipun berakar pada latar sejarah yang nyata, karya ini memadukan elemen fiksi untuk menghidupkan cerita. Pendekatan ini memungkinkan pembaca merasakan nuansa emosional dan kultural yang membuat kisah masa lalu terasa relevan dan menginspirasi. Buku Bulang Cahaya menekankan pentingnya mempertahankan nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal yang merupakan inti dari identitas Melayu. Melalui penggambaran tradisi dan ritual yang mendetail, novel ini berfungsi sebagai upaya pelestarian warisan budaya yang kaya. Selain sebagai karya sejarah, Bulang Cahaya mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan, keberanian, dan semangat masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini memberikan inspirasi dan reflektif tentang bagaimana nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam konteks modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah bejasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

0: Seperempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi. Memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perompak di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perompat Arai, Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perompat di mana saja berada. Apa kabar pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga hati kita selalu tenang serta segala urusan hari ini dan seterusnya selalu dipermudah ya saudara. Di edisi Sabtu pagi ini 29 Agustus 2026 pada acara Segentang Lada Pagi. Bersama dengan Salwa Aulia saudara perompat menemani Anda di weekend pertama yang telah tiba. Nah, terasa saudara perempat, kita sudah berada di penghujung bulan Agustus. Nah, nantinya sebelum bulan ini benar-benar berlalu, marilah sejenak kita mundur sedikit ke belakang kan. Perjalanan yang telah kita lalui. Apa yang telah baik kita teruskan dan apa yang masih kurang meski kita perbaiki. Jangan biarkan pagi ini berlalu begitu saja, saudara. Kita mesti awal dengan rasa syukur, niat yang baik, dan juga semangat untuk menjalani hari. Mengawali acara pada pagi hari ini, kita mendengarkan pula pengajian Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Dudus Abdullah dengan surah Al-Isra ayat 32. Dilanjutkan dengan hikmah pagi, yang mana hari ini bersama dengan Ustadz Lukmar Sardi dengan tajuk Sadar Waktu Terus Berlalu dan Usia Berkurang. Di Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Misi Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang Lada Pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan nikmat karunia yang tiada taranya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat melaksanakan, dapat melakukan segala aktivitas di muka bumi ini, dan tentunya aktivitas yang baik yang dapat membawa kita kepada jalan yang lurus. Tentunya segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap, karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sihat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Maka dari itu, kalimat syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Selawat bertangkaikan salam. Selawat beserta salam tetap tercurahkan buat junjungan suri tauladan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa agama Islam yang sangat luar biasa. Berkat perjuangan beliau tiada hentinya. Tidak tahu apakah hidup dan matinya, hidup dan matinya karena umatnya. Tentunya selawat dan salam itu semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semuanya. Kelak di hari akhir, kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan lafaz potong doa penenang jiwa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, tidak lupa juga mengajak kepada hadirin semua, kepada hadirat juga, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan ini bermakna bahawa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya, dan tunduk atas segala hal yang telah dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki efek positif, berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi. Hadirin wal hadirat, saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersua, kembali kita dipertemukan walaupun tidak bertetap muka, dengan materi pada kesempatan kali ini, ceramah agama yang bertemakan menyadari waktu terus berlalu dan usia makin berkurang. Kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebih tidak pernah melewatkannya, kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu ini, sekaligus menjadi pengingat penting untuk kita semua. Lantarji'al ayyamul lati mawad, yang mana artinya tidak akan pernah kembali hari-hari waktu yang telah berlalu. Kata makalah. Hadirin, tentunya kita paham, kita sudah tahu bagaimana keseharian kita. Tentunya waktu itu tidak akan pernah kembali walaupun hanya satu detik. Apa yang telah saya bicarakan tadi tidak akan bisa diulang kembali. Itulah waktu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir layaknya air sungai, tentunya dia akan terus mengalir, tidak akan kembali lagi. Umur terus berkurang, melewatinya secara sia-sia tak akan dapat terlunasi selamanya. Pada hari ini barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun pada hari ini dan yang sudah lewat tak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin wal hadirat saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan Allah ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, tua muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'arif fi Maliwa Mawasi Mil Amin Minal Wazaif. Nabi bersabda, yang mana artinya dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari Rasulullah SAW bahwa ia pernah ditanya, siapakah paling baiknya manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik benar perbuatannya. Ditanyakan lagi, dan siapakah paling jeleknya manusia? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baiknya manusia. Pasalnya mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya. Justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan? Atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Hadirin hadirat saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang. Karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan, yang mana artinya, maka orang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain juga bertambah kebaikan. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada mati. Karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Adapun lafaz doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Artinya, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Hadirin wal hadirat saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantunan lagu dari kita tentang semua tentang kita.

0: indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Hadirin wal hadirat, demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kesilapan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kadar itu perbaikilah sesama kita, manfaatkan waktu sesama kita. Tentunya ketika waktu kita dipertemukan, pasti ada perpisahan. Maka lakukanlah semua peristiwa, semua kejadian yang telah berlalu itu adalah kebaikan dan tentunya menjadi suatu perubahan kita di masa depan yang akan datang. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjukmu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, kenapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Hah, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu piring kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah.
1: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
0: Intermezzo.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Pohon Tunggal, Variasi Pohon Beranak. Filosofinya, hiasan bernama Pohon Beranak, induk disebut Pohon Tunggal. Sama sebangsa, usah membengak, elokkan mulut, betulkan akal.

Dari Perempat, dengan garis pantai yang cukup panjang, maka banyak masyarakat lokal menamakannya Pantai Pasir Panjang. Pesona keindahan pantai ini sungguh mempesona, tidak hanya panorama pantai berpasir putih saja. Tambahan pemandangan perbukitan pegunungan dan hijau semakin membuat tempat wisata di Kepri ini semakin terlihat eksotis. Lokasi wisata Pantai Pasir Panjang ini berada di Dusun Mala, Kecamatan Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. Kebiasaan memotret makanan sebelum menyantapnya atau foodstagramming semakin sering dilakukan sebagai bentuk dokumentasi, ekspresi diri, berbagai pengalaman kuliner, hingga rekomendasi makanan di media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ini telah menjadi bagian dari pengalaman makan, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z, karena didorong oleh tampilan makanan yang menarik serta keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa teknologi turut mengubah cara seseorang menikmati makanan. Meski memotret makanan sebaiknya dilakukan secara wajar, agar tidak mengurangi kenikmatan menyantap makanan dan kebersamaan dengan orang di sekitar. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perompat Area Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Sedada Perompat, SMA Negeri 1 Mantang. Memiliki peserta didik yang ternyata berasal daripada sejumlah pulau di luar wilayah pusat Kecamatan Mantang. Kondisi geografis kepulauan inilah yang membuat sebagian siswa mesti menggunakan transportasi laut untuk menuju sekolah ataupun kembali ke daerah asal mereka. Dikatakan oleh Kepala SMA Negeri 1 Mantang, Iwan Mutakin, kalau penggunaan transportasi laut, seperti contoh siswa dari Pulau Dendun, Selat Sirai, ataupun juga Pelabuhan Seinam, dikoordinasikan oleh pihak sekolah dengan dukungan pembiayaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Nantinya pun siswa ini akan dijemput di pelabuhan untuk menuju sekolah, dan kembali diantar pula ke pelabuhan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Nah, ia menjelaskan proses pembelajaran ini dimulakan sekitar pukul 7.30 dan selesainya pukul 15 waktu Indonesia Barat, kalaulah cuaca memungkinkan, saudara. Namun, sebagian wilayah kepulauan kondisi angin dan gelombang jadi salah satu pertimbangan utama dalam mobilitas siswa dan juga tenaga pendidik, saudara. Kalaulah kondisi cuaca tak memungkinkan untuk perjalanan laut, maka sekolah bisa berkoordinasi dengan wali kelas untuk memastikan siswa tetap mendapatkan materi pembelajaran. Entah itu melalui grup WhatsApp ya, ataupun juga melalui media-media online lainnya daripada wali kelas tadi, saudara. Sehingga proses belajar tetap bisa berlangsung meskipun sang siswa tak dapat hadir secara langsung. Iwan juga menegaskan keputusan perjalanan laut juga mempertimbangkan kondisi yang dinilai aman oleh tekong atau pengemudi kapal. Sebab menurutnya keselamatan siswa dan juga guru menjadi prioritas ya, sehingga perjalanan tidak dipaksakan ketika kondisi angin dan gelombang ini lagi berisiko, saudara Perompat. Yang diutamakan adalah keselamatan tadi. Lihatlah ya, ini contoh sampel yang mesti kita jadikan pembelajaran, saudara. Orang-orang yang mestinya berang dulu harus berangkat sekolah aja masih ada semangat nih untuk berangkat sekolah. Lantas bagaimana dengan kita yang dimudahkan menggunakan kendaraan darat saja tanpa harus takut adanya gelombang laut, angin kencang, ataupun juga harus bayar sebelumnya kan? Lihatlah teman-teman kita yang ada dekat Pulau Mantang sana, saudara, masih ada semangat untuk berangkat sekolah guna menimba ilmu. Nah, dari itu pula kita juga harus lebih semangat, saudara, karena kita kan mudah sekali ya untuk menuju ke sekolah kita hanya menggunakan kendaraan motor ataupun juga mobil langsung sampai, tak payah takut dengan gelombang laut ataupun juga angin yang kuat.

0: Hei, apalah budak tu? Kau tengok tu, tantrum pula. Tak kasihan dengan orang tua dia.
1: Shh, tak boleh cakap macam tu. Itu tetangga aku. Dia memang istimewa. Dia kena disabilitas intelektual.
0: Apa tu disabilitas intelektual?
1: Kalaulah kita tes IQ, IQ rata-rata manusia kan 100. Kebanyakan orang di kisaran antara 85 dan 115. Nah, kalaulah anak dianggap mengalami disabilitas intelektual bila mereka memiliki IQ kurang dari 70 hingga 75. Tanda-tanda dia ada banyak. Kau tengok aja dekat internet.
0: Okey. Anak tu, dia datang.
1: Ya, dek. Mau apa? Nak coklat? Permen?

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: Rombak Rong Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat waspada potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla dampak kemarau dan cuaca panas yang terjadi pada saat ini. PLT Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Dery Ambari, mengatakan kalau saat ini telah memasuki musim panas sehingga potensi kebakaran terutama hutan dan juga lahan juga besar, saudara. Apalagi sejak Januari hingga minggu kedua bulan Agustus telah terjadi 184 kejadian kebakaran di Kota Tanjung Pinang dan didominasi pula oleh kebakaran hutan serta lahan. Jadi sebagai langkah pencegahan, pihaknya pun telah mengirimkan surat imbauan ke kelurahan untuk disebarkan ke RT RW dan juga masyarakat. Dan terkait imbauan dengan larangan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, ini dilakukan untuk mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang besar, saudara, di tengah cuaca panas saat ini. Apalagi kan dengan api kecil saja, saudara, ini ada potensinya juga loh terjadi kebakaran yang besar dan pada akhirnya apa? Banyak pihak yang rugi. Sebab itulah kita juga mesti lakukan pencegahan, saudara. Masyarakat pun diharapkan untuk tidak melakukan pembakaran sampah. Kalau memang melakukan pembakaran sampah, hendaknya dijaga ya, jangan pula ditinggal begitu saja. Pun dalam memitigasi waspada kebakaran hutan dan juga lahan saat ini, pihaknya juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dan aparat penegak hukum, saudara. Mulai daripada mengedukasi masyarakat terkait bahaya kebakaran, juga telah membantu aparat penegak hukum dalam memproses oknum nakal yang barangkali sengaja membuka lahan dengan membakar. Langkah ini juga dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sebab ini perbuatannya yang kecil tadi ya, ataupun juga kita anggap besar, bisa pula merugikan tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga orang lain yang tidak bersalah.
1: Keempat, Buah Ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup eh?
0: Eh, mulut kau tu jaga sikit eh.
1: Ha, habis tu?
0: Ini ah, tugas aku dari kantor banyaknya. Dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
0: Kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Perompak Rakyat Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedari perompak, letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara lain menjadi salah satu tantangan dalam memberantas peredaran narkotika. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat sangat diharapkan untuk mencegah masuknya narkotika di Kepulauan Riau, saudara. Dikatakan oleh PLT Kepala BNN Kota Tanjung Pinang AKBP, Jamaluddin Syarif Nur, kalau letak geografis Kepri dengan lautnya yang cukup luas, serta berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan juga lainnya, menjadikan Kepri rentan terhadap peredaran narkotika. Ini pun juga terlihat ya dari beberapa kasus yang diungkap oleh BNN yang juga bekerja sama dengan stakeholder terkait. Bahkan kebanyakan penindakan dilakukan di laut terhadap kapal-kapal yang juga masuk ke Kepulauan Riau. Dari pendalaman yang dilakukan oleh masuknya narkotika di Kepulauan Riau dikoordinir oleh Bandar Narkotika Luar Negeri. Ketika terjadinya penangkapan hanya sebatas kurir atau kaki tangan dari bandar besarnya. Kadangkala pun penyelidikan terputus di kaki tangan tersebut, saudara. Nantinya para bandar nih malah ngebuka atau merekrut kembali kaki tangan lainnya untuk menyelundupkan narkotika. Nah, dalam memberantas narkotika, tentunya peran serta seluruh pihak masyarakat sangat diharapkan. Kalau memang ada aktivitas yang mencurigakan atau juga terindikasi mencurigakan di lingkungan tempat tinggalnya, laporlah ke pihak-pihak atau juga aparat terkait ya, saudara. Nah, tugas kita itu bukan nangkap ya, tapi tadi kalau ada mencurigakan, saudara, ataupun kita kalau misalnya tiba-tiba ada tawaran seperti itu, kan kaki tangan atau juga lain-lainnya, jangan pernah terima. Karena nantinya itu akan berdampak buruk untuk diri kita sendiri, lingkungan sekitar, dan juga keluarga kita, saudara. Pengamat sosial dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Alfi Husni, mengatakan peran masyarakat ternyata sangat penting sekali dalam menciptakan lingkungan yang aman dari narkotika. Apalagi kan wilayah Kepri yang akses lautnya cukup luas, mudah dimanfaatkan nih untuk mengedarkan narkotika. Jadi kita mesti ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait supaya menghindari hal-hal buruk terjadi di lingkungan sekitar kita, saudara, supaya selalu terjaga anak-anak kita, kita pun juga terjaga dari dampak negatif tadi, dan pastinya akan selalu aman dari hal-hal buruk yang akan merugikan kita nantinya di masa hadapan.

0: Seorang karyawan berinisial NL mengakhiri hidup. Diduga korban mengakhiri hidup karena terjerat pinjaman online.
1: Aku udah terlambat.

0: Sahabat macam apa aku ni? Aku tak sempat nak ingatkan kau untuk tak terjerat pinjaman online.
1: Menghindari perilaku konsumtif ialah salah satu cara agar tidak menyesal di kemudian hari.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari perempat, tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki kontur pantai yang landai dan ombaknya tidak terlalu besar. Sangat pas untuk wisatawan yang ingin merasakan segarnya bermain air di Pantai Tanjung Sawang. Pantai berpasir putih ini tergolong cukup bersih, jadi sangat tepat untuk sedara yang nak bersantai dan menikmati panorama pantai di atas pasir dan di bawah pepohonan pinggir pantai. Lokasi Pantai Tanjung Sawang ini berada di Kecamatan Singkep, tepatnya di Desa Lanjut. Kita beralih ke maklumat lain. Polres Bintan memperkenalkan dua pejabat baru dalam upacara penyerahan tugas dan tanggung jawab jabatan yang dipimpin Kapolres Bintan AKBP Argia Satria Bahwana. Pejabat tersebut yakni AKP Firudin sebagai PS Kabak SDM dan AKP Yeri Manulang sebagai Kabak Lok Polres Bintan yang sebelumnya bertugas di Polda Kepulauan Riau. Kapolres menyebut pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi